menumbuhkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat Sekolah Unggulan Garuda berbeda, mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

0: Kabarnya Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan terus melestarikan kearifan lokal keagamaan melalui tradisi pembuatan jepek sura, bubur asura. Setiap peringat memperingati tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Hidangan khas berbahan dasar beras yang dimasak dengan santan kental disajikan bersama aneka lauk pendamping seperti irisan telur dadar, abon kelapa dan ikan bandeng hingga mie goreng. Proses pembuatannya syarat akan nilai kebersamaan karena melibatkan partisipasi aktif keluarga maupun komunitas warga sekitar yang bergotong royong menyiapkan bahan, memasak dalam kuali besar hingga menyajikannya. Sebelum dinikmati bersama, wadah-wadah berisi jepek sura terlebih dahulu dikumpulkan untuk prosesi ritual doa dan zikir bersama atau baca-baca yang dipimpin oleh tokoh agama setempat guna memohon keselamatan, rasa syukur, serta penolak bala. Setelah didoakan, bubur tersebut dibagikan secara luas kepada sanak saudara dan para tetangga tanpa memandang latar belakang sosial. Tradisi tahunan ini bukan sekedar urusan kuliner musiman, melainkan wujud nyata penguatan ikatan sosial, toleransi dan rasa kepedulian antar sesama yang dibalut dengan keikhlasan budaya spiritual masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

berpikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya di sesi yang kedua. Saya coba terima telepon di 0811 409 250. Ada siapa di sana?
1: Dia Miseng.
0: Aja terima dulu. Ya, assalamualaikum Bari Bahasa. Iya. Kenapa? Tunggu. Ada suara. Tunggu dulu. Ntar. Saya kasih berhenti dulu sebentar. Ntar ya. Tunggu ya. Sebentar. John, tunggu kasih mati dulu lah. Tunggu ya John. Sebentar ya. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Berlan Santai Sahabat Budaya. Saya coba dulu untuk terima telepon di telepon biasa ya John. Mohon maaf nanti John di yang berikutnya ya. Assalamualaikum. Bari Bahasa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya.
2: Apa temanya ini?
0: Temanya Pak Bata. Peran Pak Bata di masyarakat Bugis. Pak Bata itu kan pemimpin. Jadi kita bicara bahwa pemimpin itu kan harus jeli melihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu susah, kayak umpama ya, solar itu susah sekarang. Jadi pemimpin tuh harus jeli melihat kesusahannya masyarakatnya. Boleh, silakan.
2: Adakah pemimpin seperti itu sekarang?
0: Itu mau dibahas kok dong.
2: Makanya bertanya, adakah pemimpin seperti itu sekarang?
0: Ada Ji.
2: Kayaknya.
0: Ada Ji.
2: Kayaknya no comment, Kak.
0: Oh, no comment, Ki. Kenapa ya?
2: Iya, karena ada yang monitor di mana-mana ini.
0: Monitor kenapa? Iya, toh?
2: Ada orang monitor.
0: Terus
2: kalau saya mudah-mudahan pemimpin sekarang bisa seperti yang dulu di
0: Arif dan Bijaksana.
2: Siapa saja ke kantina?
0: Iya, oke.
2: Buat semua pendengarnya perempuan di mana saja anda berada dan yang monitor juga, no comment Kak. Temanya Kak Anti, pokoknya itu Ji. Semoga pemimpin sekarang sama halnya dengan yang dulu-dulu ya.
0: Yeah.
2: Ada bedanya dan kita semua masyarakat sehat selalu terus.
0: Iya.
2: Nambah terus. Kak, oke Kakak.
0: Oke deh. Makasih ya.
2: Selalu kena.
0: Iya.
2: RRI juga tetap jadi udara dan cari kita juga ini sesuai masyarakat tuh mendi dan kan selagi hari Polri yang ke-80 jadi semoga kita juga tetap terjaga terlindungi dan salam satu presisi buat RRI Pro tempat Daniel dan lainnya. Oke Kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke Jono. Jono, saya tadi ada suara jadi saya matikan, maaf ya. Assalamualaikum Bari Bahasa. Ada Mi? Ada Mi toh? Jon, tadi. Error Ki Jon. Tunggu. Entar. Ulang lagi Jon. Telepon Ki kembali. 0811 409 250. Silakan bergabung kembali Jono di Barukang ada penelpon. Angkat dulu. Assalamualaikum Bari Bahasa. Terangkat nih.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa Ki? Tobat-tobato?
3: Iya, Ji.
0: Tidak, Ji.
3: Masih di pembaringan.
0: Pembaringan jam berapa Min pembaringan? Jam berapa pembaringan? Enggak ada Mi.
3: Mau jam berapa Kek? Mau apa Kek? Itu hak saya.
0: Ide kareng hak saya. Cocok Mi.
3: Kenapa?
0: Cocok Mi, enggak apa-apa Ji.
3: Ada yang salah?
0: Tidak salah Ji. Cocok Ki.
3: Iya, tidak salah Ji.
0: Komentar ya, dulu ya.
3: Apa mau dikomen ini?
0: Komen bola tentang peran Pak Bata. Apa? Ih, tidak deh. Enggak boleh deh. Sudah berlangsung, Meng. Tentang peran Pak Bata di masyarakat Bugis. Pak Bata itu kan pemimpin toh. Terus ini kita pemimpin harus jeli melihat bahwa ya toh masyarakatnya butuh solar. Jadi otomatis kan bagaimanalah solusi yang diberikan lah seorang pemimpin.
3: Bahasa apa itu Pak Bata?
0: Bugis toh?
3: Oh, saya baru dengar itu.
0: Iya, itu juga saya baru bahasa dulu mungkin ya. Oke.
3: Okay. Iya, ya bahasa masa bahasanya ini tuh kakeknya aja lenteng.
0: Kenapa aja lenteng? Kenapa ini?
3: Kakeknya toh.
0: Kakeknya aja lenteng, oh.
3: Iya.
0: Kenapa ya aja lenteng?
3: Meninggal kakeknya.
0: Meninggal kakeknya.
3: Iya.
0: apa hubungannya coba? Oh, mungkin kakeknya dengan itu kata.
3: Iya. Nah, tak kupikir-pikir dan hubungannya.
0: Iya, kan hubungannya. Karena itu dibahas ki. Monitor ika.
3: Bang aja lenteng ini.
0: Ah, nak pijit-pijit dulu kakinya Jono.
3: Iya, nak kasih dulu anu minyak gosok dulu. Supaya supaya kuat ke jalan toh.
0: Oh, itu ya. Kayak yang jalan. Bukan saya yang bilang, kita yang bilang ya.
3: Malum lah.
0: Ah, malum kenapa?
3: Umur 60-70 itu ya.
0: Iya.
3: Sedang itu sudah banyak longgar anunya. Murnit.
0: Sering maaf aja lenteng kan saya Jono yeah.
3: Bukan cuma aja lenteng yang lain juga yang umur-umuran itu yang dulu waktu muda masih lurus tegak badannya
0: nanti kalau tua juga sama
3: umur 60 jifulan
0: tunggu Mia Jelenteng, dia juga akan menuju ke sana. Dan semoga ya, kita masih diberikan umur panjang gitu ya. Kita melihat dia gitu ya. Dia yang bicara ini dulu-dulu gini. Rekord ke Denteng ini. Ku rekord ke di kepala aku.
3: Jelenteng itu orangnya baik. Dia tidak suka nih itu. Dia cuma senyum-senyum saja itu.
0: Ketidak dengar ya, kita hilang.
3: Tapi bilang jelenteng. Pernah Pak Jono, saya tidak itu tidak pernah dendam, tidak pernah bilang sama seorang. Tapi saya akan selalu ingat apa yang kamu bilang sama saya.
0: Iya tak? Cocok itu, saya setuju dengan itu. Ya.
3: Jadi Pak Bata pemimpin.
0: Iya.
3: Pemimpin kan tujuannya memang itu. Bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, selalu mencari solusi ketika ada masalah, ya kan seperti itu. Ini pemimpin yang sebenarnya.
0: Ya.
3: Dan apa yang terjadi sekarang, ya kita lihat memang jauh api dari panggang lah.
0: Api dari?
3: Dari panggang.
0: Panggang?
3: Atau jauh panggang dari api.
0: Panggang seperti itu. Tidak sinkron kayaknya itu John. Pemanggangan jauh dari api tidak bisa harus menyatu.
3: Itu asal menyatu tapi kan tidak menyatu itu.
0: Oh begitu.
3: Okay. Jadi bagaimana itu ikan mau terbakar? Kalau apinya jauh.
0: Iya itu mi makanya.
3: Kan seperti itu.
0: Iya.
3: Yeah. Ini yang terjadi sekarang. Dan andaikan sekarang pemerintah ada rasa malunya dan sering melihat turun ke bawah melihat itu masyarakat. Yeah. Antri siang malam, ini akan terjadi seperti itu kalau pemerintah memang ada malunya.
0: Iya.
3: Yeah. Pemerintah sekarang tidak ada malunya. Dia cuma menginginkan kekuasaan, kedudukan, tetapi dia tidak tahu apa kewajiban mereka sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Nah, begini jadinya.
0: Iya.
3: Nah itu juga kesalahan masyarakat. Anda memilih seorang pemimpin karena ada amplopnya. Rasakan sekarang. Ya toh? Kita juga kaum kasih ikut. Yang tidak memang jadi pemilihan cerdas. Maka Anda akan mendapatkan pemilihan cerdas dan jujur. Ini adalah akibat Anda juga sendiri. Memilih pemimpin yang tidak cerdas dan yang tidak jujur. Akibatnya ini yang rasakan sekarang. Solar. Langka di mana-mana. Sebenarnya gampang solusinya itu tentu kalau tidak mau antri orang. Tambah itu apa namanya? Setiap solar itu setiap SPBU itu.
0: Iya.
3: Jangan dikurangi.
0: Jatanya.
3: Jangan dibatasi.
0: Iya.
3: Jatanya itu. Tapi ini kan dikurangi jatanya.
0: Iya.
3: Karena kenapa? Kalau ini ditambah jatah terus menerus itu bagi pemerintah itu merugikan pemerintah. Itu hanya menguntungkan pada masyarakat. Ini kan memang pemerintah pada bisnis sama rakyatnya. Seharusnya kan terjadi kelangkaan begini. Coba lihat semua hampir semua itu yang bersubsidi itu dikurangi. Ya kan Pertalite lah kan masih disubsidi kan. yang solar ke apalagi.
0: Ya.
3: Iya, yang tiap subsidi kan banyak stoknya. Mm-hmm. Tapi apa, siapa yang mau beli kalau mahal? Orang kaya saja suka yang murah.
0: Iya betul. Apalagi iya. Yang tidak ada begitu ya, yang mengharap itu ya solar itu ya.
3: Mm-mm. Iya.
0: Mahal tidak yang kira-kira? Bilang, jangan nanti. Kira-kira. Ya? Mahal tidak kira-kira ini? Nanti.
3: Nah ini kan cuma alasan pemerintah. Bagaimana cara membuat sebuah strategi dia mengurangi jatah itu setiap SPBU sehingga terjadi seakan-akan terjadi kelangkaan.
0: Iya.
3: Masyarakat itu ini sebilah dia tunggu jawaban cuma masyarakat biar menaik harganya yang penting ada.
0: Ya, nelayan juga terdampak ini John karena pasti. Begitu kau doang mahal ikan lagi masyarakat kena semuanya.
3: Tapi ketika solar naik, semua akan terdampak. Betul. Lihat nih. Iya. Barang-barang harga barang-barang akan naik terutama di daerah. Ini distribusi barang itu maksudnya itu kan ternyata pakai solar.
0: Gas LPG kurang.
3: Itu. Pokoknya kalau ada kekurangan jangan makin cari bilang ada mafia, ada penimbun. Jangan. Mafianya itu adalah pemerintah sendiri. Penimbunnya itu pemerintah sendiri.
0: Bukan individu atau orang tertentu,
3: bukan.
0: Golongan tertentu.
3: Jangan,
0: ya?
3: Bukan. Bukannya. Ketika seperti gas anunya normal, jumlah anunya normal di pasaran, kelangkaan.
0: Ya.
3: Ya, tapi ketika anunya dikurangi, yang ada di pasaran di masyarakat, pasti akan terjadi kelangkaan. Bukan karena adanya penimbunan, bukan karena adanya mafia. Mm. Bukan, karena memang pemerintah mengurangi itu.
0: Ya.
3: Mm. Jatah setiap pangkalan sama dengan ini solar.
0: Ya.
3: Karena itu solar. Distribusinya normal seperti biasa kepada setiap SPBU akan tidak ada namanya kelangkaan, akan namanya antrian panjang untuk bus-bus itu. Pernah tidak itu pemerintah turun ke lapangan itu?
0: Yeah.
3: Jangan cuma mengambil keputusan sebuah kebijakan, tapi anda tidak pernah melihat kenyataan di lapangan. Iya. Memang tidak enak jadi pemerintah. Coba jalan-jalan lah ke Perintis itu. Perintis bawa karaing, institusi utama itu, antrian yang luar biasa, bahkan ada yang bermalam di situ hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar.
0: Iya betul.
3: Iya kan? Nah ini kan semua menghambat distribusi barang. Sebenarnya kalau kita mau tahu,
0: macet
3: apa dampaknya? Itu pertama terhadap ekonomi.
0: Macet juga jalanan, John.
3: Iya. Itu barang seharusnya satu hari sudah sampai, tiga hari baru sampai. Karena kenapa? Antri lagi bermalam lagi di SPBU untuk mendapatkan solar. Bagaimana ekonomi yang baik kalau seperti ini?
0: Disuruh kita ganti listrik.
3: Gampang saja cari itu pemerintah. Kalau tidak bisa itu pemerintah, kalau tidak bisa menyejahterakan Pak, minimal jangan menyusahkan masyarakat. Kalau memang tidak bisa, silakan mundur dari jabatannya.
0: Iya.
3: Ini akibat kalau apabila negara dikelola oleh bukan ahlinya.
0: Iya.
3: Maka dia tidak tahu apa yang mereka bisa memperbuat. Selalu masyarakat kebijakan selalu akan masyarakat jadi korban.
0: Iya.
3: Ya kan? Itu pengguna saja solar itu kita tidak mobil apa sebenarnya yang aneh itu. Karena diklasifikasi lagi. Isi saja begini, bisa ini solar, bisa pertalite. Ini mungkin 1000 atau 2000 cc ke atas ini pakai Pertamax. Dia pakai spek begitu. Ini yang merusak. Pokoknya kalau yang punya mobil dianggap orang kaya karena punya mobil walaupun dia cicilan.
0: Kebutuhan ya kan? Sebenarnya lebih kepada kebutuhan sih. Lebih kepada kebutuhan, John, sebenarnya.
3: Kan ini juga punya mobil sebenarnya ini pakai Pertamax ini pakai aneh ini.
0: Kebutuhan.
3: Kalau bagi klasifikasi pokoknya yang punya mobil kas Pertamax.
0: Itulah.
3: Itu. Kalau Pertalite PT lah dengan nano. Motor. Karena itu tuh anda tidak tahu yang punya mobil itu pasti orang kaya.
0: Tidak tahu.
3: Bisa beli mobil, beli Pertamax tidak bisa. Iya. Jangan ketawa. Begitu ya kan, klasifikasi lagi banyak lagi yang melanggar apa dan sebagainya. Jadi saya kira ini cuma di pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah tahu solusinya.
0: Iya.
3: Tapi dia memang kalau untuk masyarakat dia berpikir dua kali. Iya. Dia berpikir wah, masyarakat lagi. Kita di sini, saya masih ingat waktu Pak Harto ya. Betul, Indonesia banyak utang.
0: Iya.
3: Tapi barang-barang murah.
0: Masyarakatnya aman.
3: Masyarakat bisa menikmati barang-barangnya murah. Ya kan? Kita di sini sekarang ya. Utang apa namanya? Menggunung. Tetapi masyarakat tidak menikmati itu. Subsidi segala subsidi dicabut lah. Ya kan?
0: Ya.
3: Akhirnya barang-barang naik mahal. Iya kan? Kan seharusnya apa deh ketika utang banyak seharusnya juga masyarakat bisa menikmati itu utang yang kita ambil dari luar. Tapi nyatanya kan tidak.
0: Iya.
3: Hampir semua subsidi dicabut. Yang menikmati itu utang itu ya siapa? Kan pemerintah sendiri kan nikmati, masyarakat apa tidak ada ampasnya dia yang nikmati. Jadi saya tanya kepada pemerintah lah, artinya jangan kita selalu bermain-main sama apa namanya berbisnis kepada masyarakat. Ingat kita, ingat ibu, apa yang anda perbuat hari ini akan anda pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Boleh anda senyum-senyum sekarang lah.
0: Iya.
3: Boleh anda sekarang karena anda punya kuasa.
0: Iya.
3: Tapi ingat, ketika anda tidak punya kuasa, ketika apa yang perbuat hari ini kepada rakyat, anda akan pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Dan ingat.
0: Iya.
3: Apakah anda bisa nanti minta maaf satu-satu kepada setiap masyarakat?
0: Iya.
3: Itu.
0: Iya. Jadi pikirkan kaki. Iya John, tunggu dulu. John, tapi memang kalau pemimpin itu memang harus disegani ya untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik begitu di mata masyarakat.
3: Sebenarnya kan sudah ada sebenarnya kriterianya itu. Untuk di apa ya itu bagaimana pesan-pesan dari orang tua dulu.
0: Iya.
3: Macapi, cerdas, mampu, ya kan, jujur, mageteng, tegas, itu kan semua itu artinya mau mendengar apa kata rakyat, ya kan, tidak mau menerima sogo apa dan sebagainya. Tapi apakah semua itu ada? Sekarang itu kejujuran tidak ada.
0: Iya.
3: Kejujuran itu di Indonesia itu seperti ibarat barang antik, ya kan?
0: Iya.
3: Jadi siapapun yang akan jadi pejabat di Indonesia itu tidak perlu jujur, tidak perlu punya gelar berderet-deret, tidak perlu punya kompetensi. Yang penting anda loyal dan pintar menjilat, itu. Iya, anda laku. Tapi kan sekarang menteri-menteri yang diangkat oleh Prabowo pemerintah.
0: Iya.
3: Mungkin hanya sekitar 5-10% yang sesuai dengan kompetensinya dan jabatannya. Yang lainnya yang besar. Coba lihat sekarang. Menteri Kesehatan bukan dari kesehatan, tapi ahli nuklir.
0: Iya.
3: Ya kan? Yang diangkat dulu dari era Jokowi. Bagaimana mbak tahu baru-baru MBG bukan ahli gizi, ternyata ahli serangga. Ahli hama, pantas banyak siswa yang keracunan. Karena dia ahli hama.
0: Nggak mau saya ketawa, iya, oke.
3: Jangan, sekarang ditambah lagi, penggantinya sama juga.
0: Kenapa itu?
3: Bukan ahli apa-apa, dia cuma karena dia apa namanya tim suksesnya Prabowo. Yang kalah jadi kata bagian sekarang itu. Jadi sekarang itu, kalau memiliki sebuah jabatan tidak perlu anda punya sekolah tinggi-tinggi, tidak anda terpul gelar berderet-deret. Cukup anda berkeringat pada saat pemilu atau dekat dengan penguasa, anda akan itu bisa dan pintar menjilat, menyenangkan hati penguasa. Anda akan bisa mendapat kekuasaan itu.
0: Iya.
3: Iya, jadi ini yang terjadi sekarang. Jadi generasi muda tidak perlu pintar, pintar saja menjilat.
0: Iya, cocok.
3: Walaupun salah katakan saja, benar itu.
0: Iya.
3: Begitu saja. Akan mendapatkan jabatan.
0: Jadi biar pemimpin salah, iya saja itu ya.
3: Iya saja. Anggap saja.
0: Nggak deh.
3: Nabi bilang orang itu sih yang laku.
0: Iya.
3: Nggak begitu deh. Saja yang laku sekarang.
0: Nggak deh.
3: Tiba-tiba dari anu jadi camat, ya kan? Kepala sekolah jadi camat, apa dan sebagainya.
0: Nggak deh.
3: Kan semua itu. Dulu kan. Jabatan itu kan struktur kepangkatan dulu kan?
0: Iya, betul.
3: Iya, sebetulnya. Mana sekarang, apakah setidak? Jadi itu banyak gaya yang rusak seperti itu karena ahlinya memang jabatan dia bukan jabatannya itu bukan ahli itu.
0: Iya.
3: Bagaimana tidak rusak? Sering diingatkan.
0: Iya.
3: Ingatlah barang siapa yang sesuatu urusan yang bukan ahlinya tunggulah kerusakan.
0: Iya.
3: Nah, apa yang terjadi sekarang di Indonesia itu terjadi.
0: Iya.
3: Dan segala kebijakan itu apa jujurnya yang disesakan oleh masyarakat. Mm-hmm. Ini yang sekarang masyarakat kedong.
0: Iya.
3: Solar apa dan sebagainya kita ini aduh apa nih?
0: Nelayan juga terdampak lah itu
3: kasihan. Iya, nelayan. Yeah. Jadi itulah nanti apa namanya? Nanti kita itu masyarakat di anu lagi. Jadi di bobokan. Nanti tunggu 3 tahun lagi. Kudong masyarakatku kudong ada mi lagi.
0: Oke.
3: Ada mak lagi. Yeah. Ini mak lagi. Tiga, jadi ingat ki.
0: Ingat.
3: Jadi masyarakat dan pemilih yang cerdas, Bu, Bapak.
0: Okay lah.
3: Karena ketika Anda cerdas dan jujur, pasti akan mendapatkan pemimpin yang jujur dan cerdas pula.
0: Oke.
3: Itu.
0: Oke. Baik.
3: Oke, begitu.
0: Terima kasih, John.
3: Ya, lanjut tugas.
0: Iya.
3: Saya selalu
0: mau
3: ada yang tersinggung, saya akan tersinggung lah. Tidak apa-apa. Okay. Mau tersinggung dengan tersinggung, semoga dengan ketersinggungan Anda itu membawa dampak positif ya.
0: Benar sekali, setuju itu.
3: Iya, Anda apa namanya bisa memperbaiki situasi sekarang lah, ya kan seperti itu.
0: Jadi
3: pemimpin yang bagus itu pemimpin yang mau mendengar, tapi jangan cuma mendengar, tapi dilaksanakan.
0: Sekira siap dikritik juga ya.
3: Iya, memangnya siap dikritik.
0: Jangan tersinggung ya kalau dikritik ya.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Oke.
0: Iya, makasih ya, John.
3: Demikianlah ceramah hari ini.
0: Iya. Lamanya ceramahnya, Gang. Sudah, itu yang lu mau bergabung ya.
3: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ini bukan kultum, Jono. Apa kalau 17 menit kultum 10 menit lebih lagi. Kita ke Ibu Sundari Deng Lokmu. Assalamualaikum. Bari basa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Usur itu dokternya Puskesmas Pitensi Jono.
0: Kenapa Jono kodong?
1: Tinggi sekali tensinya.
0: Iya, tinggi deh.
1: Banyak dodo nama kanganu kondro.
0: Oh iya. Tapi cocok, dia bilang juga kalau seorang pemimpin tuh harus jeli terhadap masyarakatnya, melihat situasi yang saat ini terjadi begitu ya.
1: Itu nih, siapa tahu itu gak si tinggi tensinya Jono ini hari.
0: Kenapa tensinya terus kita pendapat tadi lo?
1: Ya, pikirkan itu semua.
0: Kalau kita ya komentar tak bagaimana terkait dengan topik ini pagi. Pemimpin tuh sebenarnya bagaimana untuk kepada masyarakatnya begitu?
1: Ya, seorang pemimpin itu harus yang bermasyarakat, yang sosial. Yang berkepribadian, beribawa, yang apa lagi deng teni tambahi?
0: Kita yang tambahi, masa saya? Kalau saya panjangin nanti,
1: supaya ada tanya jawab.
0: Iya. Tapi kalau menurut saya sendiri, seorang pemimpin itu harus punya apa ya, dedikasi yang tinggi ya untuk masyarakat begitu.
1: Iya dong, harus begitu.
0: Kalau tidak ada pikir masyarakatnya bagaimana itu kok dong?
1: Suruh 5 tahun saja, turun saja.
0: Langsung ya, bahayanya ibu-ibu kah? Astaga.
1: Dimana-mana solar langka.
0: Iya.
1: Tapi saya tidak, Ji.
0: Kita tidak, Ji.
1: Selalu ya, saya dengar.
0: Apa kita dengar?
1: Tidak pernah, tidak ada saya motorku kupakai keluar.
0: Ke Pertalite jadi pakai itu motor tak? Bukan solar.
1: Itu misalnya tidak. kita tahu itu anunya pemerintah toh.
0: Iya.
1: Supaya itu mengurangi itu bensin, solar. Supaya tidak polusi, banyak nih polusi.
0: Supaya tidak suka jokki. Iya,
1: supaya tidak terokok-rokok ngasih nih orang. Tolong mengurangi.
0: Supaya kurang-kurang jalan tak, kita.
1: Tidak tidak jalan-jalan pergi di warkop.
0: Iya, tidak pergi jalan-jalan kemana, keluyuran.
1: Hari Minggu, malam Minggu.
0: Pergi juga.
1: Itu pemerintah tenang-tenang di rumah.
0: Iya, jadi kayak anak rumahan, ibu-ibu rumahan. Iya. Ini pergi
1: 1 liter beli.
0: Iya.
1: Baru udah 1 liter, 1 minggu baru habis.
0: Iko dong, kemana itu pergi? Tidak ada tong itu, anu tak pergi jalan-jalan tak iko dong. Bahayanya.
1: Jadi itu pemerintah sebenarnya dia berniat baik semua. Tadi Nasuruh beli sepeda listrik.
0: Iya.
1: Supaya laku sepeda listrik atau? Kan berapa juta aja sepeda listrik ya?
0: Iya,
1: ini
0: iya.
1: Saya rencana ini mulai mak menabung ini mau beli sepeda listrik.
0: Listrik?
1: Pak bucu ke PDRRI.
0: Bisa kita naik sepeda listrik. Yakin kita atau motor? Pergi
1: ke botol di belakang.
0: Iya weh. Mati nih ja. Nggak tahu mana yang mau dibawa lari deng kebo atau deng lukmu.
1: Ih pintar tau nggak nyenang kalau sepeda listrik.
0: Kesama aja listrik dengan anu motor listrik sama aja semua. Mau kendaraan apa
1: tapi
0: sama?
1: Tapi tidak ada bensin apa-apa. Jadi ya. tidak ada mengurangi polusi tuh.
0: Iya juga. Tapi mau beralih ke sana kira-kira. Siap Ji.
1: Ya, kenapa dan tenai?
0: Mau Jiki beralih ke sana ke listrik.
1: Iya,
0: siap Jiki.
1: Saya nih baru merencana ini.
0: Eh, Dede.
1: Mulai menabung.
0: Oh gitu kah? Murah Ji.
1: Tidak beli bensin ini mau kak menabung untuk beli sepeda listrik toh.
0: Oh.
1: Paket pergi di RRI, pergi di Esteller.
0: Di anu. Di kalau pakai sepeda kita dipalang ki polisi, ditilang ki. Kalau motornya enggak apa-apa Ji.
1: Tidak.
0: Iya, dilarang kalau sepeda. Kalau motor listrik boleh, Bo.
1: Weh, nah saya itu kalau sepeda listrik bucuk-bucuk jika ada dekengku juga.
0: Oh, ada dekengta. Ya Allah Akbar, kukira mandiri ki. Ay, jangan pale tidak jadi mi komentar saya.
1: Ini jadi. Itu mi. Iya, lain mau komentar anu itu mau saya kan.
0: Iya, makasih ya, Bu.
1: Pemerintah semua.
0: Oke.
1: Jona itu kesana.
0: Iya, nah ketahui ki Jona.
1: Nah, salah kayak pemerintah.
0: Iya,
1: iya. Tidak syukurnya.
0: Tidak syukurnya Jono. Memang itu Jono.
1: Banyak namu dikasihkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Sembako. Saya lagi nih yang tidak dapat sembako, nama bersyukur maka ada mi sahabatku tetanggaku yang dapat sembako.
0: Iya, dia.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke lah, karena nanti kita juga dapat.
1: Makasih, nah,
0: makasih
1: iya.
0: Deh.
1: Ya, suruh masih Buniar.
0: Iya.
1: Lupat, ma.
0: Semoga bisa.
1: Iya. Masih iya. Semua ki.
0: Iya tahu.
1: Komentar.
0: Iya, iya.
1: Ya,
0: iya.
1: Begitu mi kapan nak pamit iya. Ma.
0: Makasih Bu.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Gomu sudah bergabung pagi hari ini dan sahabat Budaya kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya telepon biasa kok tidak ini ya. Oke, baik. 0811 400 9250. Kalau bicara seorang pemimpin yang pasti seorang pemimpin itu memikirkan rakyatnya. Apa yang suara di masyarakat itu pasti harus kita juga dengarkan begitu ya. Iya, pro dan kontra itu sebagai seorang pemimpin pasti ada. Tapi di mana bisa disela pemikirannya pasti ada kebaikan untuk masyarakatnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa Ki?
4: Dewa.
0: Dewa di mana, Pak Dewa?
4: Di Liwang.
0: Oh, di Liwang. Astagfirullahaladzim. Dewa di Liwang. Pale, alah. Iya. Iya. Di Liwang. Silakan komentar tak di Liwang.
4: Kedua bikin cantik kalau udah apa.
0: Jangan lah.
4: Kedua cantik kalau udah apa Ki.
0: Oh itu. Mau kiculik kemana?
4: Kedua bikin kalau udah apa Ki. Kiculik.
0: Iya yes, culik. Nah dia datang ke studio tidak ada culik ya. Iya yeah. Silakan Den Liwang komentar ta tentang seorang pemimpin ya. Yeah.
4: Kalau pemimpin ini kan yeah. Harus memperhatikan masyarakatnya.
0: Iya.
4: Yeah. Dan gini saja kalau menurut saya ini pemimpin. Kalau misalnya berjanjilah tepat janjinya.
0: Oh iya. Yeah.
4: Jangan lupakan. Iya.
0: Iya.
4: kalau menurut saya ini, apalagi ini nanti tanggal 1 Juli kata saya itu.
0: Iya, 1 Juli ya insyaallah. Iya.
4: Itu
0: B5
4: di itu di solar.
0: Solar, iya betul.
4: Di RB itu di solar bagaimana caranya ke depannya? Lebih baik lagi. Ini memurah dengan Trian.
0: Iya.
4: Dari pemerintah, tapi bagaimana caranya mengurangi antrian? Apalagi kalau mahal lagi bahan bakar kan. Jadi ini masyarakat yang di bawah ini yang kurang penghasilan, nanti itu sangat menjerit. Jadi ini perintah ini harus memikirkan,
0: yeah,
4: bagaimana solusinya ke depannya. Harus orang begini, saya bilang orang Makassar sudah 10, harus baik-baik. Jangan sewenang-wena bahwa dia juga menang. Gitu kan sih. Terus juga kalau menurut saya ini pemerintah ini bahan bakar ada penambahan, baru penghasilan tidak ada. Jadi kalau menurut saya ini kan sih ini saya kalau menurut saya tidak setuju ini. Karena ini pemerintah lagi-lagi pemerintah tidak ada rasa kasih sama masyarakatnya.
0: Tidak
4: ada rasa kasih sama masyarakatnya. Ini tu misalnya contoh ker Eka Amti. Tanya pembelian RT RW. Kalau mau dipilih kan si itu dari kasih itu. Tolong saya pilih ini. Tetapi nanti janji-janji kita lalu pakam nih. Contoh ini kan. Contoh. Pak Wali Kota. Dulu sudah waktu mau jadi Wali Kota, janji untuk Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang.
0: Apakah
4: semua janji nah? Karena duduk nih di atas. Jadi ini begini. Ini harus ini pemerintah ini harus memikirkan masyarakatnya. Bukan hanya dia sendiri mungkin tak pikirkan kan sih. Diri sendiri tak pikirkan. Kita ini masyarakat yang dibawa, masyarakat miskin. Menjerit. Apalagi minyak naik, bensin naik. Jadi kalau menurut saya ini juga presiden juga, termasuk juga pemerintahan harus memikirkan masyarakat yang di bawah. Ini kita ini bukan kita mau hidup semua lama aktif.
0: Iya betul.
4: Ya sehingga menjadi batu. Itu kan. Jadi ini pemerintah ini, apalagi nih Pak Menteri ini nanti saya menunjuk ke situ karena dia mau hidup sendiri. Dia masyarakat yang dibawa nakasih menderita. Ini baru saya akan berkomentar kata begini. Karena ini. Jadi kebaikan kita bersama.
0: Oke, baik. Makasih ya, Denimpo.
4: Kalau menurut saya nih, kalau ada ED50 saya itu bagaimana ke depannya di pemerintah juga harus memikirkan bahwa harus sudah sepuluh lah.
0: Iya.
4: Pada masyarakat kan sih.
0: Iya.
4: Iya. Okay. Itu saja Kanti.
0: Terima kasih Deng Liwa.
4: Iya.
0: Iya, makasih banyak, Di.
4: Sama-sama yeah. Toiko dong kalau saja.
0: Ih, lupa. Iya, yeah, nanti diingatkan.
4: Kalau ada kurang kalau biasa.
0: Iya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Itu nama aku biasa Kanti.
0: Iya. Siap, Deng Limpo. Makasih, Di. Iya, kita juga Deng Limpo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Limpo sudah bergabung di pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang pemimpin kita itu harus siap dikritik, siap untuk menerima masukan, siap juga untuk menyeimbangkan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Dibilang dalam masyarakat Bugis bahwa Pak Bata sejati iaro tahu mapa guru, mapa tetong, na mapa kalebi tahu maega. Pemimpin sejati itu adalah orang yang membimbing, menegakkan kebenaran dan menghargai banyak orang. Itulah sahabat budaya. Dan ada lagi ke Pak Bata, tenri paweanging kuasa tapi amanah ri masyarakat. Kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan, melainkan amanah kepada masyarakat. Itu informasinya, saya harus pamit dari Ruang Dengarta. Terima kasih di Baribas saya. Terima kasih untuk kebersamaannya semua yang sudah bergabung, yang monitor maupun yang bergabung pagi hari ini dengan komentar-komentarnya. Semoga pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah dan kembali ke yang namanya memperhatikan masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya. Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan sebagai setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Peng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kami akan hadirkan informasi untuk sahabat budaya saat lagi tentang rumah adat dan nilai budaya Sulsel bersama mahasiswa UNM Sastra. Kita dengarkan dulu satu kelong dari Salang, dari Anggara dengan judul Kelonda Salang Salama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Atira. Akan menemani Anda menelusuri jejak peradaban yang kaya dari Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan membahas 5 rumah adat yang tidak hanya unik dari segi bentuk, tapi juga syarat filosofi dan nilai budaya masyarakatnya. Siapkah Anda menjelajahi warisan arsitektur yang memukau?

kita mulai dari ikon arsitektur Sulawesi Selatan yang mendunia, rumah tongkonan dari Toraja. Dengan atap melengkung menyerupai perahu, rumah ini dibangun tidak sembarangan. Menghadap utara sebagai simbol asal leluhur dan dibangun bersama secara gotong royong sebagai lambang persaudaraan. Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat spiritual, sosial, dan adat masyarakat Toraja. Di depannya sering terpasang deretan tanduk kerbau, penanda status sosial dan keberanian keluarga

kedua, ada rumah adat masyarakat Duri di Endrekang yang dikenal sebagai Bola Soba. Dibangun dari kayu keras dan beratap rumbia, rumah ini ditopang oleh tiang-tiang tinggi yang berfungsi menghindari serangan binatang dan banjir. Ciri khasnya adalah ukiran geometris pada bagian depan rumah, serta tangga yang dapat diangkat ketika malam hari. Ini mencerminkan kecermatan dan sistem keamanan tradisional yang diwariskan

di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar dikenal dua bentuk utama rumah adat, ada Soraja dan Bola. Soraja berarti rumah besar yang biasanya milik bangsawan dan dibangun lebih tinggi dari rumah biasa. Sedangkan Bola adalah rumah rakyat pada umumnya. Keduanya dibangun dengan struktur rumah panggung lengkap dengan tiang-tiang kayu dan tangga di bagian depannya. Arsitektur ini tidak hanya fungsional terhadap iklim tropis, tapi juga menggambarkan hierarki sosial di masa lalu.

kita akan menemukan rumah adat masyarakat Kajang yang unik. Rumah ini sangat sederhana, dibangun dengan prinsip kesetaraan dan keharmonisan dengan alam. Dindingnya yang dari bambu, atap daun rumbia, dan tidak menggunakan paku logam, hanya pasak kayu. Masyarakat Kajang Dalam sangat menjaga kelestarian lingkungan. Arsitektur rumah mereka mencerminkan filosofi hidup yang bersahaja, mandiri, dan penuh hormat terhadap alam dan leluhur.

Yang terakhir, ada Rumah Adat Mandar. Meski secara administratif berada di Sulawesi Barat, suku Mandar memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Bugis dan Makassar. Rumah Adat Mandar juga berbentuk rumah panggung dengan atap segitiga. Uniknya, bentuk dan ornamen rumah menunjukkan keterikatan kuat dengan kehidupan maritim. Banyak rumah Mandar menghadap laut, karena masyarakat Mandar dikenal sebagai pelaut ulung. Arsitektur mereka menggabungkan unsur keindahan, kekuatan struktur, dan adaptasi terhadap iklim pesisir.

Itulah beberapa rumah adat dari Sulawesi Selatan, yang dari tongkonan megah hingga rumah kajang yang sederhana. Arsitektur rumah adat di Sulawesi Selatan adalah cerminan dari nilai-nilai leluhur, seperti kebangsaan, kearifan, dan keselarasan dengan alam. Mari kita jaga warisan budaya ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Sobat Budaya, di mana saja berada itu tadi kita sudah mendengarkan informasi terkait dengan budaya kita di Sulawesi Selatan dan juga bicara mengenai rumah adat di Sulawesi Selatan. Saya harus pamit dari Ruang Dengarta, Sobat Budaya, dan sampai jumpa. Semoga apa informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikenal sebagai penghasil kain sutra terbesar di Sulawesi Selatan, di mana hampir seluruh wilayahnya dipenuhi oleh petani ulat sutra hingga pengrajin tenun. Mari kita mengenal lebih dekat bagaimana masyarakat Sengkang menjaga keseimbangan hidup melalui helai kain yang menjadi kebanggaan suku Bugis. Masyarakat Sengkang menyebut sutra dengan istilah lokal, sabe. Tradisi menenun ini telah ada sejak zaman pemerintahan Arumatoa Lamadukeleng dan terus diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Salah satu pusat kehidupannya berada di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, yang bahkan dijuluki sebagai kampung penenun. Kain tenun Sengkang memiliki filosofi yang kuat dalam setiap motifnya. Keindahannya terletak pada warna-warna cerah yang melambangkan keberanian dan keceriaan masyarakat Bugis. Dikutip dari Wikipedia, ada beberapa motif ikonik yang hingga kini masih diproduksi secara manual. Di antaranya, ada motif balotetong yang bergaris tegak, ada juga yang sangat unik yaitu balomakulu yang bermotif melingkar, balobang yang bermotif berkotak kosong yang lebar, hingga balorene yang bermotif berkotak kecil. Ada pula copo bola, cabosi, dan lagosi yang menjadi ciri khas dan paling terkenal di daerah Bugis. Keaslian dan kualitas kain ini telah diakui secara nasional melalui sertifikasi indikasi geografis. Sebuah pengakuan hukum yang memastikan bahwa tenun Sengkang hanya bisa diproduksi dengan standar kualitas khas Kabupaten Wajo. Sahabat budaya, menarik sekali mengenal identitas sabe bagi masyarakat Bugis. Kita dengarkan sejenak alunan lagu berikut ini.

Bagi masyarakat Wajo, selembar kain tenun adalah bahasa visual. Kain tenun sengkang memiliki berbagai macam corak yang diproduksi secara manual dengan waktu pengerjaan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Beberapa motif memiliki cerita mendalam, seperti motif Mappa Giling, yang berkisah kembalinya seorang suami kepada istrinya setelah melihat keindahan tenun sang istri. Tak hanya motif, susunan warna pun memiliki pertimbangan kejiwaan. Warna merah melambangkan keberanian dan kegembiraan, putih berarti kesucian, hijau berarti kemakmuran, dan kuning yang melambangkan kemuliaan. Sedangkan warna hitam seringkali dihubungkan dengan suasana kedukaan. Sahabat budaya, mari kita rehat sejenak sambil menikmati lagu berikut.

Budaya Tenun Sengkang mengajarkan hubungan yang selaras antara kreativitas manusia dan ketekunan. Di bawah kolong rumah panggung, para ibu dan remaja putri masih setia mengoperasikan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Proses pembuatan satu helai kain sangatlah istimewa. Di antaranya, benang sutra diproses dari kokon ulat sutra, kemudian pewarnaan yang dilakukan dengan ketelitian tinggi untuk mendapatkan corak yang tajam. Dan terakhir, ada proses menenun secara manual yang memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada kerumitan motif yang dibuat. Keberadaan Sengkang sebagai kota sutra menjadi pengingat bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa. Tradisi yang dipelihara dengan baik ini mampu menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan. Nah, sahabat budaya, menarik sekali ya cerita di balik indahnya kain sutra khas Sulawesi ini. Sebelum kita menuju penghujung acara, mari kita dengarkan lagu berikut.

Sahabat budaya, masyarakat Sengkang membuktikan bahwa tradisi dapat hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Nilai kesederhanaan dalam bekerja dan ketaatan pada warisan luhur menjadi identitas yang harus terus dijaga hingga masa kini. Melalui pelestarian tenun Sengkang, kita belajar memahami bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menemani perjalanan Mozaik Budaya hari ini. Tetap cintai budaya Indonesia. Saya Irma pamit undur diri dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Aduh, batuku nggak berhenti, tapi malu ke dokter.
4: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu nggak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
3: Bener loh, ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
5: Bersama lawan TBC, sehat untuk semua.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulsel, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis, Makassar, dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Nah, tentunya kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Makassar ya, bersama Bapak Munadir SPD-MPD. Kami akan hadirkan tentang inovasi kunci keberhasilan dari Koperasi Merah Putih. Assalamualaikum Pak.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar Ta ini, sehat Iki?
3: Alhamdulillah wa syukrillah. Senin ini Senin ceria ini Bu.
2: Oh ceria ya, padahal tanggal tua ya.
3: Kayaknya beda beda tanggalnya dengan tanggal Ta ini Bu.
2: Oh beda nih, tanggal 29 di sini.
3: Kalau ini menurut saya ini tanggal muda kalau saya ini.
2: Oh alah. Iya. Oke deh. Iya baik. Pak, kita di program acara Teras UMKM ya. Jadi ada Koperasi Merah Putih, inovasi kunci keberhasilan dari Koperasi Merah Putih. Nah, Bapak sebagai tenaga ahli inkubator koperasi ya.
3: Betul Bu, betul.
2: Iya, jadi sebagai tenaga ahli inkubator di Dinas Koperasi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ini apa peran utamanya dari inkubator ini untuk semangat inovasinya di Koperasi Merah Putih. Silakan Pak.
3: Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi inkubator koperasi ini adalah bagian daripada inkubator bisnis. Yeah. Jadi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar itu ada unit yang dibentuk untuk melakukan yang namanya pendampingan-pendampingan teknis kepada segmen-segmen tertentu, Bu. Contoh misalnya segmen UMKM. Yeah. Kemudian yang terbaru untuk saat ini adalah segmen koperasi, karena kalau kita berbicara koperasi saat ini, hampir semua media sebenarnya meliput tentang bagaimana program strategis nasional yang kemudian digagas oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Salah satu yang kemudian menjadi andalannya itu atau cita-citanya itu adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Nah, salah satu yang menjadi produknya adalah Koperasi Merah Putih ini. Nah, apa yang menjadi korelasinya dengan inkubator koperasi yang digagas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar, bahwa ada semacam kayak sebuah hal yang istilahnya responsif untuk melihat daripada program strategis nasional, mendapatkan yang namanya dukungan lokal, terutama misalnya kayak Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM, itu mereka membentuk satu sub unit lagi yang namanya itu adalah inkubator koperasi yang merupakan bagian daripada inkubator bisnis. Nah, di inkubator koperasi ini sebagaimana yang menjadi definisi daripada inkubator, dari sisi fungsinya adalah melakukan yang namanya proses inkubasi. Yeah. Nah, yang mana yang dimaksud dengan inkubasi? Inkubasi ini adalah melakukan yang namanya penelaahan, kemudian melakukan yang namanya pendampingan berkaitan dengan bagaimana tumbuh dan berkembangnya daripada yang namanya koperasi, untuk khusus untuk inkubator koperasi. Jadi berdiri di awal tahun kemarin, kami beranggotakan ada 6 orang Bu. Jadi masing-masing dengan spesifikasi, dengan keahlian tertentu. Yeah. Seperti misalnya Yang pertama adalah tenaga ahli berkaitan dengan tata kelola kelembagaan koperasi, yang pertama. Kemudian saya sendiri adalah tenaga ahli yang kemudian difokuskan pada aspek manajemen bisnis. Kemudian ada tenaga ahli yang diperuntuk, yang dispesifikasikan ke digitalisasi, digitalisasi koperasi. Kemudian ada juga yang masuk kepada aspek keuangan atau financing. Nah, kemudian kami ada dua tenaga pendukung, yaitu humas beserta dengan hukum, seperti itu. Dari inkubator koperasinya.
2: Iya. Nah, ini kata-kata inovasi, kunci keberhasilan koperasi Merah Putih. Memang sekarang inovasi harus menjadi sebuah kewajiban ya, Pak, sebagai inkubator ini.
3: Iya, benar. Jadi inovasi ini adalah sesuatu yang kemudian dinamis sebenarnya. Dia tidak boleh kemudian hanya terpaku pada satu aspek tertentu. Dia harus kemudian bertumbuh, dia kemudian harus berkembang. Kalau misalnya kita berbicara tentang koperasi ya, berdasarkan daripada riset yang pernah kami lakukan, bahwa koperasi di mata lapisan-lapisan masyarakat ini dianggap sebagai sebuah usaha yang istilahnya ketinggalan. Ketinggalan pada aspek bisnisnya, ketinggalan pada aspek operasionalnya, ketinggalan pada aspek kelembagaannya. Makanya harus ada yang namanya inovasi, agar supaya fokus daripada koperasi yang mana falsafahnya adalah berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ini kemudian bisa betul-betul bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi dinamisasi daripada program ekonomi kerakyatan yang ada saat ini.
2: Jadi memang harus wajib diinovasi ya Pak ya?
3: Ya, bukan cuma koperasi sebenarnya yang harus inovasi, Bu. Semua. Iya, semua. Bahkan kita sendiri ini harus berinovasi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya koperasi yang tumbuh di ladang usaha, yang tumbuh di sebuah kompetisi, berarti dia harus kemudian mengandalkan yang namanya inovasi dalam rangka untuk mensejahterakan daripada anggotanya. Seperti itu.
2: Karena kan biasa itu koperasi Pak, awal-awalnya Ji, pas lagi sudah ada kucuran dana, buat semangat-semangat Ki.
3: Ya.
2: Nanti lama-lama berangsur suri akhirnya hilang gitu.
3: Nah, itu dia. Nah, ini pendapat daripada istilahnya, bahkan seorang MC pun kemudian berpendapat bahwa koperasi seperti itu. Bahwa koperasi ini istilahnya awal-awalnya jiko dong. Kemudian dia melakukan seperti itu, padahal sebenarnya yang kita mau lakukan di sini adalah adanya sebuah edukasi secara masif berkaitan dengan koperasi, agar supaya istilahnya ada semacam perubahan paradigma yang kemudian ada di masyarakat kita, bahwa sebenarnya koperasi ini lebih menguntungkan dibandingkan daripada bergabungnya atau joinnya Anda kepada usaha-usaha lain. Karena kenapa? Karena itu tadi, ada profitabilitas yang kemudian akan Anda dapatkan, baik pada saat Anda kemudian melakukan transaksi maupun pada saat kemudian dilakukan yang namanya rapat anggota tahunan berupa sisa hasil usaha. Jadi kayak gitu.
2: Nah, kemudian kondisi real di Kota Makassar sendiri nih Pak, seberapa adaptif ini koperasi-koperasi yang ada? Ini kan menyerap teknologi atau cara-cara dalam berbisnis di zaman sekarang ini. Tantangan terbesarnya ini.
3: Nah, Pak, ini ada fenomena sebenarnya Bu, bahwa koperasi saat ini, ketika misalnya saya bertanya kepada masyarakat,

0: ada retail barangkali, yeah, produsen ataupun koperasi konsumen. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi tantangannya saat ini, bahwa 90% koperasi yang berdiri saat ini, yeah, ya toh, mau koperasi reguler maupun koperasi merah putih yang dalam proses inkubasinya kami, yeah, kami melihat bahwa harus ada tindakan yang lebih edukatif lah yang kemudian harus kami lakukan di sini, agar supaya apa? Agar supaya bisa merubah daripada paradigma masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya sebatas simpan pinjam, tapi yeah, itu koperasi bisa melakukan misalnya gaya jual beli dalam bentuk misalnya gaya industri retail ataupun industri manufaktur ataupun industri-industri yang lain sebagai bagian daripada unit usahanya.
1: Iya, yeah, jadi koperasi bukan cuma hanya simpan pinjam ya. Jadi yeah, harus, sekarang bu, memang harus apalagi tugasnya Bapak ini,
0: yeah,
1: untuk memberi edukasi terus kepada masyarakat ya Pak ya.
0: Betul.
1: Agar bahwa koperasi itu sudah mengikuti
0: Perkembangan zaman.
1: Ya. Apalagi ada lagi cara digitalnya ya, belanja ya, melalui QRIS apa dan segalanya.
0: Nah, itu bagian ya, dari inovasinya nanti sebenarnya, Bu.
1: Oke, ya, baik. Nah, Pak, sebentar kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang satu ini.
0: Oke, terima kasih. Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Intan.
2: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa merah putih.
3: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
2: Koperasi merah putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
4: Koperasi desa merah putih.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar dan pendengar, masih kita bahas tentang inovasi kunci keberhasilan koperasi Merah Putih ya. Nah, tentunya kami bersama Bapak Mudadir SPD MPD ya. Nah, kita lanjut lagi nih Pak tentang inovasi kunci keberhasilan dari koperasi Merah Putih. Siap. Nah, tadi sempat ada iklan layanan masyarakat itu mengatakan sempat dia bilang manis di awal Ji. Bagaimana itu tak menurut tak ini Pak?
1: Artinya memang begitulah yang kemudian berkembang di masyarakat kita Bu, bahwa memang ada semacam ketidakpercayaan itu karena mungkin ada beberapa case-case yang pernah terjadi yang kemudian melibatkan mereka dengan koperasi sehingga mereka ceritanya masih memiliki yang namanya persepsi yang negatif terkait mengenai koperasi. Nah, disinilah sebenarnya tantangan daripada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar melalui inkubator koperasi untuk kemudian melakukan yang namanya edukasi secara masif. Jadi kami ini Bu di inkubator koperasi sampai saat ini sudah ada sekitar 20-an kelurahan yang kemudian kami datangi. Kami bertemu langsung dengan masyarakat, kami bertemu langsung dengan para pengurus koperasi Merah Putihnya untuk kemudian melakukan yang namanya edukasi. Tujuannya salah satunya itu tadi adalah mengembalikan daripada kepercayaan masyarakat untuk kemudian bisa berkoperasi. Karena banyak sekali keuntungannya Bu ketika misalnya kita berkoperasi. Sepanjang daripada koperasi itu kita istilahnya moji sama-sama kemudian mengembangkan. Tidak hanya kemudian mengambil keuntungan dari bergabungnya Anda kemudian menjadi koperasi. Karena itu kan otomatis dia akan ada itu ceritanya toh. Tapi kalau misalnya kita rutin untuk kemudian membayar simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian simpanan sukarela, kemudian barangkali kita aktif bertransaksi, kemudian melakukan yang namanya kerjasama misalnya antara produk yang kita miliki, kemudian diberdayakan oleh koperasi sebagai optekernya. Nah, itu kan bagian daripada bagaimana kita sebenarnya berkontribusi bukan hanya sebagai anggota tetapi kita juga sebagai pelaku daripada koperasi tersebut. Karena lagi-lagi Bu, bahwa kita harus sampaikan bahwa koperasi itu bukan milik segelintir orang. Ya toh di dalam koperasi tersebut, tapi koperasi itu milik bagi semua yang terdaftar yang sudah melakukan yang namanya registrasi untuk membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Seperti itu.
0: Iya, jadi harus membangun kepercayaan dulu ya Pak ya,
1: benar. Iya,
0: kepada masyarakat. Nah, kemudian konkretnya proses inkubasi ini yang dilakukan dari Dinas Koperasi kepada koperasi yang dinilai jalan di tempat ini bagaimana ini Pak? Apa ada aspek yang harus dirombak digitalnya kah, manajemennya atau produknya?
1: Baik. Jadi untuk tahun pertama ini memang yang kemudian menjadi fokusnya kami. Kami artinya tidak kemudian mengenyampingkan daripada koperasi non KKMP Bu ya, koperasi Kelurahan Merah Putih. Tapi memang yang menjadi fokusnya kami untuk saat ini adalah koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, yang kemudian menjadi hal yang kami lakukan saat ini adalah kami memasuki semua elemen yang kemudian ada pada koperasi tersebut. Yang pertama adalah kami melakukan yang namanya peningkatan kapasitas kepada para pengurus koperasi. Dengan membantu mereka bagaimana misalnya mengembangkan daripada sisi legalitasnya. Kemudian bagaimana mengembangkan daripada unit usahanya. Bagaimana kemudian mengembangkan daripada manajemen operasionalnya. Itu elemen tiga elemen tersebut itu yang kemudian menjadi fokusnya kami dalam rangka untuk melihat ini bagaimana koperasi Kelurahan Merah Putih ini tidak jalan di tempat tetapi harus kemudian betul-betul bangkit. Karena kalau semboyannya sekarang itu kan koperasi bangkit Bu. Itu kalau UMKM kan naik kelas. Kalau kami dulu mau bangkit dulu sebelum naik kelas kayak gitu ceritanya.
0: Jadi memang harus inovasinya dibangkitkan dulu ya Pak ya.
1: Inovasinya harus dibangkitkan memang Bu.
0: Nah, ini koperasi kan sering disebut perekonomian Indonesia Merah Putih ini. Nah, bagaimana inovasi bisa mempertahankan nilai-nilai gotong royong atau semangat kebersamaan ini?
1: Jadi kita tidak sempit dalam mengartikan yang namanya inovasi ya. Kadangkala orang kemudian mengartikan inovasi itu harus kemudian ada adaptasi teknologi sebenarnya. Tapi inovasi itu ketika misalnya kita beride, kemudian ide itu kemudian berkembang di dalam pikir kita misalnya, berarti itu adalah bagian ceritanya daripada inovasi. Sama ketika misalnya kita mau melakukan yang namanya pengembangan di Koperasi Merah Putih. Nah, para pengurus koperasi Merah Putihnya mungkin mereka sudah memahami tentang bagaimana cara melakukan yang namanya tata kelola, bagagaimana melakukan yang namanya pengembangan bisnis. Tapi di balik itu semua harus ada yang namanya menjadi nilai pembedanya, apa yang menjadi ciri khasnya, ataukah misalnya dalam dalam teori bisnis model kampas itu ada yang dimaksud dengan value proposition. Ya, ataukah keunikan ataupun kekhasan yang kemudian dimiliki oleh satu entitas usaha untuk kemudian menjadi untuk kemudian membedakan mereka dengan apa yang dilakukan oleh unit usaha yang lain. Nah, ketika kita tidak miliki itu, maka sudah tentu kita akan susah payah dan kepayang barangkali dalam memasuki yang namanya area kompetisi. Namun manakala misalnya kita memiliki yang namanya kayak inovasi misalnya dari sisi pembayaran, inovasi misalnya dalam sisi melakukan yang namanya pencatatan, tidak lagi kemudian menggunakan yang namanya buku agenda, tetapi sudah melakukan yang namanya sistem komputerisasi di dalam, maka itu adalah bagian daripada semua inovasi yang bisa untuk kemudian dilakukan oleh koperasinya itu sendiri. Nah, satu hal lagi yang kemudian kita bisa harus garis bawahi di sini, bahwa apapun yang akan kita lakukan, yang paling pertama yang harus dipersiapkan adalah bagaimana kapasitas SDM daripada pengurus koperasi. Nah, ini ada kelayakan dan kepatutan yang kemudian harus dimiliki oleh para pengurus koperasi untuk kemudian melakukan pengelolaan usahanya. Jangan sampai ketika dia mengembangkan usahanya tidak jadi koperasi yang tidak jadi koperasi bangkit, nanti malah menjadi pinjol. Nah, ini yang bahaya, yaitu ketika mengembangkan yang namanya modernisasi, mengembangkan yang namanya inovasi dari sistem pelayanan yang kemudian ada di unit usaha koperasi tersebut, tapi cara kerjanya ini adalah cara kerja pinjol, ataupun pinjaman online, yang mana ya sudah tentu sangat berbeda, Bu, ya, ketika misalnya dikatakan yang namanya unit usaha pinjaman online ketimbang daripada koperasi. Koperasi itu fokus kepada anggota, tapi tidak kemudian mengenyampingkan yang namanya non anggota. Tapi yang kemudian menjadi dominasinya, yang menjadi fokusnya adalah itu tadi, anggota, mensejahterakan anggota.
0: Iya, jadi karena ini program inovasi koperasi yang spesifik memanfaatkan ekosistem digital lokal, ya. Ini yang sudah dibangun oleh pemerintah kota saat ini. Itu apakah koperasi saat ini sudah menjalankan ekosistem digital lokal atau masih mulai belajar dan belajar ini?
1: Jadi yang ada saat ini, Bu, bahwa Kementerian Koperasi itu kan ketika Kementerian Koperasi itu kemudian ada yang namanya sistem informasi koperasi Desa Merah Putih. Nah, di situ sebenarnya secara sederhana itu sudah ada sistem digitalisasinya di dalam. Bahkan kalau misalnya kita di Play Store ataupun yang pengguna iPhone, yaitu dari App Store-nya, itu sudah bisa makin download di situ SIM Kopdes, Bu. Di situ ada SIM Kopdes. Di situ sebenarnya kita bisa meregistrasi diri untuk kemudian menjadi anggota di wilayah kelurahan tak masing-masing sebenarnya. Nah, itu adalah bentuk sebenarnya digitalisasi yang kemudian diluncurkan oleh Kementerian Koperasi. Nah, yang tadi yang saya katakan di awal, SIM Kopdes secara online, di situ juga sudah memuat tentang bagaimana ketika kita misalnya mau melihat tentang kondisi keuangan daripada koperasi tersebut, bagaimana ketika misalnya kita sudah melakukan pencatatan di luar daripada SIM Kopdes kemudian kita masukkan di dalam, di situ sudah menjadi referensi sebenarnya bagi para pengurus koperasi untuk menentukan keputusan-keputusan strategis yang bisa diambil dalam melihat arah koperasinya ke depan.
0: Jadi seperti lebih real terlihat oleh seluruh anggota, ya.
1: Iya, lebih real terlihat seluruh anggota.
0: Dan bisa lebih membangun kembali kepercayaan dan juga lebih mudah diakses di mana-mana, enggak perlu lagi minta klarifikasi kasih ke anggotanya, ke ketua koperasinya dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ini kan salah satu inovasi juga anggota dari koperasi Merah Putih, apakah ada usia yang mesti di sebaiknya usia berapa, apakah bagus dong itu mungkin kalau yang muda-muda atau karena kan orang biasa berpikir yang pengurus koperasi itu tua-tua orangnya begitu. Biasa inovasi yang lalu-lalu, yang lama-lama yang dijalankan begitu, ya.
1: Jadi ada kebijakan yang dimiliki oleh koperasi dalam melihat yang namanya anggota, pengklasifikasian daripada anggota itu kan sebenarnya tergantung daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi tersebut.
0: Yeah.
1: Nah, di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga itu menjelaskan tentang pasal keanggotaan. Hmm. Siapa yang kemudian harus menjadi anggota? Apakah kemudian di dalam pasal tersebut juga dimasukkan yang namanya klasifikasi umur untuk menjadi anggota ataupun klasifikasi gender barangkali, yeah, untuk itu tergantung semuanya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat secara bersama-sama oleh semua anggota koperasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ada pengklasifikasian? Ada, berdasarkan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi, yeah, tersebut. Misalnya koperasinya adalah koperasi Dharma Wanita, Bu. Oh, contoh, okay, misalnya,
0: iya,
1: toh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya tentu kan di situ sudah ada mi apa namanya, sudah ada mi coverage-nya, atau kan sudah ada mi ceritanya batasannya. Mm-hmm. Siapa yang kemudian harus menjadi anggota daripada koperasi Dharma Wanita itu? Tidak, okay, mungkin
0: bapak-bapak yang masuk,
1: barangkali. Nah, iya, jadi begitu. Ataupun, iya, misalnya koperasi primer. Uh-uh. Karyawan RRI misalnya,
0: iya, jadi
1: ya kan? Ya, khusus untuk kemudian karyawan daripada RRI. Jadi itu adalah poin berkaitan dengan siapa dan mengapa dia harus kemudian menjadi anggota.
0: Iya. Nah, iya.
1: Jadi kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian kan sudah dari 2025 Pak ya ini koperasi Merah Putih berjalan, yeah, Pak ya. Mungkin ada salah satu contoh koperasi di Kota Makassar yang inovasinya sangat bagus, yeah, akhirnya berhasil ini Pak. Mungkin, yeah, bisa disampaikan ke pendengar.
1: Jadi di, yeah, Kelurahan Untia, mm-hmm, di Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya itu,
0: yeah,
1: itu sudah ada di situ koperasi Kelurahan Merah Putih, mm-hmm, yang kemudian sudah bonding dengan Kampung Nelayan Merah Putih, ya toh. Jadi beda ini Bu programnya antara Kampung Nelayan Merah Putih dengan koperasi
0: Merah Putih,
1: Kelurahan Merah Putih. Ya,
0: koperasi
1: tapi
0: Kelurahan Merah Putih. Nah,
1: koperasi Kelurahan Merah Putih.
0: Tapi mereka kolaborasi Pak.
1: Kolaborasi.
0: Ya, itu
1: jadi dia
0: apa?
1: Kolaborasi. Mm-hmm. Jadi mereka sudah hampir 100% rampung itu Kelurahan Untia untuk gerainya. Mm-hmm. Tapi Kampung Nelayan Merah Putih itu sudah ada gerainya. Sudah ada unit usahanya mereka di situ. Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
0: Yeah.
1: Jadi mereka memiliki unit usaha storage perikanan, cold storage perikanan. Nah, ini yang diharapkan nanti ke depan ini adalah bagaimana koperasi Kelurahan Merah Putih ini menjadi mitra strategis daripada Kampung Nelayan dalam melakukan yang namanya polarisasi bisnis yang sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya masing-masing.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Jadi nah, akhirnya berjalan.
1: Dia berjalan beriringan, Bu. Jadi ada dua PSN ini, ada, yeah, dua PSN Program Strategis Nasional, yeah, Koperasi Merah Putih dengan, yeah, Kampung Nelayan Merah Kampung Putih Nelayan. Itu kemudian mereka sudah bonding, sudah melakukan yang namanya, mm-mm, kerjasama. Dan, mm, itu memang simbiosis. Artinya, yeah, tidak dipaksakan untuk kemudian bekerja sama,
0: iya,
1: tapi memang dia adalah
0: saling
1: membutuhkan di antara, iya, dua program strategis nasional. Nah, kemudian di beberapa tempat juga pernah kami, iya, dapatkan bahwa Koperasi Merah Putih ini menjadi penyuplai daripada SPPG, Sentra Pelayanan
0: makanan
1: bergizi bergratis. Jadi kan memang ada akses yang kemudian dimiliki oleh Koperasi Merah Putih, Bu, iya, untuk kemudian bekerja sama dengan Bulog, ya toh. Jadi misalnya barang-barang dari Bulog seperti misalnya minyak kita, kemudian beras, itu kemudian mendapatkan yang namanya harga khusus dari Koperasi Merah Putihnya. Nah, yeah, Koperasi Merah Putihnya yang kemudian
0: menyuplai, ya,
1: yeah, melakukan pembelian,
0: yeah,
1: melakukan pembelian di Bulog, kemudian dia yang melakukan penyuplaian
0: ke SPPG tersebut.
1: SPPG tersebut.
0: Akhirnya berjalan, yeah, gitu, Pak ya.
1: Terjadi kemitraan, Bu. Ada partnership.
0: Ada mitra, yeah, partner.
1: Iya, iya,
0: iya. Jadi memang harus berinovasi ya bagaimana supaya berjalan ini koperasi, yeah, Kelurahan Merah Putih.
1: Jadi ini kan sebenarnya ini semua program ini tidak boleh juga hanya mengharapkan daripada petunjuknya yang di atas. Dia,
0: yeah,
1: harus kemudian dia sudah dikasih mi fasilitas, dia sudah dikasih mi wadah,
0: yeah,
1: harusnya mereka kemudian memanfaatkan,
0: yeah,
1: toh, kemudian melakukan elaborasi terhadap wadah tersebut agar supaya terjadi peningkatan produktivitas.
0: Iya. Tapi di Kota Makassar ada juga yang masih ini ya, koperasi Kelurahan Merah Putihnya yang masih mulai pelan-pelan jalan dan masih mulai kayaknya ya, masih tidak berkembang, stagnan ya, jalan di tempat.
1: Nah, itu iya, itu salah satu sebenarnya yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana mengidentifikasi daripada 152 ya.
0: Ya, 153
1: kelurahan. Nah, bagaimana kemudian kami melakukan yang namanya pemotretan, mapping kepada seluruh koperasi yang mana-mana ini yang belum bergerak sama sekali. Nah, kalau berdasarkan daripada hasil identifikasinya kami bahwa hampir sudah 60% koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar ini sudah mulai bergerak. Meskipun pergerakannya ini ada yang dalam pergerakan yang istilahnya kategorinya lambat, ada kategorinya sedang, ada kategorinya cepat, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, mendengar, sebentar kita lanjut lagi Pak. Siap. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Aduh, buah-buahan ini gak ada yang beli, takut busuk. Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi bakal aman ya?
3: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
2: Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen gak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.
4: Pro 4 Makassar.
5: Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi di kebersamaan kita di teras UMKM. Nah, ini Pak, kan ada beberapa juga ya, Bapak masih lagi mendeteksi dari 153 koperasi Kelurahan Merah Putih ini ya. Mungkin ada yang mendengarkan ini ya di sana, di luar sana, bahwa terus seperti apa caranya kalau misalnya ada anggota koperasi Kelurahan Merah Putih ingin di butuh diinkubasi nih Pak. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pendampingan, apalagi dari tim dinas koperasi ini. Syarat-syaratnya juga seperti apa?
1: Jadi kami sebenarnya sudah membuka yang namanya call center, Bu ya. Jadi 153 koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar sebenarnya sudah memahami dan mengetahui keberadaan daripada inkubator koperasi beserta dengan tupoksinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang ada di sana untuk meminta agar supaya dilakukan pendampingan secara intensif, tunggu mi, nanti kami datang. Dan kami nanti dalam waktu dekat ini akan mengundang sebenarnya 153 koperasi Kelurahan Merah Putih untuk kemudian ada pertemuan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar. Nanti di situ kita akan bertemu kembali berdiskusi terkait bagaimana progres terkait mengenai koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada saat ini. Nah, bisa juga menghubungi kami lewat DM Instagram Inkubator Koperasi Makassar. Itu sudah banyak juga dari beberapa koperasi yang ada, baik cuma bukan cuma Koperasi Merah Putih Bu ya, tapi koperasi reguler juga yang lain itu juga sudah banyak berinteraksi dengan kami di situ di jalur DM Instagram itu.
0: Oke. Berarti sudah bisa kami diakses, ada call centernya juga ya Pak ya.
1: Ada Bu.
0: Jadi call centernya pengaduan apa saja itu Pak tentang koperasi?
1: Jadi misalnya mau membutuhkan yang namanya pendampingan terkait mengenai bisnis, ya toh. Kemudian mau diminta agar supaya ditata kembali laporan keuangannya. Kemudian mau diminta apa, menginginkan misalnya mau dilakukan yang namanya updating kelembagaan koperasi misalnya. Nah itu adalah beberapa bagian-bagian yang kemudian bisa menjadi isu pendampingan yang kami berikan kepada para koperasi misalnya, para pengurus koperasi.
0: Oke, nah ini kan sering kali identik dengan orang tua ya tentang koperasi ini. Terus gimana dari dinas koperasi sendiri untuk menarik perhatiannya para Gen Z ini, milenial ya, untuk bergabung, bagaimana untuk bisa berkoperasi di Kelurahan Merah Putih?
1: Ya, tepat sekali. Ya. Jadi kalau di Kementerian Koperasi saat ini, Bu, itu mereka sedang menyusun yang namanya kurikulum pendidikan yang kemudian diintegrasikan dengan isu koperasi. Jadi mauki ceritanya ini, beberapa bahan ajar berkaitan dengan koperasi itu kembali diintegrasikan masuk di mata pelajaran misalnya kayak IPS, IPS ekonomi, kemudian muatan lokal, nah ataupun misalnya bisa menjadi salah satu unit kegiatan siswa. Karena kalau di level perguruan tinggi kan ada UKM-nya itu yang berkaitan dengan koperasi, Bu. Ya, ada namanya koperasi mahasiswa.
0: Mahasiswa.
1: Nah, di situ kan sebenarnya bukan cuma fokus pada unit usaha, tapi fokus juga tentang bagaimana mengkader daripada beberapa anggota ini sebagai supaya bisa menjadi piloting daripada koperasi kedepannya sebenarnya seperti itu. Nah, kita di inkubator koperasi juga ini dalam waktu dekat juga berencana untuk kemudian melakukan yang namanya kunjungan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar. Bagaimana agar supaya siswa-siswa mulai dari SD, SMP dan SMA ini memahami secara utuh tentang bagaimana koperasi. Karena kalau kami potret saat ini sepertinya memang kalau dikasih pilihan ini Gen Z, yang mana yang kau pilih, jual kopi aren atau misalnya bergabung menjadi anggota koperasi.
0: Ya,
1: pasti mi kayaknya ini mereka ini masih berpikir apa ya? Sangat kental berpikir korporasinya dibandingkan daripada koperasinya.
0: Koperasi.
1: Iya, padahal sebenarnya kan koperasi bisa mewadahi daripada korporasi.
0: Iya.
1: Ya toh?
0: Iya.
1: Menjadi jadi, wadah utama.
0: Sasarannya dikhususkan di anak SMA ini ya,
1: iya.
0: Pak ya.
1: Iya. Soalnya dari SMP sudah bisa, Bu, sebenarnya. Kita melakukan yang namanya pengenalan-pengenalan. Karena kan basis ilmu daripada IPS ekonomi yang kemudian ada di level SMP itu sudah harus belajar tentang sejarah ekonomi kerakyatan sebenarnya. Yang kemudian menjadi landasan filosofis daripada koperasi itu sendiri.
0: Kayak gitu. Iya. Nah, ini Pak, sebelum kita tutup program Teras UMKM ini, mungkin ada inovasi atau tips-tips ini untuk ke pendengar atau ke anggota koperasi Kelurahan Merah Putih, bagaimana ada keberhasilan koperasi Merah Putih ini? Iya.
1: Ya. Jadi closing ini, Bu, ya?
0: Belum.
1: Masih ada. Nah, jadi ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada para pengurus bahwa para pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini kami menunggu semangat berkooperasinya sebenarnya, ya toh? Karena dengan semangat berkooperasi maka sudah tentu akan mengembangkan ataupun menghidupkan daripada kooperasinya. Meskipun barangkali banyak tantangan ataupun banyak dilema-dilema yang kemudian teman-teman pengurus yang hadapi saat ini terkait mengenai bagaimana Koperasi Merah Putih ini ke depan, tapi yakin saja bahwa ketika kita kembali kepada dasar berkooperasi yang sebenarnya, maka sebenarnya ini sudah menjadi sebuah langkah yang baik untuk kemudian kita melakukan yang namanya pengembangan terhadap koperasi kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat-masyarakat kelurahan bahwa berkoperasi itu sebenarnya bukan hanya simpan, bukan hanya pinjam dan tidak menyimpan, tapi koperasi lebih luas, jauh lebih luas daripada itu. Misalnya ibu, bapak ibu misalnya memiliki yang namanya memiliki yang namanya produk, di mana produk tersebut itu kemudian mendapatkan yang namanya tantangan dari sisi pemasaran ataupun dari sisi penjualan, maka dengan bergabungnya Bapak Ibu dengan di koperasi, maka Ibu akan mendapatkan, Bapak Ibu sebenarnya bisa mendapatkan off-taker dari anggota koperasi yang ada. Karena mengapa? Karena mereka selain kemudian menikmati daripada produk yang Bapak Ibu jajankan, juga mereka nanti akan mendapatkan yang namanya sisa hasil usaha dari hasil transaksi yang kemudian mereka lakukan. Jadi kalau saya bandingkan ya antara koperasi dengan retailnya dengan non koperasi yang kemudian banyak beredar saat ini, mungkin pada saat Anda berbelanja ji, Anda akan mendapatkan yang namanya harga promo, harga diskon, yaitu pada saat itu kemudian Anda akan mendapatkan keuntungan. Di luar daripada itu tidak akan tidak ada mikrokeuntungan. Tapi kalau dengan berbelanja di koperasi, misalnya ada koperasi yang sudah memiliki yang namanya gerai, kemudian Anda berbelanja di situ, selain Anda mendapatkan harga khusus di akhir tahun pada saat rapat anggota tahunan, itu juga nanti akan Anda akan mendapatkan yang namanya istilahnya apa ya, kalau di korporasi itu dividen, tapi kalau di koperasi itu adalah sisa hasil usaha. Kayak begitu.
0: Jadi akhirnya keuntungannya juga dapat ke anggota,
1: kembali,
0: ya
1: Bu.
0: Kembali ke anggota.
1: Iya, kembali.
0: Tapi iya betul, karena itu koperasi yang mudah-mudahan harus sehat cara perhitungan keuangannya dan ya, ini ya.
1: Sudah pasti.
0: Harus ya. Iya. Oke, Pak. Sebagai closing statement ini untuk pendengar dimanapun berada, inovasi, temanya dengan inovasi kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih. Silakan, Pak.
1: Ya. Jadi sebagai closing daripada pertemuan kita pada hari ini, yang pertama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan daripada RRI yang telah memfasilitasi kami dari inkubator koperasi untuk melakukan yang namanya edukasi secara on air kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Makassar, agar supaya berpartisipasi di dalam keanggotaan Koperasi Merah Putih yang ada di masing-masing kelurahan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa berkoperasi itu sebenarnya adalah kita memiliki yang namanya bisnis sendiri, karena yang memiliki daripada koperasi itu adalah anggota. Jadi ketika kita ingin melihat ataupun ketika kita ingin mendapatkan yang namanya manfaat profit maupun non profit yang kemudian ada di koperasi, maka bergabunglah dengan koperasi dan perbanyak kontribusi terhadap koperasi tersebut agar supaya kita mendapatkan keuntungan di akhir tahun di koperasi yang kemudian kita tempati secara bersama-sama.
0: Iya. Jadi lebih memanfaatkan ya, dan juga kita dapat hasilnya ya. Oke, baik, terima kasih Pak sudah hadir di Teras UMKM Bapak Munadir SPD MPD. Ya, dan mudah-mudahan nanti lain waktu di Senin berikutnya dari rekan yang lain lah, yang lain ya Pak ya, dari Dinas Koperasi, mudah-mudahan ada kesempatan Pak ya.
1: Insyaallah mungkin ada dari salah satu anggota koperasi, salah satu pengurus Koperasi Merah Putih yang coba kami nanti kontak untuk kemudian bisa dijadikan sebagai
0: contoh ya, Pak ya, contoh. Ini apalagi tadi itu yang dari Kelurahan Untia juga bagus itu Pak.
1: Baik,
0: mudah-mudahan
1: baik.
0: Bisa dikasih referensi lagi ke RRI. Baik, terima kasih Pak kebersamaannya di Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar ya, dan kami akan hadirkan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu Makassar di ruang dengar Anda.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Sahabat budaya, menjaga kesehatan kulit wajah adalah langkah penting untuk penampilan yang optimal ya. Nah tentunya untuk menjaga kesehatan kulit wajah Anda secara alami dan sederhana, pertama, gaya hidup dan pola makan yang kurang seimbang ini dapat mempengaruhi kesehatan kulit wajah. Nah tentunya konsumsi makanan tinggi lemak dan gula bisa memicu peradangan, berpotensi menyebabkan masalah kulit seperti jerawat dan penuaan dini. Kebiasaan seperti merokok dan konsumsi alkohol juga dapat merusak kulit, menyebabkan kulit kusam dan

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak, artinya benteng lapis tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah

ada lagi kepanikan saat bencana datang karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat bukan? Ayo, dukung Dastana, ketangguhan desa, kesiapsiagaan warga, keselamatan bersama.

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dapat sebuah kawasan bersejarah yang mendunia, Taman Arkeologi Leang-Leang. Tempat di mana jejak-jejak kehidupan manusia purba masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Di dinding Gua Leang-Leang, terpampang lukisan cap tangan dan gambar hewan buruan yang berusia lebih dari 40 ribu tahun. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bukti peradaban tertua umat manusia. Tak hanya menyimpan nilai sejarah, kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Hamparan bebatuan raksasa berdiri megah, berpadu dengan udara pedesaan yang asri, menjadikannya destinasi wisata budaya sekaligus alam yang mengedukasi.

Di sini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah manusia purba, tetapi juga belajar menghargai warisan budaya. Leang-leang adalah kebanggaan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya ke dunia.

Oke, sahabat budaya, dan kurangnya asupan air ya. Ini asupan air yang tidak cukup adalah penyebab umum ya kulit Anda dehidrasi. Kulit yang kurang terhidrasi cenderung tampak kusam, kurang kenyal, dan lebih rentan terhadap keriput. Dan menjaga hidrasi tubuh sangat penting untuk kulit sehat. Kemudian paparan sinar matahari berlebihan, terutama sinar UV, dapat merusak kulit. Dan ini bisa memicu penuaan dini, munculnya bintik hitam, dan masalah kulit lainnya. Perlindungan dari sinar matahari adalah kunci untuk menjaga kesehatan kulit.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi keluarga.

0: Dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu. Sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas. Staf juga ditambah. Supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
5: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
4: Ah, masa sih?
5: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
4: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
6: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
4: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
6: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
7: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal, tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Baik sahabat budaya, saatnya kami bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk menghadirkan siaran berjaringan nasional.

Po Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos, sejumlah hotel di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bareng Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di LRI Perompak Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perompak Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan. Mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompak Jambi Ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah, di WhatsApp Perompak Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompak Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali ah.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Po Mariana di sana.
1: Iya, halo, kabar baik. Alhamdulillah, Vina kabarnya gimana kabar? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Perompak Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang.
1: Iya.
2: Yang ini dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya atau kayak nelayan-nelayan gitu loh seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Ya, jadi
2: itu
1: silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan. Ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufalur Raihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah narasumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya, kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil, halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Pak Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Novel gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Bang Novel agak jauh deh suaranya, deketan dong Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya agak jauh mikrofonnya nih Bang Novel.
2: Memang
1: iya memang benar iya. Ya takutnya memang, takutnya salah kuping kita di sini enggak ya benar ya emang rada jauh
2: memang,
1: ya
2: memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh agak sedikit jauh gimana sih gitu. Bahasanya gitu lah pokoknya
1: kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh nah
2: kayaknya enggak bisa
1: ya ganti-gantian ya, gitu ya. Kasihan kayaknya. Ano kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu sambil kita berjalan ya Vin.
2: Okay.
1: Iya, Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik karena dua-duanya ini kan founder nih Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya silakan Bang.
2: Boleh, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan enggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal belum banyak dikenal orang atau mungkin orang tuh tahu oh ini itu danau cuma sekedar danau tapi orang-orang enggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Novel mungkin menjelaskan silakan Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ Kak. Kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu membawa wisatawan biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari jauh lah kayak gitu, dari Tukal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu sambil di atas perahu itu kami jelasin enggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang enggak pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga yaitu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, bagaimana ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan?
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
4: Novel.
2: Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu ya.
2: Oke, boleh.
5: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan nggak? Nah, jadi mencarikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang kak, ada macam itu lagi. Kenaikan itu udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita ini ada dana yang ngelok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Biar jadi

0: beberapa peserta. Nah,
1: Mm-mm.
0: tapi kan masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mungkin karena kalau dan untuk jadi tempat wisata itu kita mau kotor, banyak sampah dan dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat itu kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami itu pengen sedikit menyadarkan lah ya. Ya kalau dalam tahun ini bisa untuk cari duit lah gitu. Dari jalan wisata dan ini.
1: Boleh Bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Noval tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya Kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Noval tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui Kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali Kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Nah, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan jadi berdampak Kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk. Nah, itu tuh berarti sejauh ini aman, Bang, kalau untuk jadi tempat wisata.
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Noval sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
0: Nah, kalau mitos-mitos juga boleh kakak tanya ke Abang Agil
1: gak? Boleh Bang, silakan.
2: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu Kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi akhirnya kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
0: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu gak, Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
0: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
2: Kota Jambi.
0: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Udah, mungkin udah pindah, jadi sisa bangunan sudah jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe juga memang tidak berhuni sama sekali. Memang kosong lah itu, cuma ada bekas bangunan dari desekitaran itu.
1: Sampai sekarang berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide ya. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
2: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian Kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam

0: mencari ikan karena
1: Oh,
0: mencari ikan di Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara, Kak. Ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa? Itu? Ya, menjala
1: Oh,
0: ikan,
1: jalan,
0: ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ, Kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
2: Kalau aktivitas yang di dalam pulau juga nggak ada kayak dari Sipin lah, Kak. Lebih tepatnya kan kalau dari Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah, ya. Sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini, Kak, lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah, Kak, rumahnya, ya. Karena udah ada orang yang tinggal di Kehadaran itu, udah ada. Kita paling yang tinggal di itu paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya, itu paling ditunggunya paling sehari 2 hari menjelang dia hari panen.
1: Oh,
2: Nah, ada
1: oke.
2: yang tinggal tetap yang di situ,
0: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh, soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, oh, ternyata Danau Teluk enggak seperti
0: Tidak
1: itu.
0: ada.
1: Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
2: Pengennya kami tuh kayak itulah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya
0: Beranjak.
2: mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang kayak
0: Festival Danau Teluk.
2: Festival dulu, jadi
1: Oh.
2: langsung bisa kami buka kayak stand-stand yang
0: Mas.
2: menjual makanan-makanan lah sebelah.
1: Oh, oke. Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya,
0: Ya.
1: ada impian ke depannya, semoga terwujud.
0: Amin.
1: Oke, nah. Iya.
3: Oke. Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di apa di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya?
2: Ya,
1: betul.
2: Naik perahu tadi sama.
3: Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa ya penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh setara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih. Di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik. Ah.
0: Ya, cari
3: titik.
0: Aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
0: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja berarti.
3: TikTok
1: ya.
3: Juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita ini di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum ke sana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang
1: Boleh.
3: kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Propat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9900 ditunggu nih
3: ya,
1: telepon ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolan ini.
1: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau apa sih, mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih, Bang?
2: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya apa titik balik itu kan. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
0: di pinggiran Danau Teluk.
2: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
2: Jadi kami itu
0: sering duduk di situ.
2: Hari-hari kami itu duduk di situ lah. Nah, ketika kami duduk di situ, saling
0: bertukar.
2: Ya, saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng.
2: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari ibu itu dia lihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen.
1: Oke.
2: Pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang lengkap ke sepeda perahu.
1: Oh iya, nah, alat transportasi
2: ya. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi, apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap hari masih
1: pergi lagi ya.
2: Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
0: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
2: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi, konten, foto, segala macam, kami up ke
0: media TikTok, sosial kami.
2: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu kota di situ.
1: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh bang duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
2: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Dahulu kak.
1: Kenapa gitu?
2: Kalau di daerah Dahulu kak, bukan berarti gak boleh itu karena ada aturan jeda. Kalau dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin pasti nganggu aktivitas lain itu. Kalau kita nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
0: Jaring-jaring pukat.
2: Jadi kalau bagi situ, mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung, juga kesan tradisional dapat. Terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami, itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
0: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
2: Kalau bayar sendiri sekarang gitu kak, untuk ekspor kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
2: Di weekend kan di 35.000 per orang.
0: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti itu yang terima beres.
0: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang di situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik kalau gitu, Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke, lanjut.
3: Terima kasih, Pak.
4: Aman,
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama luas daripada danau yang mereka promosikan ini. Luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini. Narasumbernya, sering umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih, danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi. Oke lah, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
4: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
0: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
0: ya. Jadinya kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti.
3: Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Jakarta. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Iya.
5: Pak Nana.
3: Iya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan, sama Pak.
5: Siapa di Jambi itu?
3: Ada Vina.
5: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun air orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Ya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal, itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Itu aja ya Pak Haji Amsar ya. Terima kasih Pak Haji.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan
3: Agil Noval yang menanggapi.
2: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk Pak. lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Mbak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya.
2: Bening, karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilang ya, dari bungo atau tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya sindung peng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi Kak.
0: Jaring apung.
2: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Keramba.
2: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
0: gurami.
2: Ikan gurami. Kalau ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan dilepak di keramba, dibiakin sampai 2 tahun. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin udah bisa bertelur. Telurnya baru mutasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan.
2: Itu pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
2: Gila itu memang jauh untuk konsumsi.
3: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari LAN Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Tanya katanya. Haris dari Jogja. Mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026. Bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Nah, baik. Gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi enggak seperti apa?
0: Gimana Kak?
3: Bagaimana sarannya? Promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, kali. apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi.
3: Gitu apa gimana?
0: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Itu kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
0: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti.
1: Mengerti, sangat ribet.
0: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana
1: Melayu
3: ya. Melayu seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini nggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Nggak apa-apa lah ya Vin ya, sama Aide. Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
6: Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung. Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
6: saya mau tanya dengan nasum siang ini. Siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Danau Teluk. Saya kembali ke kakak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Mas Sagu Ponana. Jadi ini soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu, Mbak Nana, Pak Buna, untuk pertanyaan untuk kedua nasum global dengan
3: Iya, oke, itu aja ya, Pak Lepan ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya, Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
0: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali, Kak. Kalau untuk apa? Kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana, katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan, Kak, di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
0: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun-temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan, Kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak, Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum merasa.
0: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul, Kak, ke air apa?
1: Air danau tadi
0: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah, Kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, kan? Benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
0: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya, Bang ya.
0: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik, kalau gitu ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh nggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya, saya mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif, Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Bapak pendengar Propat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina Dabayanti, penyiar di Perempat Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perempat Jakarta maupun telepon ke studio Perempat Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perempat Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920.
1: Okay. Tapi udah mas. Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian, ya. Oke bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Jawab kak. Lalu untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian ya?
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan di luar.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kalau kami memberitahunya itu kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampai kami yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari protokol lah kan, dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung gaya itu pasti danau jadi kotor. Nah itu kami tidak mau kan, jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini sampah sekitar ketika sampahnya udah makannya udah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas, jadi juga kami takutnya ketika danau dikotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, okay, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah bertempatnya ya Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perempat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih, untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau
1: ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kak.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
1: Jam 6. Karena 2 jam aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di dalam teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan ya. Kan
4: iya hutan.
1: Oke.
3: Masa gila masih tidur kak.
1: Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang ngomong?
3: Kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga, di alat-alat yang seadanya dari kami, sangat kurang lagi. Juga tempat dan usahanya. Kalau untuk event ke depannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan diri tahu. Nanti kami sediakan makanan yang
2: Makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya
4: makanan,
2: ya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
1: Benar-benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya kak.
1: Iya pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu saran.
1: Iya yang mau foto prewedding juga bisa di sana buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dapat.
1: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara tradisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bampu Perempat di seluruh Nusantara. Suara Bumi Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Hari Trade jam 14.
1: Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Yaan mengatakan, pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singo Juru, Banyuwangi, menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari proses yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda, tentunya di program radio kesayangan Anda di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Dan tentunya siaran kami juga dapat didengarkan melalui streaming kami yang melalui aplikasi RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Tentunya di sore hari ini kita berada di program acara Sirina Pacis Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Tentu ada pilihan-pilihan lagu yang sahabat perlu pilih dan tentunya perlu menjawab topik yang kita akan pertanyakan kepada teman-teman sahabat budaya. Nah, tentunya kami akan buka kesempatan di line telepon kami di 0811 400 9250 kebersamaan kita sampai 2 jam ke depan di pukul 3 hingga pukul 5 sore ya sahabat budaya ya. Oke. Oke, sudah ada penelpon kita di penghujung telepon kita ini. Halo Sirina Pace.
1: Lirik lagu Na Pro 4 C.
0: Iya, bagaimana kabar ta?
1: Warahmatullahi wabarakatuh Bang Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ta ini Bunda?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Jadi di mana posisi ini Bunda?
1: Ya di rumah lah.
0: Di rumah. Sekali lagi jalan-jalan kemana kak? Atau lagi
1: panasnya.
0: Ini tuh mi enaknya kayak lagi nongkrong-nongkrong di tempat es kelapa buah atau di mana kak?
1: Tidak ada mi dekat RRI nih.
0: Tidak ada mi bersih mi di relokasi. Di relokasi ke tempat lebih baik lagi. Jadi terpusat di sana toh.
1: Jadi, dimana pindahnya?
0: Di kendasan dari Benteng Rotterdam agak ke sana-sana. Kita tahu pasar burung. Pasar ikan.
1: Pasar ikan.
0: Yang depannya Polsek Pelabuhan.
1: Oh iya.
0: Yang penjual
1: iya,
0: ikan bakar lah. Banyak dalam.
1: Di
0: situ. Oh, di situ iya. Teman-teman pedagang kita pindah di situ berjualan.
1: Iya, artinya lurus itu udah jauh.
0: Betul sekali Bunda.
1: Iya.
0: Nah, topiknya di sore hari ini Bunda. Kalau lagi makan. Kebetulan ada belum diolah ya, tapi ada tempe sama tahu. Lebih enaknya makan yang mana Bunda?
1: Bang Rian. Suaranya di telepon enggak begitu jelas.
0: Enggak kedengaran suara saya?
1: Kedengaran tapi kayak gimana ya?
0: Timbul tenggelam.
1: Iya, halo?
0: Timbul tenggelam suara Bang Rian?
1: Bukan timbul tenggelam tapi kayak
0: apa?
1: Aduh.
0: Kayak apa?
1: Coba.
0: Kayak suara robot.
1: Iya, ini sekarang saya monitor di ini kan, jadi saya pakai headset, lebih jelas di headset.
0: Lebih jelas di headset gitu ya.
1: Oke.
0: Sekarang sudah kedengaran jelas Bunda?
1: Iya, kalau di headset. Tapi kalau di telepon itu kayak gimana ya?
0: Mungkin speakernya HP-nya Bunda Sophie yang bermasalah, karena di headset bagus kan?
1: Bagus
0: kalau
1: di headset.
0: Berarti mungkin speaker anu tah HP tah mungkin Bunda. Dicek coba atau mungkin juga sinyal
1: enggak besar headset enggak ini kecil
0: anginya gitu ya. Oke. Oke, sekarang kedengaran kan?
1: Bunda.
0: Topiknya. Nah, kalau lagi ada makanan, ada tempe sama tahu, lebih suka yang di mana nih diolah ini Bunda?
1: Ya, apa namanya tempe tahu?
0: Nah.
1: Ada kan sambal goreng, tahu, ada tempe saja, ada tahu saja, tapi ada juga yang dicampur tempe tahu.
0: Betul betul ya. Jadi
1: kalau dicampur lebih enak lagi itu Bang Zian.
0: Lebih enak lagi di. Apalagi kalau ada pete. tambah ikan manu, ikan asin peda.
1: Itu musimnya.
0: Musimnya di.
1: Agustus itu baru musimnya.
0: Nah tahunnya mi Bunda musim-musimnya.
1: Oh iya, karena itu kan tetangga, dia kan orang Bulukumba. Jadi kalau dia dari kampungnya itu pasti bawa pete banyak.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Nah, dia bagi-bagi kan masih. Jadi
0: tahu. Iya, iya. Bunda, nah sekarang pilih lagu Ki. Ada lagunya Tiako Tak Kulupai. Ada Cenina Pasingrena. Mapoji Angin Lalo. Ada Tapuna Riko Tonji. Ada juga lagu Ikau Jiriatiku, ada Weni Tudang Boting, ada
1: Ikau Jiriatiku.
0: Ikau Jirian, Dede, kena mak.
1: Nasami. Antar pendengar dan broadcaster, ya pastilah saling bertautan,
0: iya,
1: saling sapa menyapa selalu sehingga kita jadi akrab.
0: Oke, siap Bunda, cocok sekali. Oke Bunda, makasih banyak nih Bunda.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi sahabat budaya. Di belakangnya Bunda Sofi ada Parhadin. Kita undang. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Bunda. Halo. Ya Parhadin cu.
2: Senandung lirik lagu Norong Pace.
0: Iya tahu, ada tahu nami pasurnya. Parhadin, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi siapa mi yang kita andalkan ini sepak bola ini?
2: Perancis.
0: Iya tahu. Ada Jepang kah? Perancis di tahu di.
2: Ada.
0: Ya ada. Oke, pilih Paladin. Nah, kalau kita lagi makan kebetulan ada tempe sama tahu, lebih suka di yang mana ini keduanya ini?
2: Tempe lah.
0: Tempe diolah bagaimana Ki, goreng biasa kah, sambal kah, atau dibacem kah, di mana?
2: Ya, saya goreng, kalau saya sendiri goreng kecap saja.
0: Karena
2: kecap bango itu.
0: Karena itu mami yang kita tahu.
2: Iya, itu mami sering kasih. Kami tidak tahu masak.
0: Oh iya kan. Masih mending kita kasih kecap kalau goreng toh biasa saja.
2: Iya.
0: Oke, Paradin, lagunya ini ada Tiako Tak Kulupai, ada Cenina Pasingremu, ada Mapoji Angin Lalo.
2: Cenina
0: Pasingremu. Oke, siap. Makasih banyak pada Paradin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paradin sahabat budaya. Di belakang Paradin 0811409250. Halo. Sirina Pace. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki?
3: Senandung lirik lagu Nafrom 4.
0: Cek. Dengan siapa di mana tahu?
3: Sri Sinta di MU.
0: Suruh Ki makan siang. Suruh Miki makan siang.
3: Iya.
0: Alhamdulillah tahu sudah mi. Jadi kebetulan ada tempe sama tahu di yang mau diolah. Lebih suka yang mana kita ini, Bu Sinta?
3: Tempe juga ditumis kecap.
0: Tempe ditumis kecap di. Wih, pedis-pedis sedikit atau banyak-banyak. kasih lombok katokong mau saja di. Oke, Bu Sinta. Lagunya ikutan kina. Iya, siap.
3: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Marian akan kembali lagi bersama Anda tentunya di Perempat RRI Makassar. Kita akan terima 3 penelpon saja dulu ya. Nanti kita akan undang lagi semuanya untuk bisa bergabung di Perempat RRI Makassar. Kita di sesi ini kita akan dengarkan dulu lagunya. Nanti kita Bang Rian akan undang lagi semuanya. Ada lagu Ikau Ji Riatika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Kita undang lagi 0811400950. Halo Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya Pak Asis.
1: Assalamualaikum
0: Bandrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asis Jumaros. Bagaimana ini posisi ini?
1: Lagi minum teh di rumah ini.
0: Widi, panas-panas begini minum teh, deh.
1: Ya sambil makan pisang goreng.
0: Ya ada kah?
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Lagi menikmati hidup.
0: Iya memang hidup harus dinikmati lah. Masa mau di apa ya? Nah, Pak Sis. Kebetulan mungkin tadi sudah makan siang ki, kebetulan ada tempe tahu di rumah ta, lebih enak yang mana itu?
1: Tempe dan tahu. Kalau saya pilih tempe.
0: Diolah bagaimana itu?
1: Tidak usah banyak rumit-rumitnya.
0: Ini seperti apa rumit-rumitnya?
1: Karena saya tidak suka terlalu anu.
0: Apa?
1: Terlalu banyak rumit-rumitnya.
0: Kalau begitu langsung makan pale. Kan anu masa juga.
1: Begini, diiris-iris toh.
0: Diiris-iris dulu. Oh, gitu.
1: Diiris-iris memanjang.
0: Oh, memanjang.
1: Baru rendam dengan
0: apa?
1: Rokyo.
0: Apa?
1: Atau masako.
0: Penyedap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Baru didiamkan dulu berapa saat toh?
0: Baru digoreng. Kalau orang
1: tapi
0: bilang
1: tapi digoreng jangan terlalu kering.
0: Iya, pasti
1: jangan terlalu garing.
0: Pasti gosong itu.
1: Ya, karena tidak terasa runya tuh, gurinya
0: terlalu garing. Iya, betul.
1: Baru dicampur dengan itu.
0: Apa?
1: Sambal.
0: Sambal. Ya. Enaknya tuh, Bi.
1: Enak, praktis.
0: Kita yang bikin sendiri
1: atau suka badan yang terlalu banyak dawanya?
0: Iya, karena enggak ada yang bikin kan? kena deh.
1: Nggak tahu, Nami.
0: Ada kayak bersedia.
1: Dari mana gitu, Pandriang?
0: Dari
1: mana baru muncul?
0: Iya, anu tuh laporan haji, sempat cuti dulu.
1: Mak Dani kisetting.
0: Iya, sama-sama kimudani ini Pak Asis, eh.
1: Bilang di mana, Pandriang ini?
0: Iya, mungkin kayak di telan bumi, di.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: pindah lokasi, Mak.
0: Anu, jadi kepala stasiun.
1: Oh iya.
0: Iya, doakan amin. Pak Sis, yeah. Lagunya ada Tiako.
1: Mapoji angin laloe.
0: Iya, tahu na tahu mentomi ya.
1: Saya dengar dari tadi.
0: Oh, iya.
1: Enggak usah capek-capek membaca lagi. Saya kan ada pengertian.
0: Ini ada kayak yang sedih ya. Oke, makasih banyak Pak Sis. Ya selalu ki.
1: Ye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sis di penghujung Pak Sis ada Pak Agus. Halo, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4
0: Ces. Iya tahu. Wah, dengan Pak Agus.
2: Iya.
0: Yeah. Sehat Pak Agus?
2: Kenapa?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Luar dalam. Fit lagi. Nah, kebetulan Pak Agus ini kalau makan ki ada tempe sama tahu. Lebih suka diolah bagaimana ini salah satunya ini?
2: Tempe.
0: Tempe. Di apa itu tempe?
2: Campur kacang.
0: Hah?
2: Campur kacang sudah digoreng tuh, baru campur kacang sudah kecap. Mantap sudah.
0: Nah tempe itu kacang tonji.
2: Hah?
0: Nah tempe itu kacang tonji, masa kacang makan kacang lagi?
2: Makan kacang itu
0: iya.
2: Kacang sana tuh.
0: Oh. Biasanya itu campurannya kalau kacang itu iya. Biasanya apa? Iya sih enak juga ya, di tempe dipotong kecil-kecil di.
2: Ya betul.
0: Oh yang gitu baru kasih kecap.
2: Kecap baru dikasih juga ubi goreng.
0: Oh iya, apa lagi namanya kalau begitu masakannya itu? Ada namanya itu oseng-oseng apakah?
2: Ya.
0: Oke, paling bagus. Bagus. Lagunya ini ada Tiako tak lupai tapuna rikotonji weni tudang boting.
2: Tabulu. Wanita Boting.
0: Oh, Wanita Boting. Iya. Okay,
2: sehat selalu, Ki.
0: Siap.
2: Selamat bertugas.
0: Wah, ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Pak Agus 0811400925. Halo. Sirina Pace.
3: Laguna Perempat, Ce.
0: Iya, tahu semangat Nami.
3: Iya, Bu Nur Intan di Takalar.
0: Bu Nur Intan di Takalar. Bagaimana kabar teh Bunda Cu?
3: Kabar baik, sehat kabar selalu baik, Bu Rian.
0: Ih, harus semangat juga toh.
3: Iya.
0: Jadi kalau di rumah tuh ada makanan tempe sama tahu, lebih pilih mana, diolah bagaimana Ki itu?
3: Saya pilih sambal goreng tempe itu.
0: Sambal goreng tempe?
3: Iya, digoreng baru ditumis dengan
0: kecap,
3: tomat. Lombok. Nah. Baru campur lagi kacang itu, seperti tadi dibilang Pak.
0: Apa itu? Kacang tanah.
3: Iya, kacang tanah yang digoreng paling enak itu, Bunda.
0: Paling enak, Di.
3: Tapi seleranya orang beda-beda, Bunda.
0: Iya, kalau saya
3: ada yang tidak suka, ada yang suka. Terserahnya orang itu, Bunda.
0: Kalau saya selera orang kampungan saya, yang penting ada aku makan mie. Iya. Bu Nur Intan, lagunya ikutan kina. Halo? Nanti kita kembali lagi bersama Anda di acara Sirina Pace. Sabar Ki Pangga, nanti kita akan ketemu lagi ya. Setelah kita putarkan tawa lagu teman-teman, nanti Bang Rian terima Ki lagi. Di, ada lagu Wapoji Angin Lalo sama Wanita Dang Boting. Salam Ki Marang Kling, sahabat budaya.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Masih bersama Bang Rian di 0811400925. Halo Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Ce.
1: Halo ya. Apa kabar?
0: Baik-baik Jibu Harsina.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya. Bunda Ce. Nah, kalau kebetulan di rumah Tania ada makanan tempe sama tahu, kira-kira kita lebih pilih yang mana? Olahnya bagaimana, Bunda Cu?
1: Tempe, ku suka ke saya, ku goreng tepung.
0: Tepung? Oh, ya digoreng biasa, tepung biasa di yang tepung berasa tepung gitu biasa. Ya? Tepung pakai ada rasanya itu ya?
1: Iya,
0: tahu enaknya mi itu.
1: Enak ya.
0: Biar
1: dimakan sama gorane, minum teh.
0: Wih, enaknya. Nggak kubayangkan mi.
1: Lebih kusuka saya gitu daripada kasihan.
0: Kecap di lebih garing-garing gitu ya. Enak yang begituan kalau baru-baru digoreng.
1: Iya.
0: Kalau sudah bermalam.
1: Mau dimakan baru digoreng.
0: Kan? Oh iya, kalau bermalam Bemi.
1: Lembek mi.
0: Oke, boleh Bunda. Lagunya ada Tiako Tak Kulupai.
1: Injumo. Tiako Tak Kulupai.
0: Oh iya. Oke.
1: Supaya ingat terus toh.
0: Siapa mi itu yang mendingat terus?
1: Semua.
0: Oh semuanya, sekiranya ada sesuatu.
1: Semuanya, supaya tidak lupa ki. Ingat terus kita.
0: Iya, ibaratnya itu mengingat mantan. Bukan ya.
1: Saudara, sahabat.
0: Oh iya, sama. Oke.
1: Okay. Tidak lupa maki.
0: Oh gitu. Oke, boleh Bunda Cuma, kasih banyak nah.
1: Iya, makasih. Sehat selalu,
0: Adik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Iya, dengan siapa di mana ki?
2: Tinurbaya.
0: Bu Siti Nurbaya. Kayaknya ini doyan Bu Siti Nurbaya makan tempe dan tahu ya. Kayaknya doyan ya. Makan tempe sama tahu. Halo. Halo Bunda. Halo.
2: Kan. Halo.
0: Oh iya, jelek jaringan, tak kayaknya harus bergeser-geser sedikit cari jaringan yang bagus kayaknya Bunda ini.
2: Halo?
0: Ya, oke Bunda.
2: Nah,
0: lebih suka kita tempe atau tahu baru diolah bagaimana itu?
2: Kalau saya suka tempe.
0: Suka tempe. Tempenya diapai?
2: Orang-orang tempe.
0: Oh, orang-orang tempe. Bagaimana bumbunya itu orang-orang tempe?
2: Ya, dirajang semua.
0: Oh, gitu.
2: Dirajang kasih Laos.
0: Laos.
2: Dikeprek Laos.
0: Laos, apa itu Laos? Negara.
2: Apa bahasa Laos itu maksudnya? Lengkuas.
0: Oh lengkuas. Sekira negara Laos. Oh lengkuas.
2: Iya, terus dikasih daun salam.
0: Oh daun salam.
2: Terus baru dirajangi semua bawang putih, bawang merah, lombok, tomat.
0: Itu tumis atau berkuah?
2: Enggak, tuh kering.
0: Oh kering.
2: Digoreng tempenya setengah masak.
0: Oh itu makanan khas Jawa ya?
2: Iya, pokoknya tempe itu sama tahu, makanan khas Jawa ditetes. Pepes tahu sama tempe.
0: Enaknya.
2: Dilode.
0: Dilode
2: sama kacang panjang.
0: Ih, enak ya.
2: Itu sudah enggak pakai ikan.
0: Oh, enggak pakai ikan, sayuran full toh.
2: Sudah sama kerupuk, sudah sama sambal.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Jadi, kan orang Jawa kan begitu.
0: Jangan lupa pakai yang manis-manis gitu ya.
2: Enggak terlalu manis
0: juga. Oke, gula merah. Iya kan kalau identitasnya orang Jawa kalau makanan itu manis-manis gitu ya. Seperti ya, orangnya.
2: Oh Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Kalau mbaknya Jawa mana?
2: Jawa Timur.
0: Oh, tapi rata-rata orang Jawa memang orang manis-manis ya.
2: Iya. Tapi kalau Jawa Tengah itu manis makanannya.
0: Oh, orangnya juga manis. Oke.
2: Baru Jawa Tengah itu halus.
0: Halus.
2: Bahasa hanyar.
0: Okay, pada bunda, bunda, lagunya mau yang mana ini? Ada Naloku Naku, Nalasitawe, Tabulu.
2: Nalasitawe.
0: Nalasitawe.
2: Okay. Apa tuh? Gak tahu juga artinya, tapi iya. Mau dengarkan.
0: Nambil orang. Terima kasih bunda. Sehat selalu Kina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Siti Nurbaya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik, lagunya perempat, Cez.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Mursi di Jalan Haji Kalla.
0: Oh, Ibu Mursi di Haji Kalla. Panas iya. Ya, hari ini ya, Bunda ya?
3: Iya, panas.
0: Panas.
3: Iya.
0: Tapi tidak, walaupun panas, tidak membakar semangatnya untuk bergabung di perempat ya?
3: Tidak.
0: Oke. Bunda, lagunya ikutan Kina.
3: Iya.
0: Nah, topiknya. Bunda. Diputus. Hai bunda ini, ndak fokus mi, ndak sempat mi jawab anu pertanyaan tami. Oke, sama bunda nanti Bang Rian kembali lagi bersama anda. Jangki kemana-mana, masih ada satu jam lebih lah bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Sirina Pace. Kita dengarkan dulu lagu dari teman-teman, ada Tiago Talukupai, Tiago Takulupai sama Narasi Tawe. Oke, selamat kemarin kelingan sobat budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara Senandung Lirikna Sirina Paces Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Oke, sama budaya kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Sirina.
1: Halo
0: Paces. Iya, Sirina Paces.
1: Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya.
1: Pasale dari Pokaling.
0: Miye tawa pasale.
1: Iya.
0: Semangat. Semangat 45 kayaknya.
1: Semangat dong, semangat.
0: Puas, puasa kah?
1: Ainda.
0: Ini
1: hari ini
0: tapi kulupa bel. Iya, masa dilupa sengaja mentok nak puasa.
1: Masih kesana hari
0: ini. Oke, boleh pasale. Nah, kebetulan ada di rumah ada tempe dan tahu. Kita lebih suka yang mana? Olahnya bagaimana?
1: Ya, olahnya itu digoreng-goreng, baru dikasih itu tumis-tumis tomat toh. Ya, dan kering.
0: Ya,
1: kering-kering sedikit. Ini nyaman tu. Baru tadi sudah aku makan begitu.
0: Kok masa? Kebetulan Tommy juga itu. Jadi masih ada tersisa ini.
1: Tidak ada. Kalau ada untuk sebentar malam lagi.
0: Goreng lagi nih.
1: Goreng lagi.
0: Cocok tahu cocok ini.
1: Ya.
0: Oke, boleh lagunya ini Pak Saleh ada Tapuna Rikau Tonji Tabulu Panrama sama Naloko Naku. Ya mana itu?
1: Kalau pantan apa kata itu?
0: Tabulu Panrama.
1: Iya, Tabulu Panrama.
0: Ah, oke, okay, Pak.
1: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budi di belakangnya Pak Saleh di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki?
2: Dengan Pak Sipun.
0: Siapa?
2: Asbun.
0: Asbun? Ih, kenapa Asbun?
2: Masbun.
0: Oh, Masbun. Oh, sorry. Maaf, minta maaf, Bang Rian.
2: Bang Rian kurang. Ini cinta
0: juga. Kita juga bicara bisik-bisik, jadi kirain Asbun, asal bunyi. Masbun, pale. Aduh. Masbun, sehat? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan?
2: Ya.
0: Sudah makan?
2: Sudah.
0: Kalau makan tempe tahu lebih suka yang mana dan diolah bagaimana Mas Bun?
2: Oh, kalau saya yang suka itu bikin kari itu tahu.
0: Dibikin kari? Oh iya, ada itu memang. Dibikin
2: pake santan tuh.
0: Betul.
2: Oh, ya.
0: Tapi aman di kolesterol taga.
2: Sekaligus untuk
0: apa?
2: Sekali. Jadi lauk apa namanya itu?
0: Hah?
2: Sayur.
0: Sayur dari rumput laut.
2: Jadi sayur toh.
0: Oh, jadi sayur. Ada basah-basahnya di.
2: Iya.
0: Iya tahu cocok enatong juga jadi sayur, enatomi juga. Oke, Mas Bun. Lagunya ya. Ada Tapu Narikau Tonji sama Naloko Naku. Ya mana itu?
2: Naloko Naku aja.
0: Naloko Naku. Oh, oke, okay, Pak Lena. Makasih banyak nah.
2: Oke, Bunyan.
0: Mas Bun. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bun sahabat budaya. Baik, di belakangnya Mas Bun 0811 400 9250. Lagunya ikutan. Kalau tidak ada, Bang Rian putarkan. Nanti kita undang lagi di ruang dengar Anda sahabat budaya. Nah, Bunda sabar Ki Pamarsuki sama Bu Fatma ya. Ya mungkin mau request lagu nanti di setelah lagu inilah atau mungkin ikutan. Oke, okay, langsung saya kita dengarkan requestan teman-teman. Oh, ada ini Ibu Mardiana. Halo Bu Marlina. Sena Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, tahu semangatnya Bu Lina. di rumah kini Bunda.
3: Iya, di rumah Bang Rian.
0: Jalan-jalan di mola supaya ngadem-ngadem Bunda.
3: di rumah dulu.
0: Di rumah dulu. Oh nah, gitu.
3: Santai dengar Sirina Pace toh?
0: Iya.
3: Iya, kalau teman enggak nemu dia yang ngarep.
0: Oh iya, tahu cocok juga iya. Tak bisa tonya dipakai di HPR digital.
3: Dede kalau di mall kebanyakan lihat orang baru digital susah ya.
0: Oh gitu, lebih tertarik lihat belanja-belanja di Oke, boleh. Bu Dina. Ah, kita kalau di rumah tak ada tempe tahu, lebih sukanya di yang mana ini dan diolah bagaimana, Bunda?
3: Iya, lu tempe. Dioseng-oseng toh.
0: Dioseng-oseng.
3: Goreng. Iya, baru dikasih. Jadi apa, ditumis pakai kecap. Baru iya, baru dikasih anu, apa itu? Ikan mairo.
0: Oh iya. Yang begitu itu tahan-tahan makanannya. Bisa satu minggu tahan itu makanan begituan.
3: Tahan memang barian. Yang penting itu tempe yang enggak terlalu lembek juga.
0: Iya, betul. Renyah-renyah. Iya. Ku langsung kuingat dulu waktu dibungkuskan kau waktu masih kuliah.
3: Iya, begitu juga jadi bekalnya
0: mah. Iya, bekalnya mahasiswa itu, makanan mahasiswa itu. Cocok. Oke, Bunda, lagunya ikutan kita.
3: Iya,
0: Bang Rian. Oke, boleh. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dina, sahabat budaya. Oke, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana, masih di acara Sirina Pace Senandung, Liriknya Perompat Jazz.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Tentunya masih bersama kami di Perempat RRI Makassar di Sirine Pace Senandung Rina Perempat Ces. Langsung 0811400925. Halo Sirine Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senandung Rina Perempat Ces.
1: Iya, halo Bunda Ce.
2: Halo juga. Ya. Mudah-mudahan enggak putus ya. Karena jauh dari Makassar ini.
1: Oh gitu, bagus sih.
2: Ini di kampungnya orang.
1: Ini bagus dijelas di suara hati ini,
2: oh,
1: Bunda.
2: Oh bagus ya.
1: Aman. Di mana kini posisinya?
2: Di mana ya? Oh di mana kah?
1: Masih di Indonesia toh?
2: Iya. Saya kan wanita tur.
1: Oh iya tahu, wanita tur, wanita tangguh juga tahu. Bunda. Kebetulan kalau di rumah Ata ini ada tempe sama tahu, lebih olah pakai apa ini?
2: Kalau saya digoreng itu tempe sama apa ya?
1: Apa?
2: Saya tidak terlalu suka kecap ya.
1: Oh.
2: Pakai
1: sambal.
2: Sambal tomat sama lombok sedikit, 2 biji 3 biji. Baru kasih gula supaya agak basah ya.
1: Oh gitu.
2: Kasih ikan teri Medan.
1: Teri Medan?
2: Iya.
1: Oh beda kah itu?
2: Ikan teri Medan itu halus baru putih.
1: Oh enak Bunda.
2: Ini mahal itu 250 satu kilo. Bukan air Makassar.
1: Oh beda di.
2: Iya baru. Pakai kacang tapi saya tumbuk kacangnya agak pecah saja sedikit supaya begitu. Agak gurih. Kita gunting-guntingnya lombok sama gorengkan daun jeruk puru ya sama lomboknya. Jadi kita itu tahan. Bikin sarapan pagi. Kalau saya tadi ini mengurangi minyak, direbus itu tempe, tahu, kacang panjang dengan sayur-sayuran. Ya kita kasih lombok hijau. Begitu.
1: Oh begitu.
2: Ada buahnya kan tidak pakai ikan. Jadi di oseng apa juga itu bikin sambal tempe kan enak juga.
1: Oh iya itu enak itu. Tahan lama juga itu Bunda.
2: Sambal tempe itu nanti dia basah lembek-lembek toh kita hancurkan.
1: Iya.
2: Baru kita tumis dengan pakai serai daun jeruk, lombok. Itu kan kayak sambal tempe begitu.
1: Oh.

0: enak itu pakai lombok. Iya, iya, sarapan iya, pagi juga enak. Tahan juga itu.
1: Tahan juga di.
0: Iya.
1: Boleh lah. Bunda, nah, lagunya ini.
0: Sementara bikin ini.
1: Wih, luar biasa. Kita
0: mau buka puasa bersama semua keluarga.
1: Oh, tahu pantasan. Kebetulan dong kalau begitu bahasnya.
0: Iya, ketembus ya.
1: Iya. Bunda, lagunya.
0: Pelan-pelan ya, saya tidak begitu dengar.
1: Oke, okay, ada lagu Cincing Pasio, ada Tapu Nariko Tonji, ada Tete.
0: Itu saja Tapu Riko Tonji.
1: Oke, okay, siap Bunda. Okay, makasih
0: siap
1: banyak.
0: Selalu ya.
1: Iya,
0: sama keluarga. Oke, okay, selamat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam teman-teman. Okay. Iya, salam balik juga bundaku. Oke, ada Bunda Fatma dari Goa Sahabat Budaya. Oke, di belakang 0811 400 9250. Halo, Sirena Pace.
2: Halo, senandung lirik lagu Nepro 4 Ces.
1: Iya, tawa Dimas ya.
2: Dari mana ke Bung Rian?
1: Ih, kita itu dari mana?
2: Kita itu.
1: Oh iya kak.
2: Baru monitor.
1: Oh saya kak.
2: Ya kita itu, kalau saya itu hampir setiap hari masuk.
1: Oh iya tahu, berarti Bang Ria Mento yang baru masuk di.
2: Iya, dari mana Ki?
1: Dari biasa, dari sempat cuti toh. Cuti
2: oh,
1: kukerain
2: dari anu, kukerain dari kukerain dari bersemayam Ki.
1: Bersemayam di mana? Di kamar mandi. Oke.
2: Okay.
1: Iya pasar di mana betul tahu. Wah, cocok. Sorry, sabangnya tadi salah. Sekira Dimas. Pasar.
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Kayaknya tadi yang lewat itu mobil buatan Bone kayaknya nih.
2: Oh iya, dompeng namanya.
1: Dompeng,
2: itu.
1: Dompeng.
2: Itu mesin anu yang modifikasi.
1: Mesin apa itu yang ada padi di?
2: Mesin traktor.
1: Traktor, iya tahu. Dasar lagunya ini ya. Kalau kita makan Cici di rumah pasir. Kita makan di rumah ada tempe tahu, lebih suka yang mana, diolah bagaimana?
2: Tahu.
1: Oh, tahu. Diolah bagaimana itu?
2: Ditumis anu digoreng dulu baru ditaruh kecap sama ditumis sama tomat.
1: Nih. Pakai ikan asin juga enggak?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Tomat sih.
1: Tomat jadi oh sama lombok. Oke, Pak De. Lagu apa? Cincin Pasio.
2: Cincin Pasio.
1: Oke, Pak De. Makasih banyak Sarna.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bung Rian.
1: Waalaikumsalam, Pak Sar. Selamat sore juga. Ada Asar dari Bone Sahabat Budaya. Di belakangnya Pak Sar 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
3: Halo.
1: Halo, Sirina Pace. Assalamualaikum.
3: Sirandung diri lagu Pak.
1: Ches.
3: Dari lama aku menunggu kami.
1: Kita dari mana Kika?
3: Tadi Susana yang tembus.
1: Iya.
3: Sekarang Pak Masusanto.
1: Sekarang masuk terakhir Mi.
3: Pak Masuki. Jadi oke lah.
1: Pak Masuki, kalau kita lebih sukanya tempe atau tahu diolah bagaimana ya?
3: Ini kan soal hobi yang dicerita.
1: Bukan ya,
3: kalau soal masa urusannya ibu-ibu itu.
1: Hobi makan jadi.
3: Iya. Cuma saya punya pengalaman ini. Enak juga kalau banyak resep yang muncul di siaran ini. Itu ibu saya ya. Kalau dia suka hobi saya kalau tempe.
1: Oh gitu kah?
3: Jadi tempe. Bahannya tempe toh. Dimasak pakai kelapa, santan.
1: Oh gitu.
3: Campur udang. Campur toge.
1: Wih.
3: Campur tomat. Wah, enak sekali.
1: Sedap.
3: Jadi banyak itu. Tempe, udang. Toge, palu santan.
1: Wih, di.
3: Jangan.
1: Kena sekali enaknya gitu ya.
3: itu resep dari ibu saya. Detail sekali itu kalau hobinya Marsuki.
1: Kalau begitu.
3: Saya kira demikian. Lagunya ikut saja.
1: Siap. Ya. Makasih banyak Pak
3: yang
1: Marsuki.
3: Yang penting masih ada Jepang.
1: Apa itu
3: dengan Jepang? Australia.
1: Iya tahu. Itu andalannya di.
3: Terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki. Nanti barunya kembali lagi. Sabar Bu Dewi ya. Nanti kita akan terima lagi. Masih bersama kami. Masih ada setengah jam ke depan. Sahabat sudah sabar. Ada lagu dari Tapu Nariko Tonji sama Cincin Pasio. Salam kibaran kelingan sahabat budaya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dek, boleh tanya, Dek. Jalan Melati itu di mana ya, Dek?
1: Tabe, Om. Itu, Om, di sana depan lurus terus belok kiri, ada perempatan belok kanan, Om.
0: Aduh, Dek, Om bingung. Boleh enggak Om minta tolong temanin ke sana yuk? Aku kan orang baru di sini. Takutnya nanti aku kesasar. Ayo, naik di mobil. Ayo.
1: Tidak, Om. Aku tidak bisa. Aku dilarang.
0: Ayo ikut, Om. Ayo ikut. Ayo.
1: Tidak, Om.
2: Nah, kalau pulang dari sekolah, langsung pulang ke rumah ya. Tidak boleh kemana-mana. Apalagi pergi sama orang yang tidak kamu kenal.
0: Cuma sebentar aja, bentar aja.
2: Ingatkan anak agar senantiasa berhati-hati, selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal.
3: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di Sirina Pace, Senandung Lirikna Pro 4 Chess. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Sirina Pace.
1: Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Iya, halo Bunda Cuka Dewi.
1: Yeah.
0: Iya, bagaimana kabar teh ini di sana?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca agak panas.
0: Agak panas, tapi malam dingin.
1: Dingin kalau subuh.
0: Kalau subuh. Kalau malam tetap panas di.
1: Tapi kalau menjelang subuh nih,
0: dingin nih. Betul betul. Tadi subuh saya dingin sekali, Bunda. Kak Dewi. Yeah. Nah, kalau kita ada stok tempe sama tahu di rumah, tapi kita lebih suka diolah yang mana dulu ini?
1: Tempe.
0: Diolah bagaimana itu, Kak Dewi?
1: Digoreng terigu, Ji.
0: Terigu, Ji.
1: Tidak tahu, Kak Dawa-Dawa.
0: Waduh. Yang penting bisa jadi, Di.
1: Insya Allah, bisa.
0: Oh, gitu, Kak. Iya. Oke, pada Kak Dewi. Lagunya ada Tetiki Utajeng, Ikau Jibawang, Rera Atia, Borjam, Tabulu Masolang. Yang mana ini?
1: Kau Jibawang.
0: Kau Jibawang. Iya, oke. Okay.
1: Pro 4 Jibawang.
0: Ih, tahu. Ini nih. Ih, ambil mie paeng.
1: Iya.
0: Oke, makasih semuanya Kak Dewi.
1: Iya, kembali sehat selalu bersama keluarga. Iye. Sukses terus.
0: Iya. Yes,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Dewi di Takalar. Halo, Sirina Pace.
2: Halo, Lirik. Lagunya Pro 4 Chess.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
2: Liwan dari Baru Kaya.
0: Deng Liwang, kabar bagaimana, sehat Deng Liwang? Oh gitu kak? Iya tahu.
2: Kalau malam dingin, kalau pagi, kalau siang panas sekali.
0: Panas sekali. Berharap ada hujan-hujan di?
2: Tidak pernah hujan ini.
0: Oh, tidak pernah hujan. Nantilah.
2: Hujan.
0: Oh gitu. Siap. Deng Liwang. Yeah. Di rumah tak ada tempe tahu, lebih suka yang mana, Ki?
2: Kalau saya itu goreng biasa, itu kalau tempe dikasih garam. Kalau digoreng enak.
0: Enak, Mi, Tri.
2: Iya.
0: Biar kasih garam tuh saya, Di.
2: Kasih garam sama
0: apa? Kasih kecap.
2: Kalau saya tidak terlalu
0: kecap. Anda suka kecap, Di?
2: Terlalu suka.
0: Kalau dikasih uang suka. Oke, di luar lagunya ada Tabul Masolang, ada Borjam, Rera Atia sama Teteki Utajeng. Yang mana ini?
2: Lagu Makassar mo.
0: Yang mana?
2: Rera Atia.
0: Rera Atia. Oke. Ye.
2: Apa kabar ketemu kini?
0: Baik, insya
2: ketemu.
0: Iya, insyaallah di luar. Sihat-sihat ki.
2: Bagaimana orangnya Kak Rian?
0: Biasa-biasa, Ji. Bang Rian manusia, Ji.
2: Cocok, Mi.
0: Cocok,
2: manusia, tapi ya. Bila-bila ketemu.
0: Oh, gitu. Siap.
2: Oke, baik.
0: Iya, makasih banyak, Ji. Sehat-sehat, Kina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang 0811-400-9250. Halo, Sirina Pace.
3: Senandur Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Iya, Opa Din.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Baru muncul.
0: Iya, Bang Rian habis cuti, Opa Din.
3: Kukira reporter barangkali piala dunia ini.
0: Maunya begitu tapi ndak lolos, Ki.
3: Oh, ndak lolos.
0: Disuruh nonton di rumah saja.
3: Iya.
0: Sekira di mana posisi ini, tempat kerja atau di rumah, Opa Din?
3: Di rumah.
0: Oh, siap. Opa Din, kalau kita lebih suka tempe apa tahu?
3: Oh, tempe. Baru goreng tepung.
0: Goreng tepung.
3: Tapi bumbu pecel.
0: Oh, bumbu pecel.
3: Iya.
0: Enaknya itu. Enaknya itu, Di. Kita yang bikin atau beli, Di?
3: baru
0: beli
3: orang di rumah.
0: Oca sekian ya. Tommy kita yang
3: kita laki-laki bukan tugas saya itu.
0: Tugas saya cari uang, Di.
3: Perempuan itu masak.
0: Ada Tonji itu laki-laki pintar masak kah?
3: Koki.
0: Oh gitu kah? Wah ya. Oke, pada lagunya ikutan Ki Opa Dina.
3: Iya, ikut ya, iya. Lagunya anu itu yang di anu
0: yang mana?
3: Bu Dewi.
0: Bu Dewi. Bu Dewi iya. Ikau Jibawang.
3: Oh iya,
0: iya oke siap. Makasih banyak Opa Din, ya, sehat-sehat Ki. Siap perintah.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Din di belakangnya Opa Din 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
4: Halo juga.
0: Halo juga, Sirina Pace apa ini paspornya?
4: Siri.
0: Ah, apa?
4: Halo.
0: Apa paspornya?
4: Senandul Lirik lagu Perompak Bung Cakep.
0: Iya dede, gulai.
4: Begitu kamunya ada paspor.
0: Kan? Iya gitu ga, paspor. Oh,
4: iya. Iya jadi senandul lirik laguna Perompak Bang Gaga.
0: Iya dede, gulai. Nah, Bang Gah, kita lebih suka Ki makan tempe atau tahu atau diolah bagaimana?
4: Kalau saya sih sukanya itu tempe itu.
0: Diolah bagaimana?
4: Kalau digoreng dikasih itu yang apa itu putih itu
0: di anu
4: kayak tepung.
0: Oh, tepung. Tepung anu, tepung saji.
4: Iya, baru dibonai di anu di yang ada minyaknya.
0: Yang ada minyaknya apa mie itu?
4: Iya, ini tuh digoreng tuh.
0: Ditumis.
4: Itu digoreng, enak itu.
0: Enak kalau enak dimakan.
4: Iya, kalau dimakan.
0: Lagunya ikutan gitu.
4: Ikut di mana?
0: Ikut di anu Maros. Ikut tak lagunya.
4: Saya ikut keduanya tuh lagunya.
0: Oh, yuki siap parenta.
4: Dari mana kok baru nongol ini?
0: Dari anu cuti Pangga.
4: Cuti ya.
0: Habis cuti anu, cuti apa ya?
4: Cuti cari uang tip.
0: Datang Remi. pengalaman kayaknya ini. Pengalaman kayaknya ini.
4: Cuti cari uang tip.
0: Oke, makasih banyak Pak Angga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, waktu yang tidak memungkinkan kita ini karena sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya. Teman-teman minta maaf ya. Bang Rian belum sempat angkat ke telepon tak karena waktu kita sudah di penghujung acara. Lain waktulah kita akan ketemu lagi sahabat Budena dan tetap mendengarkan Pro 4 RM Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming kami dah sahabat Budaya. Oke, kalau begitu Bang Rian cukupkan, kita pamit dari ruang dengar Anda di acara Sirine Pace. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: Aduh, buah-buahan ini gak ada yang beli. Takut busuk.
1: Uh-oh.
0: Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi, bakal aman ya?
2: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
0: Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen gak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Sore, Mas

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salam maghrib. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan mendengarkan paket risalah maghrib dengan topik korupsi dalam pandangan Islam yang akan dibahas oleh Dr. Andes Awaluddin Umar. Jangki kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di gelombang 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'an. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahman dan rahimnya Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini, walau hanya melalui udara, siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kita mencoba untuk berbicara tentang pandangan Islam terhadap korupsi dan hukumnya. Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang beragama. Indonesia tidak berdasarkan agama, tetapi Indonesia miliknya orang-orang beragama. Namun sampai dengan saat ini, negeri kita tercinta Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama apapun, termasuk agama Islam. Meskipun terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor, tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan karena korupsi. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang bernama Indonesia berlayar menyeberangi samudra nan luas, mengangkut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan. Agar tujuan dapat dicapai dengan selamat, maka kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu, bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, "Lau anna kharakna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wama aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat nanti. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut dengan al-ghulul, yakni mencuri, ghanimah, harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebahagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghulul adalah dalil-dalil baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 161, وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ.
Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, mencuri atau menggelapkan uang dari baitul mal khas negara dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan al-ghulul. Berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan mengambil yang bukan hak meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah al-ghulul sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak." Beginilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Yang kedua, bagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Dari Ibnu Jarir dari Ad-Dahhak bahwa Nabi mengirimkan beberapa orang mengintai kepada suatu daerah musuh, kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang, ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang, dan sekali-kali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Yang ketiga, larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak. Bersumber dari Muaz bin Jabal yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Nabi bersabda, "Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya." Karena hal itu adalah ghulul, korupsi. Barang siapa melakukan ghulul, korupsi, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggapnya sebagai suatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, "Sungguh, aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat nanti datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu."

0: menjadi gubernur Yaman agar tidak mengambil sesuatu pun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hal ini tetap dilakukan, maka ia melakukan tindakan korupsi. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usama bin Hisham dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Saidi, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al-Latabiyah. Tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata, "Ini adalah hartamu dan ini hadiah." Spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur?" Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah, terus bersabda, "Amma ba'd, sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku." Lantas ia datang dan mengatakan, "Ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?" Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, singkatnya bahwa al-ghulul, korupsi, sangat dilarang di dalam ajaran agama Allah, agama Islam. Bahkan hampir semua agama melarang tentang al-ghulul, korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Semoga ada manfaatnya risalah kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang.

hari dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku

kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Bos Nil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
1: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
0: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
1: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
0: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
1: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
0: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantang Singingi Riau. Kata pacu berarti lomba, yang sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 sampai 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini, pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, udah jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di pukul 7 atau 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita tentunya berada di program acara dialog malam hari ini di apresiasi budaya lokal. Dan tentunya di malam ini kita akan membahas tentang Tudang Sipulung, ruang dialog budaya memutus mata rantai narkoba. Tentunya kita telah menghadirkan narasumber di penghujung radio Anda dan juga di penghujung Zoom kita. Nah, kali ini kita akan terhubung langsung dengan narasumber kita di lain Zoom ya. Dan tentunya sahabat budaya bisa menonton langsung di streaming kami di YouTube dan juga di aplikasi ya Facebook sahabat budaya. Dan tentunya kita sudah bersama dengan Dr. Davira M. Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Dan tentunya nanti beliau akan membahas langsung atau menerangkan terkait dengan topik kita di malam hari ini di program acara apresiasi budaya lokal. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita terhubung dengan narasumber kami di line Zoom kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Dinda Febrian, panggil adik saja ya.
0: Iya, adik-adik.
1: Kelihatan muda.
0: Ah, masa ibu, saya sudah 30-an ini.
1: Enggak, saya senang panggil adik orang karena saya merasa muda.
0: Betul, berarti kalau begitu saya panggil Kak, Kak Davira.
1: Boleh, alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya di malam hari ini, Bu Davira? Mungkin sudah capek, sudah mengajar di pagi sampai sore hari ini ya.
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Dan tentunya kami mengapresiasi masih bisa menyempatkan waktu bersama dengan perempat RR Makassar walaupun kondisi mungkin lagi, sudah mulai letih lesu ya gitu ya Bunda ya.
1: Ya.
0: Nah, Kak Davira, di ya. Topik hari ini kita menarik ini. Ini ada hubungannya antara nilai filosofi kita Tudang Sipulung dan dikaitkan dengan mata rantai narkoba. Nah, dari menurut Kak Davira sendiri, kalau kita ngomong-ngomong Kak Davira, ini kan budaya kita tentu dikenal Tudang Sipulung atau duduk bersama. Nah, kalau pandangan Ibu Davira sendiri, nah, kalau kita bedahlah dari filosofi ini dalam konteks sejarah budaya masyarakat Sulsel, apa sebenarnya esensi terdalam dari tradisi Tudang Sipulung ini? Dan mengapa tradisi duduk bersama ini begitu sakral di mungkin di suku kita Bugis Makassar ini dan efektif di masa lalu?
1: Oke, makasih Adinda Febrian.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para
1: keluarga pencinta RRI Pro 4 tentunya. Terima kasih malam ini kita sudah berjumpa dengan sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Luar biasa ini RRI memberi topik yang luar biasa dan tentu
0: agak menyusahkan.
1: Apresiasi ya.
0: Menyulitkan, enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga sih, siap.
1: Ya, menarik malah. Karena kita belajar dari masa lalu untuk dibawa ke masa kekinian. Nah, kata Tudang Sipulung itu sendiri merupakan salah satu institusi adat dan tradisi musyawarah yang sangat fundamental dalam sistem sosial masyarakat orang Bugis Makassar. Ya, jadi secara harfiah etimologi itu dari bentukan dari dua kata, dari kata tudang yang artinya duduk, lalu sipulung artinya berkumpul bersama. Jadi makna secara keseluruhan Tudang Sipulung itu dimaknai sebagai duduk bersama. Nah, kadang sekarang jika kata Tudang Sipulung itu diucapkan, ada di image kita bahwa itu identik dengan latar atau suasana kampung. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita selalu terbawa bahwa ketika ada kata Tudang Sipulung yang ada di kepala orang, kadang tidak semua tentunya, adalah suasana kampung, suasana sawah, lalu orang duduk berkumpul dengan kostum sarung dan kopiah, lalu mereka berdiskusi.
0: Ngerumpi.
1: Padahal intinya bukan di situ. Ya. Dalam perspektif budaya Bugis Makassar, tradisi ini bukan sekedar pertemuan formal atau kumpul bersama, melainkan sebuah manifestasi nilai falsafah yang sangat mendalam. Secara esensial, jauh lebih dalam dari sekedar duduk bersama. Di dalam Tudasi Pulung ada prinsip sitinaja, yang artinya kepatutan, lalu sipakalebi saling menghargai, dan ada sipakainge saling mengingatkan. Nah, Tudasi Pulung juga menjadi bukti historis bahwa masyarakat Bugis Makassar telah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi deliberatif jauh sebelum konsep modern barat masuk. Jadi dari dulu masyarakat kita, leluhur kita sudah menanamkan sistem demokrasi ini yang menempatkan musyawarah dan komunikasi publik sebagai inti pengambilan keputusan. Tradisi ini juga, karena ini adalah sebuah tradisi, menempatkan dialog, kearifan lokal, dan harmoni sosial di atas kepentingan egoistis atau kekuasaan. Jadi, sebenarnya intinya adalah bagaimana tiga konsep itu tadi, ada asitinaja, ada sipakalebi, dan sipakainga. Sebenarnya intinya di situ, dan itulah yang nilai, itulah yang harus kita tarik ke era Gen Z yang kita kenal sekarang, karena macam-macam penamaan setelah milenial sekarang muncul Gen Z. Nggak tahu ke depan lagi apa lagi istilahnya. Nah, kalau dulu konsep Tudasi Pulung itu adalah duduk bersama para lalu berdiskusi, mengambil musyawarah, memecah permasalahan. Kita tahu generasi Gen Z tidak tipe seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi tetap konsep Tudasi Pulung yang digunakan, tetapi yang diubah adalah casingnya, karena itu adalah kebutuhan generasi muda. Terkait dengan narkoba,
0: iya,
1: itu menjadi sebenarnya menjadi bumerang bagi kita semua. Sebenarnya kita jangan semudah itu menyalahkan generasi muda kita. Yang harus kita lakukan bagaimana mencari akar masalahnya. Kenapa mereka lari pada narkoba? Apa yang hilang? Itu yang menjadi pertanyaan dulu. Di mana letak, kenapa generasi muda ada kecenderungan untuk lari ke narkoba? Itu akar masalahnya yang harus dicari dulu, lalu kemudian kita kaitkan dengan bagaimana filosofi budaya Bugis Makassar misalnya, atau budaya dimanapun itu pasti larinya ke situ. Nah, ada Tudasi Pulung, ada konsep sipakainge di situ. Bagaimana kita saling mengingatkan, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita menempatkan kepatutan di situ. Nah, saya katakan tadi bahwa nilai itu tetap ada. Yang kita ubah adalah casing. Kalau dia HP, kita ubah casingnya. Mana ada generasi Gen Z sekarang mau duduk seperti yang kita bayangkan ya. Tetapi coba kita misalnya mengubahnya dengan cara kita bikin dialog di kafe. Karena generasi muda kan senangnya sekarang di kafe, di warung. Kita ubah suasana itu. Jadi tetap ada dialog di situ. Karena mungkin salah satu penyebab kenapa anak-anak kita lari ke narkoba adalah hilangnya ruang diskusi, hilangnya ruang dialog, terutama dalam keluarga dulu. Yang paling kecil adalah kelompok keluarga. Sekarang ya pengaruh mereka duduk bersama dalam satu ruangan. Kita biasa saksikan duduk bersama di ruang keluarga, tetapi tidak terjadi komunikasi. Karena masing-masing pegang
0: gadget.
1: Gadgetnya. Bapak, ibu, anak lebih-lebih. tetap duduk di ruang duduk bersama, tetapi tidak ada dialog. Bapak sudah enggan bertanya bagaimana sekolahnya, ada kendala, dan lain sebagainya. Nah, ruang itu yang harus kita tumbuhkan segar. Jadi biasanya Pak Kiai bilang, kalau bukan sekarang,
0: kapan lagi?
1: Kapan lagi? Jadi sekarang kita dalam perspektif ini, kita katakan kalau bukan dari keluarga dulu, siapa lagi? Setelah keluarga baru tingkat yang community lebih besar. Jadi yang pertama dulu dicari akarnya, kenapa anak-anak kita cenderung ke situ. Mungkin salah satu penyebabnya adalah terputusnya ruang dialog. Mereka tidak ada waktu untuk berkomunikasi, waktu untuk mengeluh, waktu untuk curhat, istilahnya anak muda sekarang. Nah, itu yang harus kita buka. Sehingga prinsip sudah sipulung tetap eksis di zaman Gen Z. Karena sudah sipulung itu juga sebenarnya ada konsep transparansi di situ. Jadi dulu ketika ada masalah dalam sebuah keluarga, ada masalah dalam sebuah kampung, itu diadakan sudah sipulung untuk musyawarah. Ada transparansi di sini. Jadi mereka mendiskusikan bagaimana solusinya, bagaimana. Nah, di zaman sekarang, ruang-ruang itu yang agak kurang. Kita sebenarnya rasakan dan kita sadari itu. Tetapi entah kenapa kita tidak mencoba bangkitkan. Mengapa kita tidak meluangkan waktu di dialog dengan anak kita? Dulu meja makan adalah tempat dialog yang paling baik. Setelah makan orang tua bertanya, tetapi kondisi sekarang sangat berubah. Jadi mungkin kita semua orang tua harus menarik prinsip itu. Dan tidak mungkin sekarang yang saya anti untuk diceramai. Tetapi kita balik, kita mendengar.
0: Curhatan.
1: Kita duduk bersama lalu mendengar keluhan mereka, lalu mendengar apa yang inspirasi mereka, apa yang mereka inginkan. Jadi bukan lagi metode ceramah yang kita pakai. Bahwa itu salah, begini salah. Mana ada sekarang anak muda Gen Z yang mau duduk seperti itu. Apalagi kalau bilang berjam-jam.
0: Berarti konsepnya menganalisis dulu masalah dari anak kita, baru kita berikan solusi gitu ya.
1: Akarnya kenapa? Apa, bagaimana kita periksa apakah saya sudah ada waktu untuk membuka ruang transparansi untuk anak saya? Apakah konsep tidak sipulung saya sudah terapkan dalam keluarga saya? Karena konsep tidak sipulung bukan hanya dalam komunitas masyarakat yang lebih besar, tetapi yang paling utama dulu adalah dalam keluarga kita. Apakah kita sudah berdialog, apa sudah berdiskusi misalnya? Apa masalahnya anak kita? Apakah dia butuhkan sesuatu dari kita? Jadi di situ lalu kemudian saya berpikir bahwa kemudian

0: mari kita mengubah formatnya. Misalnya anak Gen Z karena sangat menyukai ruang diskusi yang santai,
1: fleksibel,
0: setara dan bebas dari hierarki yang kat. Misalnya dia sukanya di coffee shop, philo talk, dan lesehan gaya-gaya pop begitu. Mari kita ikuti, tetapi tetap ada prinsip nilai filosofi sudah sipulung di dalamnya, bahwa kita tetap berpegang pada siri napace kalau dalam Bugis ya, kita berpegang pada kejujuran, kita berpegang pada transparansi dan sebagainya. Nilai itu yang kita tanamkan, tapi dengan casing yang berbeda. Kemudian saya katakan tadi, metode ceramah itu bukan tidak cocok, tetapi sepertinya kurang diminati anak-anak kita sekarang. Ya, coba kita sebagai orang tua menjadi fasilitator, bukan menceramai. Sebagai fasilitator, kita mendengarkan apa keinginan mereka. Dari situ kita bisa selipkan, oh iya, itu sangat bagus, idenya sangat bagus. Tetapi sebagai orang Bugis Makassar, kita bisa jelaskan bahwa ada prinsip-prinsip filosofi yang harus kita pegang. Kemudian juga ya, karena mau tidak mau kita masuk di era globalisasi yang luar biasa. Kita manfaatkan itu, dan jangan kita jadikan sebagai musuh, tetapi sebagai kawan. Mari kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang, misalnya dengan cara menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Ada istilah gamifikasi misalnya, dan media kreatif. Kita manfaatkan semua itu untuk memperbaiki atau tetap mempertahankan konsep atau filosofi Tuda Sipulung. Mungkin itu yang untuk sementara saya bisa jelaskan.
1: Kak Davira, ini kan tadi kita sudah mengetahui buat penjawab ini ada putusnya komunikasi di ruang lingkup keluarga kita, sehingga mungkin anak itu bisa saja terjerumus dalam penggunaan narkoba dan lain-lainnya. Artinya memang ini faktor dari kemajuan budaya, style, bahkan teknologi itu memang berpengaruh terhadap dengan putusnya komunikasi kita ya. Nah, lantas di tengah kemajuan teknologi dan budaya ini, langkah yang perlu dilakukan, kalau kita akui sendiri, Kak Davira, ini kan sebagai orang tua atau kita diri sendiri, tidak memegang HP saja beberapa menit bahkan detik itu ibaratnya kayak narkoba gitu. Nah, bagaimana orang tua bisa duduk bersama tuh dan 10, sedangkan orang tua sendiri itu pengguna gadget, bahkan mungkin ya, bahkan sebagian besar pengguna gadget yang mungkin agak susah lepas dari gadget, sehingga komunikasi antar keluarga agak susah. Itu berarti bukan dari anaknya sendiri, bahkan orang tua bisa jadi penyebab ya.
0: Saya takut bilang, katakan ya, nanti para orang tua gebukin saya.
1: Berarti memang salah satu faktor itu teknologi juga ya.
0: Saya ingin mengatakan bahwa mari kita jadi orang tua yang bijak. Artinya begini, kita butuh namanya teknologi, kita butuh.
1: Betul.
0: Tetapi mari kita menjadi contoh yang baik bagi anak kita. Bagaimana kita mau membatasi penggunaan gadget untuk anak kita, sementara kita sendiri memberi contoh di terang-terangan di depan mereka, memanfaatkan itu.
1: Betul.
0: Jadi bukan saya mengajar, mari kita jaim-jaim sedikit lah di depan anak-anak kita, bahwa oh iya, ibu bapak saya bisa kok. Dulu kan sebuah kebahagiaan keluarga ketika nonton TV bersama. Sambil mendiskusikan apa yang disaksikan di televisi. Oh, itu meskipun itu kita tahu bahwa itu adalah sinetron, tetapi enak rasanya mendiskusikan. Tetapi sekarang itu kan sudah tidak ada itu.
1: Terbalik.
0: Jadi mungkin kalau saya, pertama kita sebagai orang tua

0: introspeksi. Apa saya sudah meluangkan waktu untuk anak saya? Apa saya sudah bisa melepaskan sedikit lepas sedikit dari itu untuk anak saya? Ya. Artinya anak kita itu pada cerdas-cerdas loh, terus terang. Anak generasi sekarang itu adalah anak cerdas. Jadi cuma kadang karena lingkungan, karena ada akar masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga larinya ke hal-hal yang tidak enak. Negatif. Seperti narkoba misalnya. Jadi saya berpikir bahwa hanya mau nitip pesan bahwa marilah kita para orang tua menjadi bijak. Ketika bersama keluarga sebagai kelompok yang terkecil, ya mari kita fokus pada anak misalnya. Kita lupakan dulu, mungkin sekarang kan HP yang banyak ini ya. Kita lupakan dulu sejenak. Kita konsentrasi fokus pada anak, terutama kita buka ruang. Bagaimana pendidikannya, ada kendala, bagaimana teman-temannya pada baik dan lain sebagainya kan. Atau yang penting berteman dengan siapa itu juga perlu kita tahu. Siapa temannya di kampus atau di sekolah, siapa temannya di rumah, itu kan semua yang perlu kita perhatikan. Nah, wah lu kok larinya ke situ, kita mau bicara sudah sipulun dalam konteks. Tapi saya katakan bahwa itu karena komunikasinya yang hilang. Bukan hilang ya, agak berkurang sepertinya.
1: Baik. Kadavira, ini kan berarti konsep tudang si pulung ini memang aman bagi keluarga kita untuk melindungi anak-anak kita, generasi kita dari hal-hal negatif termasuk narkoba gitu ya. Ketika tudang si pulung ini diperkuat gitu.
0: Iya, karena kenapa saya katakan iya? Karena dengan konsep tudang si pulung kita bisa mengingatkan. Kita bisa saling mengingatkan, bukan hanya kepada anak, mungkin kepada suami, suami kepada istri, dan semua anggota keluarga. Lalu pindah ke komunitas, misalnya tingkat RT, tingkat RW, atau bagaimana. Tetapi kalau di dalam rumah sendiri sebagai komunitas terkecil itu tidak terkendali, tidak aman, maka mustahil untuk ke kelompok yang lebih besar.
1: Besar lagi, betul.
0: Jadi sebenarnya intinya adalah di keluarga dulu, lalu kita berpindah.
1: Sepenting itu memang tudang si pulung harus diperkuat, Bunda. Di dan tas okelah, kita kalau kita mendengar tudang si pulung pasti kita membawa ke suasana duduk bersama, tatap muka langsung. Namun kita sebutkan tadi Kadavira bahwa teknologi kita tidak bisa tinggalkan, kita harus menjadi teman. Berarti tudang si pulung bisa berkonsep ketika kita bertemu dengan keluarga melalui video call, itu bisa dikatakan tudang si pulung. Kita berbicara.
0: Yang penting konsepnya ada
1: kebersamaan.
0: Kebersamaan, lalu ada nilai saling mengingatkan, ada nilai saling menghormati, saling menghargai, ada sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, itu yang penting. Artinya media itu kita gunakan sebagai media, karena mungkin sudah saling berjauhan dan bisa terangkum. Itu sebenarnya kelebihannya. Jadi teknologi itu ada plus minusnya. Plusnya itu yang jauh kita bisa merasa dekat dengan media itu.
1: Baik.
0: Nah, jadi selalu saya katakan, karena orang selalu ini ada globalitas, ada lokalitas. Saya bilang enggak, dua itu adalah dua kubu yang saling menutupi, saling membutuhkan.
1: Jadi,
0: ada lokalitas dibutuhkan globalitas. Ya, karena dengan globalitas apa yang ada di lokalitas bisa terekspos. Jadi tidak ada yang saling menjatuhkan, saling mendukung. Tinggal bagaimana kita menjaga. Menjaganya itu tentu dengan nilai filosofi kita. Bagaimana kita tetap menjadi identitas kita menjadi orang Bugis, identitas kita menjadi orang Makassar, orang Toraja, orang apapun. Itu karakter kita, identitas kita tetap di situ harus ada.
1: Baik. Mungkin sempat Kadavira melihat riset atau data, bahkan di kondisi saat ini, apakah sulit orang untuk membangun tudang sepulung ini untuk mungkin diperkuat lah tudang sepulung di zaman ini, agak sulit tidak menurut Kak Davira sendiri?
0: Dari perspektif budaya sebenarnya tidak ada kesulitan. Sepanjang kita mau.
1: Iya, niat.
0: Karena sebenarnya kita butuhkan itu.
1: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap mau menjaga nilai-nilai filosofi leluhur kita?
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Mm-mm. Kalau tapi kan konsep tradisional Tuda Sipulo masih banyak yang dilakukan saudara-saudara kita di daerah.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang misalnya di dalam tradisi-tradisi ritual dan lain sebagainya itu masih sangat bagus. Nah, sekarang yang menjadi kendala bagi kita generasi muda kita terutama pengaruh narkoba. Nah, yang kita cari bagaimana filosofi Tuda Sipulung ini dijadikan media untuk memutus rantai narkoba itu. Nah, tentu dengan cara menanamkan nilai Tuda Sipulung.
1: Baik. Kak Davira, mungkin bagaimana cara menyisipkan nilai-nilai Sipekaing atau saling mengingatkan ke dalam atau mengingatkan ke dalam Tudang Sipulung versi milenial atau versi Gen Z itu sendiri tanpa membuat anak muda itu merasa diceramahi tadi mungkin atau dihakimi, itu bagaimana cara menyisipkannya yang lebih efektif lagi menurut Kak Davira itu sendiri di kondisi yang sangat kekinian sekali saat ini?
0: Ya, saya katakan tadi metode ceramah kita ganti dengan misalnya active listening.
1: Active listening, pendengar.
0: Jadi forum kita buat forum didesain agar orang dewasa menjadi fasilitator. Ya, kita sebagai orang tua menjadi fasilitator. Jadi kita lebih banyak mendengar ketimbang berbicara.
1: Tapi itu tidak bertolak belakangan dengan nilai-nilai filosofi kita. Mungkin orang menganggap, wah, ada pari-hari kah ini, dianggap enteng kah ini, karena saya menjadi pendengar.
0: Oh, itu tidak. Karena artinya sebagai orang tua yang bijak, anak-anak juga punya hak untuk berbicara. Itu dalam Tuda Sipulung konsep transparansi.
1: Transparansi.
0: Jadi anak-anak juga punya hak untuk berterus terang, untuk transparan kepada orang tuanya. Misalnya, saya masalah saya dengan teman begini.
1: Iya.
0: Di kampus, di sekolah atau di mana saya ada begini. Saya maunya begini, kan biasa anak begitu. Bolehkah bapak, bolehkah ibu? Nah, jadi kita sebagai ketika diminta pendapat di sini, itu saatnya kita
1: masuk.
0: Tapi kalau kita mulai mengawali, weh jangku anu bergaul dengan si itu karena begitu itu tuh, mana anak sekarang
1: mah. Betul. Jadi, saya masih mengingat konsep-konsep begitu. Orang tua dulu masih menekankan yang masih keras. jangan begini. Jadi kita kaku, merasa kaku itu Kafira.
0: Bahkan ada metode pendidikan sekarang tidak mengizinkan menggunakan kata jangan. Karena itu katanya sih membuat psikologis anak tidak bisa berkembang karena selalu ketakutan dengan kata jangan.
1: Betul.
0: Jangan ke situ, jangan lari di situ. Tapi ada metode yang diajarkan, katanya biarkan aja mereka.
1: Baik.
0: Nanti dia dapat pengalaman di situ baru dia mundur sepanjang diberi pemahaman. Bahwa sebenarnya kalau dia naik di meja jangan bilang, jangan naik di meja, itu meja bukan kursi. Tapi biarkan dulu dia rasakan setelah ada fungsi meja seperti ini. Bukan tempat duduk tapi tempat ini, mereka ada pemahaman. Nah, biasanya ada sekolah-sekolah yang di tingkat SD kelas 1, kelas 2 diterapkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga salah satu contoh menggunakan konsep leluhur. Jadi jangan berteman dengan itu, nakal itu. Jangan. Atau kita bilang, wejang aku pergi ke sana. Anak-anak sekarang kita selalu menuntut, kenapa? Kenapa saya dilarang bergaul dengan ini? Kenapa saya dilarang ke sana? Kenapa saya dilarang bawa mobil? Kenapa saya dilarang? Pokoknya kenapa-kenapanya dia banyak.
1: Baik.
0: Ketika kita mengatakan jangan. Anak-anak kita kan penuh apa ya, rasa ingin tahu sangat tinggi. Dan kita harus menyiapkan jawabannya. Nah, tidak boleh kita mengatakan, jangan kok, anu gitu, nakal.
1: Iya. Kada Fira, kita mungkin ambil salah satu contoh lah. Ketika simpul keluarga ini tidak kuat atau rapuh lah ceritanya, maksudnya tidak mampu membuat menghidupkan tudang si pulung. Ketika ini anak memiliki niat untuk melindungi dirinya dari ancaman narkoba, di mana dia harus berlindung lagi selain di keluarganya itu sendiri, karena keluarga itu sendiri tidak mampu membuat simpul yang kuat itu sendiri. Dia harus kemana lagi? Padahal anak ini niatnya untuk melindungi diri dari hal-hal negatif termasuk narkoba.
0: Itu bisa.
1: Apakah bisa tudang si pulung pelindungan dari di luar dari keluarga kita?
0: Ada lewat community, bisa komunitas bisa. Jadi bisa komunitas bakat kah? Apa komunitas minat? Jadi kan biasa anak-anak kita itu setiap anak kan punya bakat dan minat yang berbeda.
1: Yeah.
0: Mereka punya komunitas. Dalam komunitas itu kan pasti ada yang dituakan. Jadi bisa melalui komunitas. Ya,
1: baik.
0: Jadi mereka bisa ada biasa sesi briefing untuk komunitas, misalnya dia pencinta motor gede, atau pencinta manjat gunung dan sebagainya. Itu mereka ada saat-saat briefing di situ. Jadi mereka bisa melakukan curhat orang anak-anak muda sekarang ya. Nanya curhat itu adalah wujud transparansi. Mereka bertanya, saya punya masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau di keluarga tertutup untuk itu, bisa di komunitas.
1: Komunitas.
0: Jadi, anak-anak kita semua pada umumnya punya komunitas bakat dan minat.
1: Baik, Kak Davira, mungkin misal ketika departemennya ibu atau di Unhas sendiri dengan RRI menginisiasi tudang si pulung modern di kampus atau bahkan di lorong-lorong di Makassar atau di mana sajalah untuk anti gerakan narkoba. Mungkin format apa atau format adaptasi seperti apa yang paling cocok untuk anak-anak zaman sekarang selain yang disebutkan tadi awal itu konsep yang fleksibel seperti ngopi-ngopi bareng di luar. Itu kira-kira konsep apa lagi yang menarik selain dari ngopi bareng di kafe, kita bahas-bahas tentang duduk bersama untuk gerakan anti narkoba itu sendiri. Mungkin ada hal yang lain lebih menarik?
0: Apa ya?
1: Kalau pentas seni itu bisa masuk, Bunda?
0: Pentas seni bisa. Bisa, karena itulah juga wujud apresiasi mereka. Wujud curhatan hati mereka melalui pertunjukan. Bisa saja di situ.
1: Gerakan-gerakan sosial lain juga bisa juga untuk menghidupkan tudang si pulung itu sendiri, Bunda ya?
0: Iya. Jadi banyak sebenarnya bisa dibuat role model konsep untuk itu, konsep untuk itu, untuk memutus tali rantai narkoba. Karena sekarang itu menjadi momok di mana-mana ya, bukan hanya di masyarakat umum tapi di di kampus-kampus juga itu sudah menjadi membuat kita sangat khawatir dan ketakutan sebenarnya. Nah, itu dengan membuat anak-anak kita sibuk dengan kreativitasnya, sibuk dengan aktivitasnya, dia mungkin bisa melupakan hal-hal yang seperti itu. Tinggal kita juga menjaga dengan siapa dia bergaul sebenarnya. Karena pergaulan juga salah satu faktor penyebab yang bisa membuat anak-anak kita
1: terjerumus.
0: Kadang salah arah, kadang salah arah ya. Nah, itu juga, tapi anak-anak kalau terang-terangan kita bertanya pasti marah kan. Kenapa mama, kenapa bapak, tanya-tanya selalu teman. Padahal sebenarnya intinya kita mau tahu saja. seperti apa mereka di luar.
1: Nah Bunda, usia-usia efektif kepada anak kita itu, jadi, di usia-usia berapa efektif di dapat kita mungkin memberikan pemahaman enak disampaikan, itu di usia-usia berapa efektif di bagus di untuk anak-anak kita supaya konsep tunasi pulung ini atau mencegah dari anti narkoba ini, menurut Kak Davira bagaimana? Ya, halo Kak Davira. Halo, masih bersama kami Kak Davira? Oh iya, mungkin ada gangguan ya, gangguan mikrofonnya. Oke, okay. Sobat Muda, sebelumnya kita jeda dulu lah, sembari kita akan terhubung kembali dengan Kak Davira, dan tentunya kita akan tanyakan kembali pertanyaan tadi. Kita lakukan satu buah lagu di ruang dengar Anda.

Huidao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: 92,5 FM Pro 4. Terima kasih masih bersama kami di malam hari ini, tentunya di dialog kami bersama dengan Kak Davira di program acara apresiasi budaya lokal. Dan kita kembali lagi bersama narasumber kami di penghujung radio Anda. Halo Kak Davira, masih bersama kami? Ya, kedengaran suara saya Kak Davira? Ya, mungkin mic-nya bisa diaktifkan Kak Davira? Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ah, kayaknya ini ada gangguan jaringan ini ya, Kak Davira ya.
1: Ya benar.
0: Betul sekali. Ya mungkin kita maklumi. Nah, mungkin ini waktu kita nih sudah ada di penghujung acara Kak Davira. Mungkin langsung saja dipersingkat saja. Nah, mungkin dari kacamata budayawan itu sendiri Kak Davira. Mungkin dari kacamata akademisi budaya bahkan di lingkup departemen Kak Davira, apa pesan moral atau mungkin paseng atau papaseng paling kuat dari leluhur kita mungkin bisa menjadi mantra bagi anak muda Makassar atau Indonesia hari ini agar mereka punya tameng mental yang kuat untuk menolak narkoba itu sendiri Kak Davira.
1: Oke, baik. Sebenarnya kita sebagai orang tua dan masyarakat sekaligus, satu pesan yang ingin saya titipkan. Mari kita putus mata rantai narkoba bukan dengan menciptakan jarak dan ketakutan, melainkan dengan membuka ruang dialog. Hidupkan kembali ruang diskusi di rumah dan lingkungan kita. Narkoba menjauh ketika komunikasi keluarga mendekat. Karena kenapa? Tuda Sipulun telah mengajarkan kita bahwa senjata terkuat melawan narkoba bukanlah jeruji besi, melainkan kehangatan sebuah dialog. Pokoknya benteng moral budaya. Jauhi narkoba, dekati budaya. Oke, itu yang saya bisa katakan bahwa nilai-nilai sipakainya, nilai siri itu menjadi nilai peseh. Dengan tidak mengucilkan mantan-mantan narkoba anak-anak kita, ada pese di situ, mari kita rangkul mereka, didik mereka dengan rasa empati, dengan aplikasi nilai pese dalam budaya kita tentunya. Jadi dengan saya katakan bahwa mari kita membuat pernyataan bahwa menjauhi narkoba dengan mendekati budaya.
0: Baik, berarti itu nilai-nilai
1: ya.
0: Baik. Berarti nilai-nilai ya. Budaya kita ini tidak menghilang begitu saja, walaupun di zaman sekarang itu zaman yang modern, teknologi yang luar biasa, keterbukaan. Berarti nilai-nilai sejarah kita, nilai filosofi kita masih selaras dengan kemajuan budaya dan teknologi budaya.
1: Iya benar. Sekali lagi yang benar sekali. Saya cuma mengatakan bahwa yang berubah adalah casing. Tetapi nilai konten isi tetap dan itu tentu ya namanya budaya ada transformasi, ada perubahan secara perlahan, tetapi nilai tidak akan berubah, tetapi bentuk bentuk dan prosesnya itu bisa berubah secara perlahan, tetapi identitasnya tetap ada, nilainya yang tetap ada. Itulah perlunya selalu ada kita melakukan dokumentasi budaya untuk menjaga nilai itu, karena tidak tertutup kemungkinan sebuah budaya berubah casing,
0: iya.
1: Tetapi nilai tetap ada.
0: Tetap ada, baik. Terima kasih Kak Davira atau Dr. Davira Imhum selaku dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, dan tentunya dengan waktu kurang lebih 40 menit lebih ini sangat berisi sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak muda kita untuk menghindar dan tentunya terhindar dari pengaruh dari rantai narkoba itu sendiri. Dan tentunya dengan nilai-nilai filosofi yang telah disampaikan Bu Atuka Davir ini bisa menjadi pegangan baik itu orang tua maupun anak muda Gen Z atau milenial saat ini Bunda. Dan tentunya terima kasih Bunda. Meski ada
1: ya.
0: Baik.
1: Maaf, mudah-mudahan ada generasi Gen Z mendengar percakapan kita malam ini ya.
0: Tentu, tentunya. Ini akan menjadi viral dan tentu ini akan menjadi amal ibadah juga bagi kita semua, Kak Davira.
1: Amin,
0: amin, amin, amin. Kak Davira, makasih banyak atas kebersamaannya dengan Perempat Air Makassar dan tentunya saya selalu doakan Kak Davira untuk selalu sukses dimanapun berada, tentunya rezeki dan amal-amal yang baik. Makasih Kak Davira.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat kita pada selama.
0: Selamat pada selama. Baik, sahabat budaya, demikianlah perbincangan kita di malam hari ini di program acara apresiasi budaya lokal dengan topik Tudang Sipulung, ruang dialog budaya memutus mata rantai narkoba bersama dengan Dr. Davira M. Hum. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabah budaya Songkoreca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas pamiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekelas anyaman rapat dan kokoh pada songkoreca, sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan alat utama dalam berkomunikasi. Mengenali

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tidak bahara ya ketupatnya nah.
1: Mau uti mau pasir di mana torang?
0: Di Kampung Jawa Jo, banyak nasi bulu di sana.
1: Oke, gas.
2: Tahukah kamu, Lebaran Ketupat atau Hari Raya Ketupat adalah tradisi yang biasa dirayakan oleh masyarakat Gorontalo. Lebaran Ketupat dirayakan pada 8 Syawal sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan setelah Idul Fitri. Dilansir dari Madani, Journal of YN Sultan Amai Gorontalo, tradisi ini pertama kali digelar oleh masyarakat Jawa Tondano sejak kedatangan mereka di Kampung Jawa pada tahun 1900 dan di Bongomeme pada tahun 1905. Masyarakat Gorontalo merayakannya dengan membuat hidangan-hidangan ikonik seperti ketupat, nasi bulu, serta dodol yang kemudian dibagikan kepada keluarga, tangga, dan juga masyarakat sekitar. Ini mencerminkan nilai gotong royong serta mempererat tali silaturahmi. Lebaran ketupat bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bentuk refleksi spiritual yang memperkuat hubungan sosial dan religius dalam budaya setempat.
0: Wewe, mau nasi bulu uti.
1: Kita olo mau. Weh, jangan kasih habis itu nasi bulu. Kita olo mau makan.
2: Salah satu hidangan ikonik saat Lebaran Ketupat yang sering menjadi rebutan adalah nasi bulu. Sesuai namanya, nasi bulu atau nasi bambu adalah hidangan yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan dan beras biasa, yang sebelumnya telah direndam dengan berbagai rempah, seperti bawang putih, jahe, serai, penyedap rasa, garam, serta santan. Pada Lebaran Ketupat, nasi bulu menjadi makanan khas yang paling diincar, serta wajib dibawa pulang saat bertemu.

Oke, sahabat Budaya Richard, lanjut lagi informasi berikutnya. Oke, ini dia. Merah Putih kembali megah ya, berkibar megah di panggung voli Asia. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 tanpa balas pada laga final yang berlangsung di India malam 28 Juni 2026. Pencapaian luar biasa ini disambut haru dan bangga oleh seluruh insan voli tanah air. Ini merupakan kali pertama Timnas Voli Putra Indonesia menjadi juara ajang FAC Men's Voli Cup. Sebab diragukan tampil melampaui ekspektasi, keberhasilan Timnas Voli Indonesia ini datang di tengah keraguan banyak pihak terhadap kapabilitas tim. Namun, anak asuh pelatih Ridal Toiran ini mampu membuktikan diri dengan performa gemilang yang melampaui ekspektasi. Ya, nah, asisten pelatih Timnas Nur Widianto tak mampu menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Alhamdulillah serasa mimpi. Banyak orang yang meragukan tim ini, tetapi teman-teman menjawabnya dengan prestasi yang luar biasa, bahkan melampaui target federasi. Nah, keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus membuktikan perkembangan prestasi voli nasional di kancah Asia. Gelar juara AFC Men's Cup 2026 diharapkan menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia untuk menghadapi turnamen internasional berikutnya. Kemenangan ini tentu bukan sekedar trofi, tapi menjadi bukti nyata bahwa voli Indonesia telah tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan di level Asia. Garuda telah terbang tinggi dan seluruh bangsa bangga merayakannya. Oke. Okay.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di P.

Iya sahabat Budi, dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita berlanjut lagi di program berikutnya sahabat budaya ya. Ini di pukul 9 nanti ada program cerita legenda, berlanjut lagi nanti di program Kelong Tarong ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Iya, sahabat budaya Songkoreca. Songkoreca penutup kepala tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelepah busana adat, melainkan simbol kehormatan, satu sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas atau pamiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan di pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada Songkoreca ini sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian, budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tidak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Rak Dumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
2: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri Raja.
1: Jadi suami putri Raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri Sang Raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Apa wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
7: ayah.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak ayah, aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela putriku. Tetapi aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
3: Aku percayakan padamu Lembu Suro atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan Putri Sang Raja.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Oke sahabat budaya Larung, langsung kita buka program Kelong Tarong. Mari silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4409250. Selamat malam Kak Andaku.
1: Selamat malam Dinda.
0: Selamat malam. Silakan Kelong Tak.
1: Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung. Oke. Iya.
1: Orangnya.
0: Silakan Kakak. Arang Tampurung. Oke.
1: Pondate. Munagane. Ashar di Bona. Pak Raden di Maros terakhir. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesial.
0: Ya.
1: Lagi cuap-cuap di depan main.
0: Oke deh.
1: Apa ucapannya?
0: Iya.

0: Apa capannya Bang Ucang?
1: Apa bagus?
0: Apa bagus deh?
1: Sehat sukses untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih Kak.
1: Iya, sama-sama Kakak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Iya, dari Nompo.
2: Iya, betul.
1: Gimana Ki? Dari Nompo Jene Ponto di?
2: Iya, Jene Ponto.
1: Jene Ponto, silakan Kelong Ta.
2: Kelong Nano. Talasaku.
1: Talasaku, silakan jumpa. Yeah. Siapa yang mau dijumpai?
2: Ya, yeah, entah di bawah deh, Pak.
1: Iya.
2: Ibu Nelukmu. Ibu Arsina.
1: Iya. Yeah.
2: Tersinta. Pompai. Pasani. Sekalanya. Ina Dembaji, Pawati, Dasati,
1: Pendat
2: dan semua tanpa kecuali.
1: Oke,
2: mendengarkan tugas di Pak Ma Selamat Malam.
1: Selamat malam.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Oke, kita lanjut lagi. Ada selamat malam Bunda Sri Sinta di MU. Selamat malam. Ya, saya sapa juga selamat malam untuk Kak Lina, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Richard.
0: Iya,
1: selamat
0: okay.
1: malam Ibu Sri Sinta.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Iya. Kak Lina mohon izin Ibu Bunda Sinta dulu ya.
1: Iya.
0: Iya, okay, silakan. Bundaku. Yang mana lagu? Hah?
2: Balu bunga.
0: Oh, Pak Balu bunga. Yeah. Inna ke Pak Balu bunga itu ya. Yeah. Oke, okay. Siapa 5 orang kita mau jumpai Tabe?
2: Ada Ibu Lina, Opat, Pak Aji, ada Amsar, Pak Radin. Ibu Nopia, Manta Umar, dan
0: teman-teman. Okay. Lagunya mantap. Terima kasih Bundaku. Iya. Amin, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya, Kakak Lina silakan Kakak.
1: Iya, lagunya Bung Richard.
0: Iya.
1: Bali.
0: Bali.
1: Yana Limbung.
0: Mantap. Ya. Kita mainkan lagunya. Silakan.
1: Iya. Buat Ibu Sri Sinta tadi, buat Opa I, Opa Diis, Opa Din, Opa Asis, Pak Radin, Ibu Nursia dan Pak Umar, Oli Apa dan semuanya mau lagi Bang Richard.
0: Iya. Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sulawesi Selatan, Patorangi adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari Torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara Patorangi berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun, menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorangi memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorangi juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang Patorangi, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

0: Perempat Makassar.
1: Perempat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
3: Selamat malam, Bu Rica.
2: Iya, Pak Ahmad Yani, ada juga Bunda Harsina di Paropo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, Ibu Harsina.
4: Iya, Pak okay. Ahmad Yani.
2: Silakan.
4: Selamat malam.
2: Terima kasih. Kelong tak dulu Pak Ahmad Yani, yang mana Richard putarkan?
3: Siti Naja Musalai.
2: Oke, siapa lima orang kita mau jumpai?
3: Iya. Yang baru lewat ada Ibu Marlina di Petrang Utara. Ada Sri Sinta. Ada Ibu Nusia sama Pak Umar. Ada Bunda Sophie, Tantri sama Esti dan semuanya nih. Mbak Bunda Cak.
2: Iya, terima kasih. Nanti kasih. Assalamualaikum. Iye. Waalaikumsalam. Bundaku selamat malam. Kelong tatabe.
4: Iya, telunta. Iya. Aku itu Jerak Numami.
2: Oke, nanti Richard mainkan Jerak Numami. Mau yang Iwan Tompo atau Kahar AS?
4: Iwan Tompo.
2: Oke, silakan lima orang siapa kita mau jumpai, Bunda.
4: Yang baru lewat Tawa sama Ibu Nursia, Pak Umar. Nona Argas, Butia, Den Nompo, Sri Sinta. Dan Ranu dan kawan-kawan.
2: Oke deh.
4: Semuanya pendengarnya perompak.
2: Iya, nanti diputarkan.
4: Sehat selalu.
2: Amin. Iya. Terima kasih bundaku.
4: Iya. Sudah kutanya itu anu. Hari Jumat.
2: Oh iya.
4: Iya, iya. Iya, sehat selalu.
2: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Kakak Fatma.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, iya. Selamat malam juga Pak Radin.
3: Selamat malam. Oke. Oke, Bun Pike, Jalan Taro.
1: Iya, silakan Kakak Fatma lagu ta dulu.
2: Bisa lagu anu?
1: Nostalgia?
2: Apa ya? Ya.
1: Boleh. Yang mana?
2: Ada Rindu Bayangan, Tommy Jopisa.
1: Coba kita lihat dulu. Tommy Jopisa, Rindu Bayangan. Rindu Bayangan. Oke, nanti dicat putarkan Kakak. Siapa kita mau jumpai lagu tak?
2: Semuanya saja tanpa terkecuali ya. Okay. Saya cuma minjam satu orang sehat selalu, bahagia selalu sama.
1: Amin.
2: Apa ya? Satu orang sehat selalu, bahagia selalu. Semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terutama penyiarnya sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Bahagia selalu. Oke, selamat sore.
1: Iya. Selamat malam, iya. Pak Radin, silakan Pak Radin kelong ta iya.
3: Kelongnya Rera Loko Atingku.
1: Loko Atingku.
3: Iya.
1: Oke. Silakan Pak Radin, mau jumpa buat siapa lagu ta Loko Atingku?
3: Ada Pak Asis Jemaros, ada Pak Ding, Sri Sinta, MU, Bunda Maldina di Petang, ada Pak Umar, Ibu Rusia, sama Pondato di Pindang, sama semuanya mi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
4: Roman gitu ya.

0: Brak. Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Nusantara Malam masih bersama Anda.
5: Iya, selamat malam Opa Is.
6: Selamat malam, Berican.
5: Iya, saya sapa juga selamat malam ada bundaku, Bunda Siti Nurbaya. Iya.
6: Siapa ini yang ditemani saya?
5: Bunda Siti Nurbaya.
6: Oh, Siti Nurbaya, iya. Salam kenal. Iya. Atau sudah kenal saya atau saya belum kenal juga?
5: Di Maros.
7: Pak siapa?
6: Di Maros.
5: Opa Is.
7: Opa
6: Is. Lama juga ya sudah ketemu.
7: Iya.
6: Di Maros.
5: Iya. Oke, silakan Opa Is lagu tak?
6: Ya, saya Indo Logo ada jika
5: Indo Logo. Oke, nanti kita mainkan Indo ya, Logo.
6: Saya rindu lagi di kampung.
5: Oh, ya. Oke.
6: Pesan lagu-lagu. Ya. Waktu saya masih kecil.
5: Mm-mm.
6: Pasti juga Siti Nurbaya kan teringat itu lagu kalau dia.
7: Apa
6: masa-masa kecilnya dulu.
5: Okay.
6: Indo Logo. Oke.
5: Okay. Iya, silakan.
6: Maunya apa mau ini?
5: Iya, tabe opa.
6: Iya, Iguam Sina tadi dan kawan-kawan trio WW, trio
5: Paropo
6: WW, tiga orang itu.
5: Iya.
6: Kemudian ada juga yang di veteran. Ibu siapa tadi? Aku dengar Lina.
5: Lina, iya.
6: Nah, Opa Din, Puan Datu, kemudian semua-semua mi, karena iya. Kalau disebut satu-satu. Nanti panjang waktu.
5: Oke, Opa Is, terima kasih.
6: Dari saya,
5: selamat malam, iya. Oke, selamat malam, Bunda.
7: Selamat malam.
5: Iya, silakan.
7: Bu Richard.
5: Iya, kelong tak, silakan. Lagu apa ini?
7: Bisa lagu pop.
5: Lagu boleh ya, udah karena kita udah dua lagu pop ya.
7: Gak bisa, kalau gak bisa
5: pop,
7: ya.
5: Pop nostalgia.
7: Hah?
5: Pop nostalgia.
7: Iya, satukanlah hati kami.
5: Oke, nanti kita mainkan.
7: Ya,
5: satukanlah hati kami berdua.
7: Ya, iya. Bu Nur Bursia, iya. Bu Sinta, Bu Fatma, Bu Pak Radin, okay. Bapak Istadi juga, terus Pak Nurdin. Semuanya nih tanpa terkecuali yang monitor malam ini.
5: Okay.
7: Terima kasih. Selamat malam Bu Richard.
5: Selamat malam juga Bunda. Terima kasih.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Halo, selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
3: Malam juga. Iya.
2: Halo, Pak Angga Pratama, selamat malam Ibuku.
3: Halo.
4: Kita malam.
2: Ya, oke. Okay. Ada Pak Angga.
4: Halo, Bunda.
2: Angga Prasetya. Ya, Angga Prasetya ya. Sama Ibuku, Ibu Nursia.
4: Oh, Ibu Nursia ya, Kak?
2: Iya.
3: Apa kabar, Pak Angga?
4: Yang dulu langsung.
2: Eh, kok Pak Angga? Aduh, putus Pak Angga. Aduh, sayang sekali. Silakan bundaku, ibuku, kelong yang mana Richard putarkan?
3: Kelongnya. Sare-sarengku.
2: Sare-sarengku.
3: Ya, Ecawati.
2: Hah?
3: Yang Ecawati.
2: Ah, saya suka itu laguku. Ina kemine kutaing. Iya. Mantap lagunya. Terima kasih.
3: Iya.
2: Silakan, siapa kita mau sapa-sapa ini?
3: Pertama ada Ibu Harsina, ada Ibu Sinta, ada Ibu Nurlina, ada Pak Radin, ada Ibu Sisi Nurbaya, terus ke Pak Ahmad Yani Tasmun dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
2: Okay.
3: Untuk Bu Risa, sehat selalu ya.
2: Amin, terima
3: dan
2: kasih.
3: Dan hati-hati kalau pulang.
2: Yeah.
3: Saya pamit dan ucapkan selamat malam.
2: Selamat malam juga ibuku, terima kasih. Silakan, oh Pak Angga, Pak Angga tadi putus ya? Iya. Oke, selamat malam kakak. Kakak Ajeng, selamat malam. Selamat malam kakak Ajeng.
5: Malam gadek.
2: Iya. Silakan kakakku.
5: Masih bisa?
2: Masih bisa request lagu, silakan.
5: Oke. Saya mau lagu Sesaat Kau Hadir, boleh?
2: Kakak sudah gak bisa, soalnya sudah dua lagu tadi. Dua lagu nostalgia tadi. Iya. Sudah dua lagu tadi nostalgia. Jadi kita kembali saja. Lagu ke pop daerah Nusantara.
5: Okay. Ini saja Amat Surugaku.
2: Oke, okay, nanti kita mainkan. Siapa kita okay. Menjumpai lagu tak?
5: Saya jumpa buat Ibu Lina, ada juga Opa Din, ada Karika, ada semua-semuanya nih, tanpa terkecuali. Oke, makasih Arie. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Iya, selamat malam Pak Angga Prasetya.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam.
2: Malam.
1: Iya. Saya sapa juga ada Pak Asis. Selamat malam Pak Asis. Halo.
3: Selamat malam Bun Richard.
1: Selamat malam. Oke. Silakan Pak Angga.
3: Lagunya Udani Tenri Bali.
1: Oke. Udani Tenri Bali. Siapa kita mau sapa? Laguta Tabe.
3: Bahas radio tuh pasti yang sedang berlangsung. Pauli Apwe. Siapa lagi? Pak Sani. Sudah berapa itu Bang Jan? Iya. Sudah liung tadi.
1: Iya. Oke, silakan Pak Asis.
3: Lagunya Mangai Taningai Nariang.
1: Mangai Taningai. Oke, silakan.
3: Menyapa dulu Bung Richard.
1: Iya. Yeah.
3: Pertama ada Pak Radit Iban Timurung. Ada Opa Din di Tidung, Ibu Lina di Petrang Utara.
1: Iya. Yeah.
3: Bunda Sopi di Pau-Pau. Dan yang terakhir Angga Prasetya di Limbung. Okay. Terima kasih Bung Richard.
1: Terima kasih. Selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Opa Din, penelpon terakhir kita Opa.
1: Malam.
0: Iya.
1: Silakan Opa. Selamat malam. Ya.
0: Laguna.
1: Iya. Kopi susu.
0: Oke. Terima kasih Opa. Oke. Udah gak bisa sapa lagi. Soalnya sudah.
1: Oh iya. Napa. Semuanya santai.
0: Terima kasih Opa.
1: Oke. Makasih bekerja.
0: Iya. Oke, sahabat Budha Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat terima kasih yang kembali hadir di Ruang Dengarta di Alo Selasa 30 Juni 2006, Depar 1 jam 5 subuh hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

laki-laki.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Budaya, segera kita ikuti Nuansa Fajar. Bahagia itu sederhana bersama Ustaz Agus Salim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasallil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Makassar, insyaallah yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di acara Nuansa Fajar, dan insyaallah yang kita akan ambil tema adalah bis, ya. Jadi bukan mobil, tetapi bahagia itu sederhana. Insya Allah. Para pendengar RRI Makassar, insya Allah, yang tentunya kita harapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari kita bangun tidur tadi sampai tidur kembali, ternyata tidak pernah kita luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuzuha, al-ayah. Sekiranya engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, nah, sekiranya kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Allah Akbar. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua menginginkan, bahkan berharap selalu diliputi dengan kebahagiaan. Kita selalu diliputi oleh ketenangan, aman, nyaman. Itulah yang selalu kita harapkan dalam kehidupan kita. Bahkan diajarkan melalui Nabi tentang satu doa, di mana doa ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201 yang sering kita ulang-ulangi dalam sholat 5 kali sehari, tambah dengan salat-salat sunnah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya, itulah doanya, bahwa kita meminta kepada Allah, ya, diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan kita juga berdoa supaya kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal bahagia, bahagia ini kenapa kita katakan bahagia itu sederhana? Sebenarnya kebahagiaan itu tidak susah untuk kita cari. Tidak perlu mungkin kita berkunjung ke suatu tempat baru kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu bisa didapatkan dari rumah-rumah kita. Nah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, jadi sejatinya dalam rumah ini harus kita munculkan kebahagiaan. Ya, jadi kalaupun misalnya bapak-bapaknya yang sering nongkrong di kafe lebih bisa bertahan lama di tempat-tempat ngopi daripada di rumahnya, ini bisa jadi kita bisa ambil atau bisa muncul pertanyaan, apakah lebih memang bahagia di rumah atau lebih bahagia di kafe? Ya, meskipun tidak ada salahnya kita bisa full, bisa silaturahmi dengan teman-teman, ya, ngopi di suatu tempat tidak ada salahnya, selama ya di situ ada kebaikan. Mungkin kita bicara-bicara tentang kebesaran Allah, ya, saling bersilaturahmi dan lain sebagainya. Namun ketika kebahagiaan ini sebenarnya Allah letakkan kepada hati-hati kita, maka bahagia itu sebenarnya harus kita selalu tautkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahagia ketika kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika dikatakan bahagia itu sederhana, bisalah kita mulai dari rumah kita masing-masing. Mari kita wujudkan kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Ya, misalnya contohnya mungkin pasangan suami istri, ya. Di situ bisa kita dapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang harus kita munculkan yang pertama adalah AC. Dalam rumah tangga kan biasa ada AC. Apa itu AC? Ada cinta. Jadi perlu pendengar yang budiman, jadi perlu ada cinta dalam rumah tangga. Terlebih lagi bukan hanya rasa cinta dari pasangan suami istri ataupun pasangan dalam keluarga kita ada perasaan cinta, tapi terlebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada perasaan cinta setiap anggota keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dilakukan seorang suami, apa yang dilakukan oleh seorang istri, tentunya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika seorang suami harus dituntut sama Allah untuk melindungi keluarganya, sebagaimana dalam surat Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentunya inilah kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan yang diimpikan oleh seorang muslim adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun ketika kita hidup di dunia, kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Seorang suami ataupun istri yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berbuat sesuatu sesuai kehendak Allah, maka yakinlah bahwa kebahagiaan itu akan terwujud dari pasangan suami istri. Ya. Contoh sederhananya yang mungkin yang sering ditinggalkan sekarang adalah ya mungkin cium kening istri, ya, ataupun cium jidat istri, cium tangan suami dan lain sebagainya. Kenapa sih hari ini kita hal-hal sederhana itu kadang hilang? Ya karena kita tidak biasakan. Padahal kalau kita mau berpikir sederhana, kira-kira kalau cium istri orang berpahala atau dosa? Nah, tentunya dosa. Berarti kalau cium istri itu berpahala. Allahu Akbar. Maka dari itu, ya marilah kita sama-sama bangkitkan lagi kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Ya, mungkin dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara saling ngobrol. Oh, misalnya ya, kita contoh kecil lagi, ketika kita mungkin seorang suami istri ini yang memiliki pekerjaan, mungkin berjauhan, nah makanya sering telepon, ya. Bisa dengan kata-kata yang sudah misalnya ucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum sayang, ya. Bukan yang terjadi, gimana? Kan kelihatannya kasar. Nah, kan seperti itu. Ini boleh kita yang berbuat seperti itu. Itulah bagaimana wujud kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tidak perlu kita cari, tapi ada dekat dengan diri kita, ada di dalam keluarga-keluarga kita. Nah, sesudah tadi ada AC, nah kita lanjut ke kulkas. Nah, ya, apa itu kulkas? Kulakukan karena sayang. Allahu Akbar. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin rumah tangga, misalnya sebagai seorang suami, itu wujud rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita. Ya, contohnya, kita mengingatkan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Ya, ingatkan istri-istri kita berhijab. Itu kulkas, ya, kulakukan karena sayang. Jadi bukan hanya ya kita ingatkan suami, sudah makan atau belum? Ingatkan istri, ya, sudah waktunya tidur. Meskipun tidak diingatkan, tidak diingatkan makan, tidak diingatkan minum, dia akan minum, dia akan makan, bahkan dia akan tidur dengan sendirinya, karena dia akan suatu saat akan butuh. Tapi kalau kita tidak ingatkan tentang perkara agama dalam rumah tangga, bisa jadi dia akan lupa ya dengan kesibukan suami ataupun kesibukan istri, karena tidak diingatkan untuk dekat dengan Allah, mereka akan lupa. Jadi bagaimana sama-sama kita ini ya melakukan sesuatu hal karena wujud kasih sayang kita atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali yang harus bisa kita lakukan. Mungkin bisa memberikan hadiah, kan kita disunnahkan untuk saling memberikan hadiah untuk menyenangkan ya pasangan suami istri misalnya. Mungkin bisa dengan membeli coklat ataupun ada bawa bunga ya. Meskipun ibu-ibu biasanya suka dengan bunga apa ya, bunga yang buatlah hatinya berbunga-bunga. Ya, memang kadang awalnya mungkin yang susah ya, awalnya susah, tapi kita harus biasakan. Ya, hal-hal yang sederhana ini bisa mewujudkan kebahagiaan dalam lingkup keluarga kita. Ya kan? Ya, mungkin yang berat adalah untuk memulainya. Misalnya seorang istri mungkin sudah lama sekali tidak pernah mencium tangan suaminya. Seorang suami mungkin sudah lama tidak mencium kening istrinya. Ya inilah ya, cuma awalnya saja itu mungkin yang, karena jangan sampai mungkin ketika seorang istri cium tangan suami, jangan sampai dia ragu atau beranggapan nanti bilang istriku, ada apa ini? Sakit ya? Demam ya? Ada apa ini tiba-tiba cium tangan? Ya janganlah seperti itu. Jadi kita anggap itu sesuatu hal yang lumrah. Nah, itulah bahwa dalam rumah tangga ini harus tadi ada cinta, kemudian kita lakukan sesuatu hal atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hindari adalah dalam keluarga ini yaitu jangan sampai tercipta dispenser. Apa itu dispenser? Di sisimu penuh sengsara. Nah, inilah kadang banyak terjadi. Ya mungkin keretakan dalam rumah tangga. Apalagi teman auzubillah, seorang suami mungkin tanpa alasan yang dibenarkan ya sering mukul istrinya, sering bentak istrinya dan lain sebagainya. Ini yang kita hindarkan. Apalagi sekarang banyak terjadi kasus KDRT. Nah, inilah karena seorang suami ini tidak bisa mengayomi keluarganya. Nah, sementara kita ini sebagai laki-laki ini ya sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Sebenarnya bagus itu KDRT ya, KDRT itu kamu datang rindu terobati. Ya, coba jika KDRT yang baik ini yang harus kita hidupkan dalam keseharian kita ya. Mungkin satu jam tidak ketemu istri, kita telepon istrinya ataupun istri yang telepon suami. Jadi bukan berarti dalam keseharian kita itu kegiatan seolah-olah harus katanya harus lapor, tidak. Ini di bagian untuk bagaimana menjaga kehormatan misalnya kita. Ya, intinya adalah hidupkan suasana-suasana agama ya dalam rumah tangga kita. Seorang suami memberikan contoh ya mengayomi keluarganya. Ya, misalnya memberikan contoh dia menjaga sholatnya, mungkin dia menjaga amal-amalnya, bahkan akhlak-akhlaknya. Kadang tanpa disadari kitalah suami istrilah yang kadang memberikan contoh ya kepada ahli keluarganya. Karena sebenarnya pesantren pertama seorang anak itu adalah di rumahnya. Nah, ketika seorang istri ataupun seorang suami ya dalam rumahnya seolah-olah ya seperti orang berjauhan, bapaknya, mamanya ya bicara seolah-olah saling teriak-teriak. Nah, itulah yang diikuti oleh ahli keluarga. Jadi jangan heran kalau seorang anak juga sering teriak-teriak sama ibunya, seorang anak sering teriak-teriak sama bapaknya. Jadi mungkin contoh dari kita-kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita menghidupkan agama dalam keluarga kita, dan kemudian kita ciptakan akhlak yang baik ya, saling berkasih sayang. Nah, tentunya akan menimbulkan rasa cinta dalam keluarga. Dan yang paling penting adalah kita yakin bahwa hati-hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagaimana yang sering kita doakan juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Oh ya Allah, ya Zat yang membolak-balikkan hati. Artinya Allah ini yang menguasai hati-hati kita. Nah, makanya pentingnya kalau kita ajak keluarga kita ini itu taat sama Allah, maka Allah lah yang menjaga hati-hati kita ini dalam keluarga. Siapa yang bisa menjadikan seorang istri cinta kepada suaminya, bahkan sebaliknya, ya seorang anak sayang kepada ayahnya? Hanya Allah lah yang bisa membuat rasa cinta itu. Ya karena rasa cinta ini kan tidak bisa kita beli, dan tidak bisa kita bayar. Jadi yang betul-betul yang hak mengatur, ya dialah Allah. Makanya kalau tidak ada suasana agama dalam rumah tangga, sepertinya sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Di mana hari ini kebahagiaan mungkin kadang kita letakkan pada amwal, kepada harta benda, padahal sejatinya tidak terletak di situ namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada amal-amal agama. Maka jika di dalam keluarga itu hidup amal-amal agama, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah, yakinlah keluarga itu bahagia. Nah, makanya yang sering kita doakan ketika seorang itu walimah ataupun nikah, nah doanya itu adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi semuanya ini akan didapatkan tidak lain tidak bukan hanya dengan cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama harapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita cari kebahagiaan ini tidak jauh. Tapi kebahagiaan itu ada dalam keluarga kita. Ya maka dari itu kita hidupkanlah suasana agama dalam rumah tangga kita, wujudkan kasih sayang. Jangan abaikan hal-hal yang kecil yang bisa menjaga kecintaan kita, bisa menjaga kebersamaan kita, ya. Jangan beranggap bahwa hal-hal yang besar bisa membuat kita bahagia. Tapi hal-hal yang kecil lah mungkin bisa menjadi awal. Kecil-kecil, sedikit-sedikit, lama-lama jadi mungkin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya untuk saya ini yang menyampaikan. Adapun benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hilafnya dari saya pribadi, ya salam dari Bripka Agus Salim, dai KPK, komunitas pendawa keren Kabupaten Bone. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nusantara Pagi.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Iya, Richard pamit sejenak ya, nanti sebentar kita ketemu lagi di pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Panorama Pagi Kota Daeng ya. Jangan kemana-mana.

0: Pendapat Makassar. Kabaratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya kue buaya wajib dalam bosara di acara pernikahan Bugis Makassar. Dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan atau bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara itu barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajanan kue tradisional ini, sahabat budaya, menjadi doa tak terwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua pihak keluarga.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
7: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

Selamat pagi sahabat budaya dari program Panorama Pagi. Richard Hanso hadirkan informasi pertama kita dari RRI.go.id Jakarta. Jumlah korban jiwa akibat gempa Kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya ada 1.430 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Melansir di laman Reuters, gempa dahsyat yang terjadi pada Rabu 24 Juni 2006 itu menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh termasuk fasilitas publik dan bandara utama, sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Sementara di negara bagian La Guaira, warga mengaku frustasi karena bantuan dinilai datang sangat lambat. Sejumlah relawan bahkan terpaksa membongkar puing-puing bangunan dengan tangan kosong akibat minimnya alat berat dan belum meratanya kehadiran petugas. Selain korban tewas, pemerintah Venezuela juga mencatat sebanyak 3.360 orang mengalami luka-luka dan 170 orang diyakini masih terjebak di bawah runtuhan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan. Tragisnya, tragedi tersebut juga menelan korban dari berbagai negara di dunia. Sedikitnya 19 orang warga negara asing dilaporkan meninggal dunia. Hingga saat ini, tim penyelamat Venezuela masih berpacu dengan waktu untuk mengevaluasi korban yang diduga masih tertimbun runtuhan. Pemerintah Venezuela pun bersama organisasi internasional juga terus menyalurkan bantuan darurat bagi para penyintas yang kehilangan tempat tinggalnya. Nanti kita lanjut lagi dari bab berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.

0: bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Amak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mamak Ciang atau Mamak Ciang, dengan Amak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Amak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Kini Amak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Amak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi.

Iya, sahabat budaya, Richard lanjut lagi untuk informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar ya. Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA resmi menutup pesta paduan suara Gereja Nasional ke-14 tahun 2026 di ruang terbuka publik Borarsti, Manokwari, Papua Barat pada Minggu 28 Juni 2006. Penutupan berlangsung meriah dan dihadiri ribuan peserta dari 38 provinsi. Momen puncak ditandai dengan pengumuman hasil lomba 12 kategori. Sementara kontingen Sulawesi Utara tampil berjaya sebagai juara umum setelah mendominasi kompetisi dan berhak membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Sulawesi Utara juga meraih 4 predikat Gold Champion pada kategori paduan suara pria, paduan suara wanita, paduan suara dewasa campuran, dan musik gerejawi Nusantara serta Grand Prix kategori paduan suara dewasa campuran yang diganjar Piala Menteri Agama. Piala bergilir sahabat budaya dari Presiden dan Piala Menteri Agama diserahkan langsung oleh Menteri Agama kepada Ketua LPPD sekaligus Ketua Pink Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Nyonya Anik Julianus Silvanus Komaling. Sementara di balik dominasi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan juga mencatat prestasi membanggakan. Kontingen Sulsel yang mengikuti 9 kategori lomba berhasil membawa pulang 1 gold champion, 5 gold dan juga 3 silver. Predikat Gold Champion diraih tim paduan suara anak binaan LPPD Kota Palopo. 5 medali emas lainnya diperoleh oleh kategori solo anak 11-15 tahun, solo remaja pemuda putra, paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria, dan musik gerejawi Nusantara. Sementara 3

3 medali perak diraih pada kategori solo anak 7 hingga 10 tahun, solo remaja pemuda putri, dan juga vokal grup. Sementara bagi Sulawesi Selatan sendiri, sahabat muda, capaian tersebut menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya meraih predikat Gold Champion pada ajang Pesparawi Nasional. Nah, sementara itu Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional sekaligus Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Dr. Jen Maria Tulung, STH, MPD mengatakan Pesparawi ke-14 ini telah berlangsung menjadi ajang penguatan modernisasi beragama, promosi budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, serta gerakan ekoteologi. Ia juga mengungkapkan, sahabat budaya, bahwa penyelenggaraan Pesparawi ke-14 mencatatkan rekor muri melalui penggunaan tabler oleh peserta terbanyak sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dalam kesempatan itu, LPPN menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Pesparawi yang ke-15 nasional tahun 2029.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
4: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
6: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Sahabat budaya Pacu Jalur. Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan, Sengingi, Riau, di mana kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25-40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi Pacu Jalur sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini sahabat budaya Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Sengingi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Dicurul di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Lepas bola.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Mbak Ribasa. Dan hari ini sahabat budaya, tema kita yang Richard angkat adalah kalau benar kenapa harus takut. Oke, 0811-400-9250 atau 0812-400-9250. Silakan sahabat budaya mau bergabung, kita live TikTok ya. Dan TikTok aja ya, Facebook juga. Oh enggak TikTok, oke. Sahabat budaya mau bergabung di TikTok juga boleh di 0811-400-9250 atau 0812-440-9250. Hari ini tema kita adalah kalau benar kenapa harus takut. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung, Richard tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401 ya. Nah, jadi sahabat budaya dalam kondisi apapun, kalau misalnya kita merasa benar apapun itu jangan takut ya. Selama kita benar jangan takut. Oke. Nah, sahabat budaya, kalau benar kenapa takut adalah respon psikologis yang sangat wajar. Kebenaran seringkali tidak menghapus risiko dampak buruk seperti hilangnya privasi, tekanan sosial, atau bahaya fisik. Nah, menyembunyikan atau melindungi kebenaran ini bisa didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, kalau faktor negatifnya mengatakan yang sebenarnya tidak selalu melindungi kita dari konsekuensi yang merugikan orang lain seperti sanksi hukum atau permusuhan. Lalu itu juga adalah merupakan sebuah bentuk perlindungan diri. Adanya rasa cemas dan takut sebagai mekanisme pertahanan diri dari situasi yang tidak menguntungkan. Nah, perbedaan sudut pandang. Kebenaran seringkali bersifat subjektif. Apa yang dianggap benar oleh satu pihak mungkin dianggap sebagai ancaman oleh pihak yang lain. Nah, mari silakan sahabat budaya mau bergabung 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke. Dari rri.co.id Bukit Tinggi, di sahabat budaya Richard bacakan dulu sebuah informasi ya, sembari menanti line telepon tak di 0811-400-9250. Ada chat tertentu yang membuat kita ragu untuk membukanya, padahal notifikasinya sudah muncul sejak lama, tapi kita harus terus menunda. Semakin lama pesan itu dibiarkan, semakin besar pula rasa tidak nyaman yang muncul. Bahkan terkadang kita merasa cemas hanya karena melihat nama pengirimnya muncul di layar ponsel. Salah satu penyebabnya adalah karena kita sudah membayangkan isi pesan tersebut sebelum benar-benar membacanya. Kita khawatir akan menerima kabar yang tidak menyenangkan, pertanyaan yang sulit dijawab, atau percakapan yang berpotensi menimbulkan masalah. Akibatnya menunda membuka chat terasa lebih mudah daripada menghadapi kemungkinan yang ada. Selain itu, pesan dari orang tertentu seringkali membawa beban emosional yang lebih besar. Pesan dari atasan, keluarga, pasangan, atau seorang yang memiliki peran penting dalam hidup kita, ini bisa saja memunculkan perasaan takut, khawatir, atau tidak enak. Bukan karena pesannya pasti buruk, tapi karena kita memikirkan dampak yang mungkin muncul setelah membacanya. Nah, sahabat budaya, pengalaman masa lalu ini juga dapat mempengaruhi cara seseorang merespon sebuah pesan. Jika sebelumnya seorang sering menerima kritik, tekanan, atau kabar yang tidak menyenangkan dari orang tertentu, maka setiap notifikasi dari orang tersebut dapat memunculkan kecemasan yang sama. Tanpa disadari, pikiran langsung menghubungkan pesan baru dengan pengalaman yang pernah terjadi. Padahal, seringkali isi chat tidak seburuk yang kita bayangkan. Rasa takut yang muncul biasanya berasal dari berbagai kemungkinan yang kita pikirkan sebelum mengetahui kenyataannya. Semakin lama sebuah pesan ditunda untuk dibuka, semakin besar pula ruang bagi pikiran untuk membangun kekhawatiran yang belum tentu benar. Maka dari itu, terkadang yang paling menyenangkan adalah menghadapi pesan tersebut dan mengetahui isinya secara langsung. Oke, sahabat budaya, jadi mari ya, selama kita benar, kita tidak perlu takut ya. Nah, mari sahabat budaya, selama kita benar, tidak perlu takut. Oke, hari ini juga adalah saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya untuk Indo Ita, selamat ulang tahun Indo Ita ya. Semoga umur panjang, sehat dan sukses. Amin.
Bung Richard juga ini mengucapkan selamat menunaikan tugas ya untuk Daeng Baji ya yang saat ini dalam perjalanan menuju ke Mamuju ya. Semoga tiba dengan selamat sampai di Mamuju, sukses sehat selalu kembali ke Makassar, amin. Bung Richard juga doakan semoga Kahfi dan juga Inces ya diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bung Richard juga ingin menyapa untuk semua Sari Batang Malabiriku Ngaseng yang ada di rumah ataupun di rumah sakit ya. Yang lagi sakit, yang lagi berjuang dengan sakitnya, Allah Maha Baik mengangkat sakitnya dan bisa menyembuhkan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta dan bisa beraktivitas kembali. Amin, amin, amin. Oke, sementara yang lagi bahagia, Bung Richard doakan semoga Tuhan menyempurnakan kebahagiaannya dan jangan lupa berbagi dengan sesama supaya berkah ya. Oke, mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke, saat ini RRI Pro 1 Makassar ya juga menyiarkan siaran langsung antara Jerman dan apa nih Portugal ya, ya. Oke. Oh, ternyata gol ya. Oke, 0811 409 250 atau 0812 440 1 9250. Yuk, silakan sahabat muda yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Yang ingin bergabung, mari silakan. Kita menantikan kehadiran sahabat budaya untuk bergabung di program ini, program Bakri Basa di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250.

memberikan semangat yang luar biasa untuk Sari Batang Malabiriku. Oh Jerman ya, Jerman gol lagi ya. Oke, mari silakan aja tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Sari Batang Malabiriku, silakan. Jadi tema kita hari ini, selama kita benar tidak perlu takut ya. Memang betul, selama kita benar tidak perlu takut, karena semua yang kita ini kan tantangan dalam hidup ya sahabat budaya. Jadi selama kita benar tidak usah takut, karena Allah Tuhan itu selalu menjaga dan melindungi orang-orang yang benar. (tuh) 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan dijatunggu lain telepon tak yang mau bergabung. Silakan sahabat budaya.

0: Oke, Piala Dunia ini juga turut disiarkan oleh RRI Sahabat Budaya yang merupakan media partner dari Televisi Republik Indonesia. Ini sesuatu yang sangat istimewa, bagus sekali ya. Supaya RRI semakin baik ya. Makanya itu kami menghadirkan program-program yang bermanfaat untuk sahabat budaya semuanya. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250 ya. Jadi sekali lagi Richard mau sampaikan untuk semua sahabat budaya. Oke, kita terima dulu ya. Oke, selamat pagi Ayahandaku.
1: Selamat pagi iya. Nandaku.
0: Selamat pagi. Mari silakan.
2: Iya, terima kasih. Iya. Jadi pagi ini kandidat juara Piala Dunia tumbang dengan dramatis adu penalti oleh Paraguay. Iya. Jadi Paraguay yang tidak diperhitungkan untuk masuk 8 besar atau 16 besar lanjut tawa tumbang Jerman. Jadi jangan kecewa yang jagoannya Jerman, karena memang begitulah bola. Bola itu bundar dan pertandingan itu pasti ada kalah dan menang. Oke? Okay? Ya, apa temanya Nandaku hari ini?
0: Selama kita benar tidak usah takut.
2: Iya, yeah. Selamat.
0: Selama kita benar tidak perlu takut.
2: Itu artinya dong?
0: Iya.
2: Ah, itu. Jadi tema hari ini itu logika. Iya. Mm-hmm. Yeah. Jadi cocok kalau kita berjalan atau menimba ilmu atau memikul tanggung jawab, kemudian kita dengan di posisi benar, jangan takut. Karena Mangkasar katanya kok malah. Karena kalau kita di pihak benar itu, pertama Allah itu Tuhan itu bersama kita.
0: Amin. Iya.
2: Iya. Kemudian kedua, kalau kita poli pasti pendukung banyak. Itu. Jadi kalau kita, apalagi kita ini khususnya pemimpin dulu kita ngomong ya.
0: Iya.
2: Iya, jadi pemimpin itu jangan cuma berkuar-kuar ya. Ingat kita ketika kita kampanye.
0: Iya.
2: Iya. Karena pendukung itu atau masyarakat itu otaknya itu merekam itu rencana Anda, program Anda itu.

0: hebat. Ya. Jadi jangan main-main. Jadi kalau saat Anda mau dipilih, kemudian Anda menjanjikan sesuatu kepada masyarakat,
1: iya,
0: urangi job, urangi. Jangan jangan kita cuma simpan di otak, ya, tapi kita perlu catat. Jadi kalau kita pulang dari kampanye, apa yang kita bilang di situ, catat ki, simpan iya, baik-baik. Karena kalau tidak dicatat, nah itu bisa dilupa. Ya, jadi hati-hati ki. Karena banyak nih di Sulsel saja itu pemerintah daerah ada yang tak kasih malu dirinya. Waktunya dia kampanye, saya belikan kau ini. Satu orang, satu rumah, satu begini.
1: Oh, alah.
0: Tapi ternyata setelah dia berkuasa, tak kelupai. Nah itu jangan lanjut. Dan kalau kalau Anda lanjut pasti kecewa.
1: Iya.
0: Kecewa gitu. Ya, jadi itu saja yang kita sampaikan. Jangan apalagi kalau bapak kita ini yang mau lanjut dua periode.
1: Iya.
0: Ya, yang mau lanjut periode bagi kini memang ya kuda-kuda anu. Ya, jangan jangan cuma mengumpulkan materi kemudian berambisi untuk maju.
1: Iya.
0: Iya, jangan. Karena masyarakat itu, pemilih itu sudah cerdas.
1: Amin.
0: Iya. Cerdas. Iya. Jadi, itu pemilih sebenarnya tidak semua itu kalangan bawah.
1: Iya.
0: Karena jangan katakan bahwa pemilihku ini saya lebih cerdas. Tidak. Karena Anda itu yang di atas, misalnya Anda pendidikannya cuma S1, S2, kecil itu. Bahkan sampai S3. Jangan-jangan terlalu bangga dengan itu. Di luar sana itu, pemilita itu banyak profesor doktor. Banyak yang lebih cerdas dari Anda. Jadi kalau Anda terpilih, teko pasukuki, artinya jangan terlalu bangga dengan kemenangan itu. Karena yang Anda anggap bahwa itu bawahanku, itu rakyatku, tidak semua rakyatmu itu dongo. Banyak lebih pintar dari Anda. Ya, kemudian berikut, itu pemimpin juga harus siap dikritik. Harus siap dikritik. Nah, kemudian sifat sentimen itu, dendam itu, jangan miliki itu. Ya, jadi itu masyarakat kalau ngomel, ya, kalau ngomel masyarakat itu, rakyat itu, itu mungkin ada benarnya. Ya, jadi bahkan kemarin kalau tidak salah itu, 01 kisah di 01 kita di Republik ini, ada anak, anak miskin, anak petani lah, seperti itu. Tapi tidak semua itu petani miskin, kan? Ya, jadi anggaplah karena beliau katakan seperti itu, bahwa anak petani itu, langsung komunikasi melalui medsos, langsung presiden yang terima itu usulnya, keinginannya. Ah, jadi bahkan 01 kita itu menanggapi dengan serius. Ya, dia menanggapi dengan serius. Nah, itu okenya Prabowo. Karena dia menerima pendapat. Ya, jangan marah kalau dikritik oleh rakyat. Karena itu membangun gitu. Ya kan bapak itu manusia biasa. Tidak semua bapak itu bisa lihat kekurangan dan kelebihan. Ya pasti yang di pelosok-pelosok sana itu. Ya jangan anggap bahwa ini orang yang tidak mau maju. Mau enak. Ya jadi saya kira tema hari ini itu temanya motivasi ya. Dorongan spirit buat kita semua yang mau berbuat untuk kepentingan orang banyak, kemudian Anda di pihak yang benar, jangan takut, maju ki. Jadi hampir sama kemarin itu judulnya.
1: Iya.
0: Ya, anjing menggonggong, kapilah berlalu.
1: Iya.
0: Ya itu, saya kira sama itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi ini temanya RRI Perompat ini itu mengandung, artinya ada relevansinya dengan kita punya agama semua.
1: Amin.
0: Iya, tawa. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ayanda. Iya.
0: Terima kasih untuk komando Nanda saya Richard. Sukses iya. Sehat kita. Terima kasih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Eh, silakan. Iya, oke.
2: Lagi ada nih
1: kerja. Kenapa?
2: Lagi flu ini.
1: Oh.
2: Berat.
1: Lagi musim.
2: Selama dari situ kita cari saya itu paruh sekali suara.
1: Lagi musim ini.
2: Iya,
1: cepat sembuh ya.
2: Amin.
1: Iya, minum air hangat.
2: Iya. Sudah biku habis penggelar.
1: Oh, wih, luar biasa.
2: Iya, ini cerita ini tadi dikalah. Sama Paraguay.
1: Jagoan yang mana?
2: Saya tetap berhasil.
1: Oh, tetap berhasil. Iya
2: tetap
1: deh.
2: Berhasil.
1: Ya,
2: lebih meningkat lagi.
1: Amin.
2: Iya. Ini okay. Pasang bahasa gini. Kemarin juga itu sama hari ini. Kalau berbicara dengan pemimpin, itu saya bilang Bun Richard, janji lah dulu, karena kalau menurut saya ini contoh saja Kak Richard menjadi pemimpin, kita udah janji masyarakat kata, kita udah janji masyarakat Pak, bilang kalau misalnya saya duduk misalnya di DPR, saya kasih uang sebegini. Saya itu duduk di DPR itu melupakan menjadi indah, kata-katanya melupakan itu masyarakatnya masyarakat itu tidak menyenangkan. Jadi kalau menurut saya ini berbicara kepada yang bervariasi Kak Richard, harus berbicara dengan berani.
1: Iya.
2: Kalau contoh, misalnya kalau saya pergi di rumahnya, saya janji Pak Ibu Richard pergi di rumahnya makan-makan. Dan saya datang, pasti Ibu Richard kecewa. Saya bilang, kenapa dia tidak datang? Contoh ini, apalagi kalau pemerintahan, dulu itu, misalnya itu dalam waktu pengalaman kampanye, memang itu ada maunya. Nanti saya pilih nanti kalau misalnya naik ke, saya sumbang ke begini. Itu kalau misalnya naik itu melupakan semua kata-katanya. Contoh, saya bilang orang Makassar jenjenya lompo, saya pernah melupakan kata-katanya. Kalau misalnya ibarat kerbau kata-katanya dipegang, kalau orang kata-katanya.
1: Iya.
2: Jadi kalau menurut saya ini apalagi nih, bagus sekali pengapa ini kerja karena jauh hari ini dibahas ini.
1: Berarti kita setuju ya, selama kebenar tidak perlu takut. Itu topik.
2: Iya, benar kerja.
1: Iya, topik-topik kita pagi. Iya, topik kita pagi ini adalah selama benar tidak perlu takut.
2: Iya. Itu saya bilang tadi.
1: Iya.
2: Saya bilang tadi jangan saya akan bilang kalau misalnya sudah berjanji tepat berjanji itu janganlah saya akan bilang kalau sudah berjanji orang lupakan berjanji tak
1: iya
2: kayak begini saya contohnya dengan kerja banyak kalau misalnya saya menjadi wali kota misalnya Bundecar menjadi wali kota saya memperbaiki jembatan
1: Okay.
2: yang rusak.
1: Iya.
2: Saya menjadi wali kota,
3: Nah, lupakan kata-katanya.
1: Oke.
3: Okay. Itu jangan begitu. Saya lagi cakap itu terpakai lagi boleh cari ini.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan ini selak kalau ada kata-kata tidak benar, mohon dimaafkan.
1: Iya.
3: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih, Deng. Iya. Yeah.
3: Dari kata-kata yang lain.
1: Okay. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Deng Limpo. Deng Liwang ya, Deng Liwang. Oke. Okay. Terima kasih. Mari silakan 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Selamat pagi, Mbak Ribasa.
4: Pagi,
1: selamat pagi. Kabar bahagia, amin. Terima kasih. Iya. Amin.
4: Yang dibahas-bahas hari ini.
1: Selama kita benar, tidak perlu takut.
4: Kalau memang benar. Kalau tidak benar, bagaimana?
1: Iya.
4: Kita mestinya hati-hati kan? Iya, jangan sampai meleset itu.
1: Iya.
4: Melenceng.
1: Melenceng.
4: Enak kata lagi. Itu kalau misalnya ada yang berjanji yang kita tidak tempati,
1: yeah.
4: Di belakang hari pasti kita dapat juga.
1: Oh iya.
4: Bilang orang bisnis janji mutaroy.
1: Oh begitu. Janji mutaroy.
4: Iya, janji mutaroy.
1: Iya.
4: Jadi masalah.
1: Jadi setuju ya?
4: Ya.
1: Setuju ya?
4: Kebenaran tuh. Kita harus setuju. Tapi itu kesetuaan apa? Persetujuan kita itu juga harus was-was. Karena jangan sampai di belakang lain janji, lain kenyataan.
1: Amin, terima kasih. Terima kasih. Oh, boleh. Silakan. Selamat pagi ayahandaku.
5: Ini kebenar apa namanya? Jangan takut.
1: Selama kita benar.
5: Itu. Pokoknya kalau kita yang benar, tidak ada ditakuti kecuali Tuhan.
1: Amin.
5: Nah itu saja.
1: Iya.
5: Kalau sesamata manusia ya.
1: Iya.
5: Ada melindungi kalau kita benar.
1: Iya.
5: Iya, jangan takut ya. Kalau kau benar jangan takut. Allah lindungi Tuhan yang melindungi.
1: Amin.
5: Ya, oke. Okay.
1: Amin. Iya, ayahandaku. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Silakan 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Sari Batang Malabiriku yang mau bergabung, silakan Richard tunggu. Yuk. Yang mau bergabung, mari silakan dicat tunggu di 0811-400-9250 0812. Iya. Selamat pagi ayahandaku.
6: Pagi juga sayangku.
1: Iya.
6: Waduh, sorry ya ini. Ya, itulah. Kala Jerman.
1: Iya.
6: Mau diapa memang bola bunda. Bagaimana kabar?
1: Kabar bahagia, sehat, amin.
6: Kabar bahagia, sehat.
1: Amin.
6: Cuma saya agak sedih.
1: Iya.
6: Agak batuk-batuk karena demam bola. Apa yang dibahas ini?
1: Oke. Selama kita benar, tidak perlu takut.
6: Oh iya. Ada pesan tokoh masyarakat dari Sulawesi Selatan.
1: Iya.
6: Katakanlah itu kebenaran walaupun kamu sendirian.
1: Hmm.
6: Itu Cuma kadang-kadang kalau misalnya begini, kita dalam satu kelompok, karena kita takut di apa dikucilkan atau dianulir atau di apa, kadang-kadang kita ragu menyampaikan kebenaran itu.
1: Iya,
6: padahal tidak demikian. Ya, menyampaikan kebenaran apapun risikonya harus sampaikan. Iya, cuma kenyataannya demikian. Ya, jadi internal kita saja itu. Kalau kita menyampaikan suatu usul, ya kadang-kadang karena berlawanan dengan kepentingan pribadinya, ya apa yang terjadi, sehingga orang juga kadang-kadang takut juga menyampaikan, memberi suatu usulan. Terlalu bagus, karena yang memegang tadi kewenangan atau kebijakan juga tidak kuat menerima kebenaran ketika dia disampaikan kepadanya. Jadi dia seharusnya kebenaran itu berorientasi kepada seluruh, bukan kepada pribadi.
1: Okay.
6: Banyak contoh-contoh yang kita alami di sekitar kita. Ini kurang benar. Ya, tapi kita kurang berani. Karena kenapa? Kalau kita sampaikan, kita dikucilkan. Atau kita dienyahkan, atau kita dicabut. Itu persoalannya.
1: Dihilangkan.
6: Ya. Iya. Seandainya tidak ada, seandainya... Padahal tadi kebenaran, apabila kebenaran itu dijadikan satu nilai dalam kehidupan di mana saya kita berinteraksi. Ya contoh-contoh kecil di situ. Di, namanya juga diperlombakan begitu. Ya sekarang kalau misalnya menurut saya, kalau Anda begini-begini, jangan begitu. Ya tapi kalau disampaikan demikian, dia berhati tidak enak. Di situ persoalannya. Jadi bagaimana melatih diri bisa menyampaikan kebenaran itu walaupun kita sendiri. Di sisi lain, orang-orang yang menerima kebenaran untuk kebaikan bersama harus menyadari dirinya untuk mengadakan perubahan. Ya, sekian demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat muda yang lain. Rijat tunggu di 0811-400-9250. Rijat, mau sapa dulu ya. Selamat pagi Ayah Haji Marsuki. Selamat pagi Ayahanda Deng Limpo. Selamat pagi juga Opa Din. Selamat pagi Pak Hamsa. Selamat pagi Pak Angga Prasetya. Selamat pagi Kakak Ajeng. Selamat pagi Bunda, siapa nih? Sri Sinta ya. Bunda Siti Nurbaya dan Ayahanda. Selamat pagi Opa Is. Selamat pagi siapa nih, Pak Asis ya di Maros. Selamat pagi. Kemudian juga Kakak Fatma, selamat pagi di Goa. Pak Radin di Bantimurung, selamat pagi. Siapakah ini? Oke, Pak Ashar Ridwan, selamat pagi. Pak Ahmad Yani, terima kasih, selamat pagi. Kakanda Sumi, selamat pagi. Kemudian Ibuku Ibu Dewi di Takalar, selamat pagi. Kakak Lina di Veteran, selamat pagi. Ya, Ayahanda Haji Saleh di Rapokaling, selamat pagi ya. Kemudian Trio Paropo, bunda-bundaku selamat pagi. Pak Jangki selamat pagi, Bunda Sofi selamat pagi. Siapa ini ya? Oh iya, wih, Gulita Terang selamat pagi. Abang Jono juga selamat pagi. Kemudian juga Ayahanda Muhammad Rimbu, selamat pagi. Bundaku Kasmawati, selamat pagi ya. Bunda Teni, selamat pagi. Puang Datu, selamat pagi di Pinrang bersama Yayang tercinta. Kemudian Bunda Nelly, selamat pagi. Kemudian Richard Sapa juga, selamat pagi. Haji Alwi, selamat pagi. Bundaku ya, Ibu Niar selamat pagi dan Ayahanda. Kemudian Pak M. Indris di Perum Damri, selamat pagi, semangat. Pak Takdir Herman, selamat pagi, terima kasih. Kemudian juga siapa nih, oh Bapak Isnaini, selamat pagi ya. Sehat selalu. Pak Amrin Amang, selamat pagi, terima kasih. Kemudian juga siapa ini, Pak Safar selamat pagi. Lalu Richard Sapa juga selamat pagi untuk Pak Nurdin, selamat pagi. Pak Arjuna di Baruga, selamat pagi. Pak Desmangga di Pangkep, selamat pagi. Ini siapa lagi ya? Pak Rahim, selamat pagi. Kemudian Rizat Sapa juga, selamat pagi untuk Bunda Dinda, selamat pagi. Pak Uli Ape, selamat pagi, terima kasih. Siapa nih? Iwan Putra Bima, selamat pagi. Esteng Nompo di Jaya Ponto, selamat pagi. Iya, Bunda Hawania, selamat pagi. Bunda Ramla, selamat pagi. Bunda Deng Lukmu, selamat pagi. Kemudian Bunda Sasa, selamat pagi. Bunda Nur Hudaing, cepat sembuh, Ki. Kemudian Haji Andi Eni, selamat pagi. Puang Datu, selamat pagi. Haji Datu, selamat pagi. Mbak Tantri, selamat pagi di Pare-Pare ya. Kemudian Pak Karwit, selamat pagi Pak Karwit. Safar Putra Kamasi, selamat pagi. Siapa nih? Selamat pagi Puang Peta. Oke. Ayahanda Dengerang, selamat pagi. Kemudian Pak Wahyudi Hafid, selamat pagi. Mas Dimas, selamat pagi. Kemudian Tahir Bedu juga, selamat pagi. Semangat untuk semuanya. Sari Batang Malabiriku, luar biasa, pesta bola ini memberikan semangat untuk kita semua ya. Selamat pagi Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi, terima kasih sudah monitor ya. Semangat terus sahabat budaya ya. Jadi tidak usah takut sahabat budaya, selama kita benar ya, kita akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran tersebut. Walaupun ya tadi, terima kasih saat tadi juga sudah ada yang bergabung ya, walaupun mungkin akhirnya kita di ini ya. Selamat pagi Kakak Fatma.
7: Oke.
1: Iya, silakan Kakak.
7: Sehat kan?
1: Amin, amin, amin.
7: Iya. Ini masalah kejujuran ya.
1: Iya.
7: Jangan takut kalau memang benar.
1: Iya.
7: Walaupun kita salah, harus dipertanggungjawabkan. Itu Tuhan suka. Walaupun kita salah, tetap kita maju, pertanggungjawabkan ya.
1: Amin.
7: Itu jangan cuma kebenaran kita ini. Jangan takut sama manusia.
1: Iya.
7: Takutlah sama Tuhan.
1: Iya.
7: Apa yang, karena kata-kata yang sudah keluar di mulut kita itu bukan kita yang punya. Sudah dicatat sama malaikatnya, malaikat kita sendiri.
1: Iya.
7: Nanti itu kan kejujuran atau kebohongan kan nanti ada tanggung jawabnya di kalau kita sudah meninggal.
1: Iya.
7: Yang tanggung hati kita, yang mulut kita yang jadi saksi. Dan makanya kita yang betul-betul itu menghayati bahwa masih ada kehidupan di alam sana, lebih abadi, kita takut sama kebohongan.
1: Iya.
7: Begitu kejujuran juga, kita kadang kita orang bilang orang jujur tapi hatinya berbohong. Jadi itu semua harus diperbaiki sekarang ya. Orang Bugis bilang tetok ko di tanam apa cinge, sanrek ko di apa lumpuh eh. Itu artinya kita berdiri di tanah bersih dan kita sandar di kejujuran, karena kita ini tercipta dari tanah,
1: ya,
7: berdiri di tanah, kembali ke tanah, ke lubang ya, tanah
1: ya.
7: Ya, makanya itu kita harus mulai sekarang kita takut sama Tuhan, jangan takut sama manusianya, takutlah ya, kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu bicara jujur. Jadi jangan kita mau diperbudak dengan hawa nafsu.
1: Iya.
7: Ya, kita harus melawan itu, mau nafsu kejujuran atau kebohongan, kita harus melawan, karena musuh yang terbesar itu adalah pada diri sendiri. Jadi iya, karena seperti banyak uang ya, kita selalu mau jalan, belanja atau apa, berarti diperbudak dengan uang. Gitu, jangan kita mau diperbudak dengan waktu. Pokoknya segalanya deh, jangan kita harus betul-betul hawa nafsu yang tidak baik kita lawan dia. Iya, yeah, jangan kita ini. Jadi kata-kataku ya sudah terbukti sama Richard ya.
1: Iya, amin, amin, amin.
7: Iya, sudah masukku sudah terbukti apa yang Richard tidak suka. Ya, jadi saya sudah buktikan juga. Jadi saya pesan di sini Richard. Kalau saya masmu ada di belakangku. Kalau Richard menyer ya. Jangan disambung. Saya tidak suka. Karena walaupun seperti Richard, kita beda agama atau apa, kalau memang hati saya suka kan. Walaupun saya merasa salah, saya tetap maju. Kenapa begitu-begitu? Jadi saya pesan begitu. Jangan kita ada memang orang baik di muka kita, baik anunya banyak tingkat, tapi lawan caranya itu misalnya saya ya tidak masuk di hatiku. Jadi tapi tetap saya perbaiki bagaimanapun juga dia kan teman atau sahabat. Ya itu saja. Jaga jangan mau diperbudak dengan waktu tuh. Amin. Bicara atau apa ya. Tinggi bagaimanapun titelnya manusia, pemerintah kan belum dikasih hidayah, jadi dia tidak membuktikan janjinya. Kita juga orang biasa begitu. Jadi kita harus buktikan janji kita. Kalau memang bukan tidak mau merasa munafik, ya kita harus tepati janji walaupun itu lama. Begitu. Sehat selalu ya.
1: Iya, amin, amin.
7: Bahagia selalu. Amin, salam sehat sama mama. Ya. Oke, jaga mama ya.
1: Terima kasih.
7: Oke. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat
7: sehat,
1: pagi.
7: Salam jaga kakak.
1: Iya, kita semua kakak. Terima kasih. Oke, untuk live di TikTok Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jeda dulu, kita putar musik dulu untuk mengangkat semangat pagi sari batang malabiriku. Ayo ya, bola itu bundar seperti tadi Ayah Anda yang limpo mengatakan bola itu bundar. Tetap semangat saja. Kalau siapapun yang ditakdirkan menjadi juara Piala Dunia tahun ini, itu sudah menjadi garis tangan. Itu udah takdir yang gak bisa ditolak. Terima dengan jiwa yang dewasa.
8: Nusantara Pagi, Prompat, Makassar.